0: badan usaha swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
5: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
6: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu, dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
5: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan, jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
8: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah, dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurang, ini sanksinya kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai, maksud kami pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulitilole.
2: Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda, kali ini dengan edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas. Ya!
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko. Rosik cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: cintamu. Hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua lo. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan lo semua sebelah sama

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 12 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, PT Pertamina Persero buka suara terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green pada 10 Juni 2026. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global. Sebagaimana diketahui, harga minyak mentah dunia terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Investing pada 11 Juni, harga minyak West Texas Intermediate atau WTI naik sebesar 2,26% menjadi USD 92,6 per barel, dan kontrak berjangka Brent naik sebesar 0,09% menjadi USD 94,90. Informasi selanjutnya, pendengar, Polsek Batu Aji melalui unit Samapta terus mengejarkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada malam hari dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan kawasan yang minim penerangan. Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subagio mengatakan patroli tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah aksi premanisme, kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan kamtipmas lainnya yang kerap terjadi pada malam hingga dini hari. Informasi terakhir, pendengar, sampah yang berserakan di tepi jalan Bagan, Kecamatan Sebeduk, dikeluhkan warga dan pengendara yang melintas. Kondisi tersebut telah berlangsung sekitar sebulan terakhir dan membuat kawasan itu terlihat kumuh serta menimbulkan aroma tidak sedap. Nana, warga Tanjung Piayu, mengatakan lokasi tersebut sebelumnya memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Namun fasilitas itu ditiadakan seiring pelaksanaan proyek pelebaran jalan. Meski demikian, sebagian warga masih membuang sampah di lokasi yang sama sehingga tumpukan sampah terus bertambah dari hari ke hari. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar pada hari ini? Semoga pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas. Saya Tasya hadir menemani Anda dalam program Batam Menyapa, yaitu ruang inspirasi dan informasi yang menghadirkan berbagai topik menarik dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Batam. Hari ini kita akan berbincang dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 14 Juni tiap tahun ya pendengar ya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tema Setetes Darah untuk Kemanusiaan dengan Memberikan Darah dan juga Selamatkan Kehidupan. Tema ini mengingatkan kita bahwa donor darah bukan hanya kegiatan kesehatan, tetapi juga bentuk nyata dari kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan. Setiap kantong darah yang didonorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan, mulai dari ibu melahirkan, pasien operasi, pasien anemia berat, talasemia, hemofilia, korban kecelakaan, hingga kebutuhan darah dalam kondisi darurat dan bencana. Kita ingatkan kembali ya pendengar, seperti biasa program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam serta melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Anda dapat bertanya seputar tema kita hari ini melalui sambungan telepon di 463-351 atau langsung menuliskan pertanyaan dan komentar pada kolom chat live YouTube RRI Batam. Untuk membahas tema ini secara lebih mendalam, pagi hari ini telah hadir bersama kita tiga narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Sri Sudarsono selaku Ketua PMI Kota Batam. Selamat pagi Ibu Sri Sudarsono.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk narasumber yang kedua ada Dr. Novia selaku Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam. Selamat pagi Dr. Novia.
3: Pagi, sehat semua.
1: Sehat semua. Kemudian yang terakhir, narasumber terakhir kita yaitu Bapak Dr. Andes Ali Chozin, APT MSI Ketua PPDI Kota Batam. Selamat pagi Bapak Ali.
4: Selamat pagi Mbak Natasha. Selamat pagi pendengar setia RRI semua.
1: Baik. Untuk Ibu Sri Sudarsono, Dr. Novia dan Bapak Ali, sehat semua ya.
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Sri, Dr. Novia dan juga Bapak Ali yang telah berkenan hadir di Pro 1 RRI Batam untuk berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat Batam. Baik pendengar, karena hari ini membahas tentang Hari Donor Darah Sedunia ini ya, untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada Ibu Sri Sudarsono terlebih dahulu ya Ibu. Sebenarnya apa makna Hari Donor Darah Sedunia bagi PMI Kota Batam?
2: Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami. Hari Donor Darah Sedunia merupakan momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh pendonor darah sukarela yang telah membantu menyelamatkan nyawa banyak orang tanpa mengharapkan imbalan. Peringatan ini juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk semakin sadar bahwa kebutuhan darah tidak pernah berhenti. Donor darah adalah bagian dari nilai kemanusiaan. Melalui tema Setetes Darah untuk Kemanusiaan, PMI ingin menegaskan bahwa setiap tetes darah adalah bentuk kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. PMI Kota Batam mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menunggu ada keluarga untuk donor darah adalah ada keluarga. Donor darah adalah ibadah kemanusiaan. Mungkin bagi pendeta yang membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi bagi pasien yang menerima darah itu bisa menjadi harapan untuk tetap hidup.
1: Baik.
2: Saya kira itu keterangan secara garis besar, jadi untuk diketahui masyarakat. Kalau ditanya panjang lebar nanti teman-teman yang lain akan menerangkan. Terima kasih, Mbak.
1: Baik. Mengapa masyarakat ini perlu terlibat aktif dalam donor darah ini, Ibu?
2: Saya kira ya, mengapa jawabannya karena kebutuhan darah selalu ada setiap hari. Darah dibutuhkan untuk pasien melahirkan, operasi, kecelakaan, penyakit kronis, talasemia, hemofilia, dan berbagai kondisi medis lainnya. Ketersediaan darah tidak bisa jadi mengandalkan pada PMN, tapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang luas.
1: Baik, kalau untuk tema Hari Donor Darah Sedunia pada tahun 2026 ini apa, Ibu?
2: Temanya yang dalam bahasa Inggris, One Drop of Humanity, Give Blood and Save Lives. Setetes darah untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu tema tahun ini.
1: Baik, itu berarti untuk tahun-tahun berikutnya berbeda-beda begitu ya temanya?
2: Ya, berbeda-beda. Ya. Nanti puncak acaranya kita rayakan pada tanggal 14 Juni. Di seluruh dunia pada hari yang sama. Sekarang baru talk show yang akan ada semacam juga donor darah dan diadakan dipusatkan nanti. Tempatnya second
3: Key Square.
2: Di Key Square itu. Saya sendiri namanya berubah-ubah mall-mall itu, jadi maaf.
1: Berarti untuk acaranya tepat pada tanggal 14 Juni ini ya, Bu ya. Berarti
2: Juni.
1: Hari Minggu ya. Hari Minggu dari pukul
2: 8 pagi sampai selesai. Jadi biasanya rata-rata jam 12, jam 2 sudah. Dan dalam kesempatan itu kita akan memberikan juga penghargaan yang sudah 100 kali sebetulnya dari presiden, tapi kadang-kadang setelah 2-3 tahun baru, jadi kita mohon dari gubernur memberikan yang 100 kali sudah memberikan nyumbang darahnya, 75 kali dari wali kota, sedangkan 50, 25, dan 10 dari kami, dari Palang Merah sendiri. Hanya sebagai penghargaan. Kita harapkan juga mungkin dari wali kota atau gubernur juga memberikan yang lebih kelihatan daripada secari kertas, hanya sertifikat telah menyumbangkan darah sekian-sekian. Semacam Satya Rencana atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena kita cukup banyak membantu masyarakat setiap bulannya sampai 2.000-3.000 kantong darah kita kumpulkan untuk membantu masyarakat di Pulau Batam dan sekitarnya.
1: Baik, Ibu. Beralih ke Dr. Novia ini ya.
3: Siap. Untuk selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi. Apa saja kondisi pasien yang biasanya membutuhkan darah?
3: Kondisi pasiennya banyak sekali ya, Mbak ya, butuh darah. Yang salah satunya ibu yang mengalami pendarahan. Itu biasa program pemerintah, ibu melahirkan juga kadang juga membutuhkan darah, operasi, kecelakaan, apalagi anak-anak talasemia. Talasemia ini biasanya seminggu sampai 2-3 kali untuk membutuhkan transfusi darah. Kemudian yang hemofilia, dan juga pasien-pasien yang dengan kondisi medis tertentu yang kayak hemodialisa yang sering memerlukan transfusi darah.
1: Baik. Kalau donor darah ini apakah aman, Ibu, bagi penyumbang atau penerimanya?
3: Oh, itu sangat aman sekali. Ya, mungkin nanti bisa kita dengarkan langsung dari narasumber Pak Ali, karena Pak Ali sudah mendonorkan darahnya di atas 100 kali. Nah, jadi
1: juga.
3: Benar. Jadi donor darah ini sangat aman dan sehat juga untuk pendonornya sendiri. Dan untuk yang menerima darah ini, enggak usah takut, Karena darah yang diolah sendiri dari Palang Merah Indonesia Kota Batam itu sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih dan terbaru. Apalagi kita juga sedang menuju ke sertifikasi Badan POM. Jadi darah itu mau dijadikan obat. Jadi otomatis pengolahan darah ini benar-benar sesuai dengan aturan dari Badan POM, sehingga darah yang keluar itu yang berkualitas dan aman untuk dipakai untuk kepada pasien.
1: Baik, kalau untuk kriteria pendonor ini seperti apa ya Ibu ya?
3: Kriteria pendonor semuanya sih, yang pertama sih pasti secara umum ya harus sehat. Pendonornya harus sehat dan harus cukup umur. Umurnya biasa dari 17 tahun sampai 60 tahun. Tapi kalau misalnya umurnya sudah 65 tahun karena dia sudah sering donor dan kondisi tubuhnya yang bagus, itu masih boleh mendonorkan darah. Kalau misalnya contohnya umurnya sudah 65 tahun, 70 tahun tapi sudah sering donor, itu silakan. Tapi kalau misalnya udah umurnya 60 tahun baru pertama kali, itu akan kita periksa dulu sama dokter. Kalau dokter menyatakan layak dan oke, silakan donor. Itu sih. Dan berat badannya itu ada minimal 45 kilo.
1: 45 ibu.
3: Ya. Okay. Jadi kondisi-kondisi badan itu harus benar-benar sehat. Jangan pula istilahnya saya sehat tapi 4 jam sebelumnya minum obat penghilang rasa sakit kepala gitu. Itu mungkin sehatnya karena efek obat.
1: Kalau untuk sebelum donor ini apakah ada syarat tertentu Ibu, misalnya harus puasa dulu atau harus apa dulu gitu? Boleh misalnya makan yang berminyak atau bagaimana begitu? Apakah ada syarat tertentu?
3: Iya. Jadi setelah kita menjalani proses pengolahan darah di sini, jadi banyak dijumpai itu darahnya itu ada yang berlemak. Itu berlemak kenapa sih gitu kan, berarti kualitas darahnya kan gak bagus. Jadi otomatis kita selalu sosialisasi infokan kepada pendonor itu kalau bisa sebelum donor itu makan, tapi makan yang ringan aja. Silakan
1: roti begitu
3: ya, silakan roti boleh,
1: nasi boleh juga.
3: Kalau bisa kalau nasi, takutnya biasa rata-rata yang di lapangan habis makan dia donor mual. Itu kalau dari penelitian setelah makan 3 jam itu terjadi dipenuhi yang darah itu berlemak. Tapi kalau bisa sih saran saya mau donor boleh makan boleh, tapi bisa makannya makan ringan, roti, kue, silakan.
1: Roti, biskuit, gitu.
3: Ya.
1: Kalau acara Hari Darah Sedunia ini Ibu, tiap tahun kan ada, berarti tiap tahun ada acara begitu ya tanggal 14-nya itu?
3: Iya, jadi memang Hari Donor Darah Sedunia ini memang jatuhnya tanggal 14 Juni setiap tahun itu sedunia. Jadi 14 Juni ini kita berikan apresiasi kepada pendonor darah kita. Jadi semua pendonor darah yang sudah mendonorkan 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 sampai 100, ini biasa ada kita berikan penghargaan. Kalau 100 kali biasa kita kirimkan ke Jakarta yang untuk mendapatkan penghargaan langsung dari presiden. Tapi dikarenakan dari tahun 2022, kalau tidak salah saya 22, 23 atau 24 ini sama 25, kayaknya belum ada panggilan ke Jakarta, mungkin pusat lagi sibuk kali ya menangani bencana atau bagaimana. Jadi untuk yang pendonor darah ini belum ada dipanggil untuk 100 kalinya. Makanya inisiatif dari Ibu Ketua kita, walaupun dari Pak Presiden belum memberikan yang 100 kali, Ibu Ketua berusaha minta dari Pak Gubernur ya, dari Gubernur untuk ya setidaknya pendonor darah ini yang 100 kali ada dong dari daerah sendiri untuk memberikan apresiasi itu.
2: Saya Bye. Dapat tambahkan sedikit, kalau dari Presiden biasanya sebelum tahun 2022 dari zamannya Habibie dan Pak Harto dapat cincin emas.
1: Cincin emas. Ya.
2: Tapi waktu itu orang mencapai 100 kali itu jarang. Sebelumnya ini sebelum COVID itu kalau mengambil darah itu paling boleh 1 kali 1 tahun. Terus menjadi 6 bulan. Terus 3 bulan. Sekarang bahkan kalau perlu setiap bulan boleh asal dia sehat. Jadi kemungkinan anak umur 17 tahun untuk dapat 100 pada belum umur 40 tahun sudah mendapat penghargaan. Mungkin karena banyak sekarang pemerintah mikir 2 kali lah untuk kasih cincinnya paling sedikit 10 gram ya. Jadi kita mengharapkan masih berlaku ini yang dulu-dulu. Kebetulan kami sudah 25 tahun jadi ketua, dia tahu yang zaman dulu bisanya dan sekarang. Jadi kita harapkan paling tidak setidaknya dari gubernur setempat lah atau wali kota. Makasih tambahannya.
1: Baik Ibu, kalau donor darah sendiri bagi individu ada jangka waktunya nggak ya Ibu? Atau harus setiap bulan atau 2 bulan sekali atau bagaimana?
3: Oh iya, jadi untuk interval waktunya ya, interval waktunya biasa kalau untuk laki-laki itu 2 bulan.
1: 2 bulan.
3: Kalau untuk wanita dia 3 bulan. Dikarenakan wanita kan setiap bulannya ada yang menstruasi, itu sesuai dengan aturan dari kementerian. Dan sekarang juga ada donor yang namanya aperesis, untuk pengambilan trombosit saja ataupun plasma saja. Kalau untuk pengambilan trombosit aperesis itu berarti kan komponen darah trombositnya aja yang keluar, sel darah merahnya tetap dalam tubuh, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Dan ini pendonornya 2 minggu sekali. Maka tadi Eyang sampaikan sekarang kalau untuk mencapai 100 itu sangat cepat. Karena kalau untuk trombosit aperesis 2 minggu sekali, cuma berapa tahun aja sudah bisa mencapai 100 kali untuk donor darah.
1: Baik Ibu, sekarang beralih ke Bapak Ali ya Bapak. Apa peran PDDI dalam mendukung ketersediaan darah di Kota Batam?
4: Terima kasih Mbak Natasha. Jadi kami PDDI diminta untuk membantu dua hal. Yang pertama terkait dengan pendonor ketersediaan. Yang kedua adalah terkait dengan agar pendonor itu ada terus. Istilahnya adalah pelestarian pendonor. Mbak Natasha dan pendengar semuanya, jadi dalam hal darah ini sebetulnya ada dua pihak. Yang pertama adalah PMI yang melakukan pengolahan darah. Dan di situ ada pengelolaan juga. Yang bertugas mengambil, menyiapkan untuk ke pasien. Tapi PMI tentunya butuh pendonor. Inilah yang kemudian fungsi kami mencari pendonor, menyiapkan pendonor untuk kemudian agar bisa mendonorkan darahnya. Jadi ya kami harus share kemana-mana terkait dengan kegiatan donor, share kemana-mana perilaku donor seperti ini. Yang ketiga sebetulnya ada pihak lain, yaitu penyelenggara donor. Orang Tanjung Uncang jauh ke Batam Center. Orang Tanjung Sengkuang jauh. Orang Nongsa jauh. Makanya butuh penyelenggara-penyelenggara pendonor yang mendekatkan ke pendonor. Inilah yang kemudian ada ketiga menarik. Ada PMI, ada kami yang men-share-share agar pendonor datang, dan ada penyelenggara donor. Tentunya kami mengucapkan terima kasih ini PMI yang sudah mengolah darah dengan baik, yang menyiapkan tenaga yang ngambil darah dengan baik. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih, penyelenggara donor darah banyak di Batam ini, baik dari perkumpulan warga, baik dari tempat-tempat ibadah, baik juga dari instansi pemerintah dan swasta. Jadi tentunya kami mengucapkan terima kasih. Dan hari Minggu nanti di acara donor darah ini difasilitasi oleh Marga HK. Tentunya kami terima kasih kepada warga negara yang jadi penyelenggara donor darah. Mbak Natasha udah pernah donor darah nggak lo?
1: Belum.
4: Ah, kalau gitu nanti di Key Square kami mengajak Mbak Natasha dan teman-teman yang belum pernah donor darah, ayo kita donor darah di Hari Donor Darah Internasional. Jadi PDDI fungsinya itu Mbak Natasha, satu untuk ayo mengajak-ngajak, yang kedua agar lestari pendonornya, itu intinya Mbak Natasha.
1: Kalau mau donor darah untuk hari Minggu ini ada pendaftaran terlebih dahulu atau langsung datang aja?
4: Mbak Natasha, izin dok saya jawab bapak baca. Ini sebetulnya nggak ada pendaftaran, langsung aja datang Mbak Natasha. Tapi sebaiknya donor darah hari Minggu direncanakan. Artinya direncanakan sampai hari Minggu itu nanti sehat. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, yang biasa tekanan darahnya tinggi ya ayo diredam, yang biasanya tekanan darahnya rendah ya nggak bisa, kalau HB-nya rendah ayo makan yang merah-merah, yang HB-nya tinggi ayo mungkin kurangi makanan tertentu, perbanyak air minum. Jadi pada saat donor nanti sehat, diterima sebagai pendonor, bisa mendonorkan darahnya. Bukan nanti datang, nanti ditolak karena belum sehat. Kalau itu nanti Manatasa disiapkan mulai hari ini. Makan yang enak, tidur yang nyenyak.
1: Baik, Pak. Kalau untuk kuota, adakah
4: kuota? Tidak ada kuota, insya Allah. Monggo, silakan. Tapi nggak tahu nanti kalau udah kebanyakan mungkin dikuotain juga, dokter.
3: Jadi kalau biasa donor kayak besar-besar nih kita jarang membatasi, kecuali stok darah kita memang lagi banyak, itu biasa kita batasi supaya darah ini bisa terpakai dan tidak terbuang sia-sia. Karena memusnahkan darah kan kasihan, ini donor, kita donor sebenarnya mau membantu pasien, tapi rupanya darahnya tidak terpakai karena stok banyak, jadi terbuang pun kita keluarkan biaya lagi.
1: Dan mubazir juga,
3: iya,
1: ya Bu,
3: benar.
1: Ya.
2: Dok, tolong sampaikan berapa lama darah itu kalau kita ambil.
3: Jadi darah itu bisa disimpan itu kurang lebih 35 hari. Jadi kalau misalnya udah 35 hari kalau nggak dipakai dibuang. Kalau trombosit dia cuma sampai 5 hari. Kalau 5 hari tidak ada permintaan, tidak ada yang pasien yang membutuhkan, itu juga kita musnahkan. Kalau plasma kurang lebih 1 tahun untuk penyimpanan.
1: Berarti jangka waktunya hanya 1 bulan ya, Bu ya?
3: Iya. 1 bulan 5 hari lah ya.
2: Tapi untuk yang orang kaya 20 tahun juga bisa itu.
3: Oh iya, itu yang plasma. Jadi ini mungkin kita kan dari unit pengolah darah PMI Batam ini kita mau sedang menuju ke sertifikasi Badan POM, yang dimana tadi saya sudah sampaikan darah ini mau menjadi obat, dan salah satu bahan baku obat itu yaitu dari darah kita, yaitu plasma. Yang plasma ini yang nanti akan dipakai untuk obat albumin, biasa dipakai untuk orang-orang kemoterapi, itu sering banyak dipakai, apalagi orang-orang yang udah sering hemodialisa, yang udah fungsi ginjalnya terganggu, itu mereka membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita udah dapat sertifikasi dari Badan POM, plasma ini bisa dijadikan bahan baku. Jadi kalau yang untuk sertifikasi Badan POM ini cuma bisa dihitung jari beberapa PMI saja. Jadi kalau PMI Batam juga mudah-mudahan mohon doanya akhir tahun bisa ya. Nama Batam jadi naik juga.
1: Baik, kembali lagi kepada Bapak Ali nih ya Bapak. Mengapa pendonor rutin itu sangat penting?
4: Mbak Natasha dan pendengar setia RRI, sebetulnya ada dua kelompok besar, selain tiga, satu lagi ya, tiga. Yang pertama adalah pendonor pengganti. Awalnya dulu, kalau waktu zaman perang gitu ya, kalau ada orang ketembak, keluar darah gitu ya, itu harus secepatnya ditransfusi. Dan harus ada orang yang mendonorkan darah untuk orang itu. Itu namanya donor pengganti. Tapi dulu kemudian ternyata beberapa jenderal di RSPAD melihat bahwa gak mungkin seperti ini terus. Karena kalau kemudian kita nyari pendonor susah, Mbak. Susah. Benar. Itulah yang kemudian menjadikan kita membentuk yang namanya donor darah sukarela. Gunanya apa? Agar stok di PMI ada. Kalau stok PMI ada, pendonor itu setiap kali rutin mendonorkan darah, di darah ada di PMI, orang yang memerlukan gak butuh nyari orang lagi. Karena di PMI sudah tersedia. Jadi tentunya kami kemudian mengajak, ayo teman-teman jadilah pendonor sukarela agar stok di PMI tersedia cukup. Sekali lagi, karena lagi-lagi memang pendonor pengganti juga masih dibutuhkan. Untuk jenis-jenis tertentu kami enggak sarankan untuk jadi donor darah sukarela, tapi khusus untuk donor darah pengganti hanya untuk beberapa kelompok, misalnya golongan darah rhesus negatif, kami enggak sarankan untuk donor darah sukarela, tapi kami sarankan untuk donor pengganti karena nyarinya susah. Juga terkait dengan AB yang tertentu ya, kita sarankan udah enggak usah donor darah sukarela, kamu siap saja kapan dibutuhkan kamu datang. Jadi ada dua kelompok pendonor, yang pertama pendonor pengganti, yang kedua pendonor darah sukarela,

0: Kesannya begitu ya,
1: betul, Bapak. Saya pernah kejadian, Mbak. Saya pun cerita. Enggak apa-apa lah ya. Saya punya adik, saya kanker di Jogja, Mbak, butuh darah. Enggak susah, Mbak. Saya dari Batam mencoba mencarikan. Saya share teman-teman di BNN Kota Batam, Kota Jogja, Provinsi DIY, Kota Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, hanya dapat satu, Mbak. Betapa susahnya. Itulah peran pendonor sukarela hingga memudahkan orang, meringankan beban. Inilah kependonoran saya sekarang. Moga-moga Mbak Natasha jadi pendonor sukarela juga, dimulai tanggal 14 Juni.
0: Baik. Berarti ini rumah sakit pasti bekerja sama dengan PMI ya, begitu ya Bapak, Ibu ya?
2: Iya, benar. Di totalnya ada seluruh rumah sakit Batam itu 26 rumah sakit, 6 klinik itu udah bekerja sama dengan kita. Dan juga yang di Tanjung Pinang untuk RSUD-nya ada juga kerjasama dengan kita. Jadi kayak di rumah sakit yang di Tanjung Pinang dia kurang, walaupun di situ ada pendonor, ada UPD-nya, unit pengolahan darahnya, MPMI juga, mereka kurang, kadang minta permintaan di kita, kita juga memenuhi untuk permintaan darahnya, kita bantu. Maka tadi Eyang bilang bukan cuma Batam, tapi sekitar Batam yang bisa kita bantu, kita bantu.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari Nur Aini dari Batu Aji ya, Ibu dan Bapak. Mengapa stok darah kadang mengalami kekurangan dan apa yang harus dilakukan masyarakat ketika butuh darah yang cepat dan urgent ini, Ibu dan Bapak?
2: Oke, jadi ini mungkin saya jawab dulu. Jadi kebutuhan darah ke PMI ini kita nggak bisa prediksi, itu sesuai dengan permintaan dari rumah sakit. Ya kita juga berharap seluruh lapisan masyarakat ini semuanya sehat, jangan ada sakit gitu, kecuali ya misalnya yang tadi saya sampaikan untuk anak-anak talasemia, untuk hemodialisa, itu memang rutin yang harus diberikan. Jadi kalau misalnya stok darah kita aman, itu biasa darah langsung kita berikan. Tapi biasa stok darah kalau kurang, inilah kita selalu berkoordinasi dengan PDDI yang mana ketuanya Pak Ali sendiri. Kita langsung share, Pak minta tolong untuk golongan darah misalnya A atau B atau O atau AB, itu untuk pasien rumah sakit ini mohon dibantu Pak untuk pendonornya. Jadi Pak Ali itu segera tuh gercep-gercep langsung pendonor, ada penggantinya untuk datang ke PMI.
0: Untuk langsung donor darah begitu ya?
2: Iya. Jadi kalau udah langsung donor darah, kadang yang pihak rumah sakit ini ataupun keluarga keluarga pasien, saya pikir dok sudah ada yang donor itu, berarti darah sudah ada dong, bisa kita ambil dong gitu. Ya, jadi mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi darah ini begitu diambil bukan langsung kita berikan. Jadi ini harus melewati beberapa proses. Jadi kan nggak mungkin kita berikan darah ini yang sudah didonorkan langsung kita kasihkan. Nanti kalau ada bonusnya, bonusnya ini misalnya ada HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, kan kita nggak mau juga. Ya, jadi darah yang keluar dari UPD PMI Kota Batam itu yang harus yang aman, benar-benar yang sudah melewati uji saring untuk infeksi menular ini. Dan juga ini harus setelah dilakukan pemeriksaan, ini harus diolah lagi darahnya sesuai dengan kebutuhan yang pasien butuhkan. Contohnya pasien cuma butuhkan trombosit, masa kita kasihkan darah utuh semuanya ke pasien? Itu tidak. Jadi kita olah dulu. Habis diolah, nanti juga akan dirilis, itu dicek lagi. Kalau dulu kita kan udah keluar. Kalau karena mengikuti aturan sekarang, jadi darah itu dicek lagi. Di QA lagi, lihat lagi, wah ini lulus nggak? Ini kalau nggak lulus nih reject gitu. Jadi kalau udah oke, barusan masuk ke pasien service di mana dia mencocokkan dulu darah pasien sama darah pendonornya, cocok oke pas bersandarannya kita keluarkan. Jadi bukan serta merta gitu donor langsung
0: didonorkan. Baik,
1: Ibu. Boleh nambahin mbak siapa tadi yang tadi
0: dengan Kak Nur Aini dari Batu Aji.

0: Kak Nur, kami itu punya kelompok-kelompok pendonor. Ada yayasan Satu Sehatnya Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Ada kelompok-kelompok donor darah sukarela DDS. Golongan O, golongan AB, golongan A, golongan B, golongan resus. Kami kalau ada kebutuhan begitu seperti yang disampaikan Dr. Novi dan arahan Budar, kemudian kami akan minta keluarga pasien untuk secepatnya kontak sama rumah sakitnya. Apa kebutuhannya? Berapa banyak? Apakah sudah suratnya dikirimkan ke PMI? Kemudian kami akan share seperti yang dikatakan. Share sesuai dengan kelompok golongan darahnya. Saya mengucapkan terima kasih ini teman-teman pendonor pengganti yang banyak sekali. Di mana setiap kali kami butuh darah, kami bisa share dan mereka dengan cepat datang ke PMI. Yang memudahkan keluarga tadi. Tentunya kami harus bekerja sama dengan keluarga, dengan PMI untuk menyiapkan darah untuk PMI diolah oleh Dr. Novi tadi. Jadi Bu Nur jangan khawatir, monggo bergabung dengan donor darah sukarela. Nanti Bu Nur ikut jadi donor darah sukarela dan saat dibutuhkan Bu Nur bisa jadi donor pengganti kalau waktunya cukup.
1: Baik, kalau dari kasus tersendiri, apakah ada di Batam ini ada yang membutuhkan darah tertentu begitu ya, tapi stok darahnya itu sedang tidak ada, itu apakah ada kasus seperti itu Ibu dan Bapak?
2: Boleh saya jawab? Alhamdulillah dan insya Allah sampai hari ini kita tidak pernah menolak, selalu ada darah. Dengan kelompok-kelompok yang tadi Bapak memberitahukan, sudah stok tinggal sedikit, otomatis Ibu Dokter Novi sudah menghubungi semua untuk mempersiapkan. Karena seperti dikatakan, tidak banyak kita sempat, takut membuang sayang situ. Yang sebenarnya tujuan utama dari kita sebagai, kita harapkan sekarang banyak yang sudah dewasa, sudah 50 tahun menyumbangkan darah, 40 tahun ada, tapi kita mengharapkan justru dari masih muda 18 tahun itu dia sehat, untuk dia sehat, untuk kita juga darahnya pasti baik anunya, yang kita carikan. Sekarang masih yang muda itu masih terbatas, belum semua SMA atau mahasiswa yang mau nyumbangkan, lalu katanya kurang gizi, kurang dan sebagainya, tapi itu kan mestinya sekarang ya, sekarang lebih banyak orang dewasa yang itu harus digantikan, begitu ya Dok ya. Dan sampai sekarang kita belum sampai kurang, kita sudah persiapin, tapi misalkan ya kan seperti tadi katakan Dr. Novi, Karimun perlu kita kirim, Tanjung Pinang perlu kita kirim, bahkan mesin kalau Singapura apa semua perlu, dan kita sudah diakui dari Badan POM, kita juga bisa bantu. Sekarang keluar kita belum bisa bantu. Jadi alhamdulillah, dan ini saya terima kasih pada para sponsor yang membantu kami seperti keluarga HK, nanti ada keluarga Lim, belum lagi lain mengadakan grup-grupnya itu yang teratur. Bahkan kadang-kadang Dr. Novi terpaksa membatasi. Kalau terlalu banyak pasti dibuang, bagaimana? Kita sebenarnya bisa stop, nanti terbuang kan sayang biayanya, dan juga ya kita sayanglah darah dibuang. Ini hanya tambahan, barangkali Dr. Novi.
3: Iya, jadi sedikit tambahan juga, kayak ya contohnya di bulan puasa itu stok darah kan, karena orang takut ya bulan puasa, karena puasa katanya donor itu membatalkan puasa. Sebenarnya kan tidak, yang saya tahu mungkin nanti paling menjelaskan ya menurut agama ya. Menurut saya kan itu kan darah dikeluarkan, bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ya. Ya berarti kan tidak membatalkan puasa. Tapi kan masyarakat ini berpikirnya kalau saya puasa takutnya saya membatalkan darah, saya batal gitu. Jadi di bulan biasa puasa, dan sering terjadi juga Ini di sini akan saya jelaskan. Jadi ada permintaan darah, misalnya stoknya kosong di bulan puasa, permintaan darah untuk ini. Sekarang banyak oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi memakai bahwasannya dia membantu pasien ini telah mendonorkan darah. Jadi pasien ini menginfokan dia butuh darah karena sudah panik mau cari darah di mana. Yang seharusnya kan kita sudah ada PDDI ini kan, tapi mereka panik nggak tahu. Jadi mereka terakhirnya tertipu oleh oknum tertentu yang meminta dana. Jadi saya sudah mendonorkan darah untuk pasien A di rumah sakit, misalnya Budi Kemuliaan gitu kan. Jadi saya mohon diberikan dana untuk saya gojek ke PMI, saya selesai donor saya capek, saya mau untuk nutrisi tambahan. Dia mintanya, pasiennya sudah sakit, sudah cemas, sudah sibuk mencari darah, malahan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari uang. Jadi di sini maka kita mempererat PDDI dan memperluas PDDI ya Pak ya, supaya tidak ada terjadi seperti ini. Jadi kemarin di tahun ini juga pas di bulan puasa, kasus untuk karena oknum-oknum ini banyak sekali dan meminta kepada keluarga pasien, karena di situ kan di share nama pasien, rumah sakit, nomor yang dihubungi, seperti itu. Jadi dimanfaatkanlah oleh oknum-oknum lain. Jadi kalau saran saya, kalau memang darah, stok darah misalnya kita nggak ada di PMI, nanti PMI berkoordinasi dengan PDDI, atau mungkin nanti Pak Ali bisa memberikan nomor teleponnya untuk disiarkan kepada seluruh pendengar radio RRI. Jadi kalau misalnya butuh darah atau apa, jangan tertipu lagi oleh oknum-oknum tertentu, seperti itu.
1: Baik. Untuk ibu terakhir dari untuk ibu Dar ya ibu ya. Pada momentum hari donor darah sedunia ini, target apa yang ingin dicapai PMI Batam dalam meningkatkan jumlah pendonor sukarela?
2: Buat targetnya tentu semaksimal mungkin kita adanya, tapi yang kami harapkan dan melalui ini juga saya terima kasih kepada seluruh pendonor darah sukarela yang mitra kerja kita, komunitas dan masyarakat Kota Batam yang selama itu mendukung PMI dengan betul sukarela, tidak mengharapkan imbalan dari kita bahwa nantinya mereka dapat dari kayak seperti nanti keluarga HK yang mau kasih beras apa tambahan, itu urusan dari CSR dari masing-masing perusahaan. Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah selamatkan kehidupan, itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan. Jadi hampir setiap hari ada donor darah di luar kantor Palmerah Indonesia maupun di dalam. Di kantor Palmerah Indonesia dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore 9 orang bisa mendonor darah perorangan. Tadi kalau seperti ini, hari Sabtu, hari Minggu penuh selalu di mana-mana ada, dan rata-rata kalau satu hari gitu kita mencapai 200-300 kantong darah. Tapi bukan berarti semua kepake, kadang-kadang juga tidak terpake karena ya diperiksa darah. Jadi keuntungannya sebetulnya yang pendonor darah kita kontrol di sakitnya, jadi kalau dia ada penyakit kami beritahukan. Jadi sehat. Jadi kita harapkan Batam itu sehat. Kalau semua anak-anak sehat, maka pasti anak SMA ini yang sudah 17 tahun itu sukarela sekarang sudah mulai banyak. dari Kartini sudah banyak yang menyumbangkan darah yang muda-muda itu, sekarang sudah mahasiswa juga. Hanya itu tambah saya, terima kasih, semoga semua sehat seluruh masyarakat Batam, tetap semangat membantu PMI, tidak secara langsung membantu sesama manusia juga, yang pahalanya pasti tidak bisa Allah tahu dan gitu. Terima kasih.
1: Baik Ibu, karena sudah mendekati perakhirnya program Batam Menyapa ini ya Ibu dan Bapak, boleh diberikan closing statement dari Ibu Novi, kemudian Pak Ali, dan yang terakhir Ibu Sri Sudarsono.
3: Oke, untuk di saya ya, menurut saya sih ya, darah yang didonorkan itu dari pendonor itu sangat penting untuk layanan kesehatan, karena obat yang untuk pengganti darah ini tidak ada. Tidak bisa orang anemia yang harus membutuhkan darah tidak bisa diganti dengan yang lain. Bukan cairan yang kita beri warna merah langsung masuk ke dalam tubuh, itu tidak. Tapi memang kalau memang obatnya darah, ya harus darah, tidak bisa diganti dengan yang lain. Tuh. Jadi saya mengajak ya para pendonor atau lagi masyarakat Batam ini, ayo donor darah. Itu pasti sehat untuk diri kita sendiri, dan secara tidak langsung kita membantu orang lain. Apalagi orang yang sakit di rumah sakit yang benar-benar membutuhkan darah. Apalagi anak-anak talasemia, kita lihat anak-anak yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, yang masih kecil, ya, sebenarnya masa depan mereka yang sangat bagus, ya. Setiap minggu 2-3 kali membutuhkan darah, transfusi darah. Ayo kita bantu. Ya. Jadi, darah yang aman itu dari pendonor darah yang sukarela, ya, dan sehat. Karena itu, kami selalu memastikan setiap proses darah yang dilakukan sesuai prosedur yang aman bagi pendonor dan penerimanya.
1: Baik.
0: Menata saya, closing statement barangkali begini. Pendonor darah adalah pahlawan kemanusiaan. Dan dengan mendonorkan darah, akan menjadi sehat, baik lahir maupun batin. Ayo kita semua donor darah secara sukarela, dengan keikhlasan, ajak temannya, ajak keluarganya, dan tentunya ajak komunitas untuk kemudian juga menjadi penyelenggara donor darah. Selamat Hari Donor Darah Internasional. Semoga sehat semuanya.
2: Waduh, statement terakhir. Pusing apa yang terlalu banyak yang saya akan usahakan. Saya mengulangi lagi saja bahwa donor darah adalah suatu aksi yang sangat sederhana, tapi berdampak besar sekali dan dapat dilakukan tidak hanya untuk orang miskin atau orang kaya. Miskin kalau dia sehat juga mungkin ada. Anak muda juga kita harapkan, dari segala lapisan yang agamanya berbeda, bangsanya berbeda, semua sama. Darah itu di mana-mana sama, merah, yang tadi diutarakan oleh Ibu Anukan. Satu orang pendonor dapat menyelamatkan, seperti kita tahu, kehidupan orang lain. Karena itu PMI selalu mengajak masyarakat tidak bosan-bosannya, kita dimanapun perorangan maupun perorangan kelompok, mengajak masyarakat khususnya generasi muda yang tadi saya sudah utamakan, yang sudah SMA, jadinya kalau tua biasanya segala macam penyakit keluar, jadi yang muda-muda yang kita harapkan, khususnya generasi muda, komunitas, instansi, perusahaan-perusahaan itu banyak cukup dan pendonor aktif untuk terus mendukung ketersediaan darah yang aman, kekuatan dan berkelanjutan. Kami sangat prihatin karena di mana-mana juga banyak itu darah itu mereka menjual langsung kepada, jadi apanya, ada yang di sini belum begitu banyak, mungkin darah yang lain susah mencari donor. Jadi di depan palang merah itu sudah ada oknum-oknum yang siap ambil darah, bayar 500, bayar 1 juta. Baru itu palang merah yang ada. Karena palang merah sendiri tidak aktif untuk mencari para donor. Kami bersyukur tidak hanya tentu melalui PDI yang sudah bikin kelompok-kelompok, tapi teman-teman yang perorangan selalu mengajak semua untuk memberikan donor darah. Dari tukang beca maupun tukang beca bukan berarti dia tidak bisa, kadang-kadang dia sehat. Malah untuk dia kita perkenalkan bahwa itu lebih sehat daripada dan sebagainya. Ini yang kita harapkan sampai sekarang alhamdulillah cukup besar. Dan selalu pertanyaan mereka, ibu selalu mencari hari donor itu ya, mencari hari apa namanya uang untuk darah itu tidak lain karena kekurangan membayar itu tidak semua dapat dari pemerintah, Mbak. Sangat kurang. Kalau saya samakan, waduh kita malu sendiri, saya nggak mau memberikan, tapi kita kurang. Terus uang itu yang dikasih kita ada bulan dana lalu masuk kita berfoya-foya, enggak. Semua pengurus tidak yang dibayar. Jadi pengertian dari masyarakat supaya jangan tanya uangnya kemana, kok kita bayar padahal kita nyumbang, tapi kalau mau perlu darah harus bayar. Padahal bukan bayar, tapi dikelola, dilihat apa sehat tidaknya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih pada masyarakat. Semoga semua kita sehat dan tetap bersemangat membantu Palang Merah Indonesia Batam. Terima kasih.
1: Baik pendengar, tidak terasa hampir 1 jam sudah kita bersama dalam program Batam Menyapa pada pagi hari ini. Dari program pada hari ini kita belajar bahwa donor darah adalah aksi sederhana dengan manfaat yang luar biasa. Setiap tetes darah adalah bentuk kepedulian, solidaritas, dan juga kemanusiaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah hadir dan berbagi wawasan pada pagi hari ini, yaitu Ibu Sri Sudarsono, Ketua PMI Kota Batam, kemudian Dr. Novia, selaku Kepala Unit Pengelola Darah PMI Kota Batam, dan juga Bapak Ali Chosin, selaku Ketua PDDI Kota Batam. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Batam Menyapa pagi hari ini. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang memasuki program Halo RRI dan akan saya berikan informasi mengenai Jalan Gajah Mada yang menuju Jembatan Seladi. Jalan Gajah Mada menuju Jembatan Seladi kembali dikeluhkan warga akibat kondisi aspal yang bergelombang dan tidak rata. Meski telah beberapa kali diperbaiki, kerusakan serupa masih muncul dan dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat malam hari atau hujan. Warga mengaku sering terkejut karena gelombang jalan tidak terlihat dari kejauhan. BP Batam menyatakan telah menurunkan tim teknis untuk meneliti penyebab kerusakan yang terus berulang. Dugaan sementara, curah hujan tinggi mempengaruhi kondisi tanah di bawah lapisan aspal. Pengendara yang melintas di kawasan tersebut dihimbau untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan guna menghindari risiko kecelakaan. Kemudian pada akun Halimah Diah yang berkomentar, "Jelek kali jalan sekarang, gampang kali rusaknya, tidak seperti zaman wali kota sebelumnya." Kemudian ada Rikos Dew underscore, "Kemarin disinilah hampir melayang tuh." Kemudian ada dari Tian underscore Varios yang juga berkomentar, "Ini dibutuhkan ahli tanah, mau puluhan kali juga bakalan bergelombang terus."

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan ke

Kita lanjutkan untuk program Halo RRI pada pagi hari ini, pendengar. Kita beralih ke pelebaran jalan di sejumlah ruas utama Kota Batam belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemacetan terutama pada jam sibuk. Kondisi tersebut kembali terlihat di Jalan Ahmad Yani, tepatnya dari kawasan Key Square menuju Simpang Lampu Merah Panbil. Pantauan di lapangan menunjukkan volume kendaraan meningkat tajam saat jam pulang kerja. Arus lalu lintas yang semula lancar perlahan melambat hingga menyebabkan antrian panjang kendaraan dari berbagai daerah. Kepadatan lalu lintas membuat sejumlah pengendara sepeda motor berupaya mencari celah untuk melintas. Sebagian di antaranya bahkan memilih menggunakan bahu jalan atau keluar dari jalur utama guna menghindari antrian kendaraan yang mengular. Kemacetan yang berlangsung cukup lama juga membuat sebagian pengendara memilih berhenti sejenak di pinggir jalan sambil menunggu arus lalu lintas kembali bergerak normal. Menurut warga, kepadatan kendaraan di ruas Jalan Ahmad Yani sudah menjadi pemandangan rutin setiap sore, terutama pada hari kerja. Jalan tersebut merupakan salah satu koridor utama yang menghubungkan Batam Center dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri, hingga pusat perbelanjaan. Ada yang berkomentar ini, pendengar ya, dari Daeng Lian, seorang pengemudi ojek online yang ditemui di lokasi. Berkomentar, hampir setiap sore macet seperti ini karena sama-sama pulang kerja. Volume kendaraan sangat banyak sehingga ruas jalan tidak mampu menampung. Kemudian ada dari sir.arismunandar yang juga berkomentar, sudah dibilang harus flyover, start depan U-turn Panbil sampai depan pom bensin. Kemudian ada dari Bara underscore 0296 yang berkomentar, penduduknya yang harusnya dikurangi, sama kawasan kerjanya dipecah-pecah. Kemudian ada dari gendon.wardoyo.18, sebenarnya bukan jalannya yang dilebarkan, tapi pikiran, kesadaran serta kesabaran yang harus dilebarkan biar gak macet karena jalannya meskipun tidak harus lebar.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Satu lagu dari Gita Gutawa, Bukan Permainan, menutup perjumpaan kita dalam Batam pagi ini. Saya Tasya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya, Hana. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Hana Panjaitan, dapat kembali menemani Anda di edisi 12 Juni 2026. Kalau dilihat cuaca pada pagi menjelang siang ini di area gedung RRI Batam, ini tampaknya gerimis, bahkan langit mendung. Tapi mendung apakah artinya hujan? Kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang cuaca yang mungkin suka berganti, ini membuat kita harus lebih peduli lagi dengan kesehatan. Seperti satu jam ke depan kami akan menemani Anda di Indonesia Sehat. Pendengar, kalau bicara tentang kesehatan, ya harus makan makanan yang bergizi, harus menerapkan pola hidup yang sehat, dan salah satunya yang harus kita jaga adalah berhenti merokok untuk para bapak dan juga ibu. Karena sekarang bukan hanya bapak dan ibu aja ya, merokok ini sudah bisa kecincang generasi. Nah, lewat lagu tadi Once Michael Generasi, karena generasi muda ini merupakan aset berharga bangsa yang akan menentukan arah pembangunan di masa depan, maka dari itu kita dari sejak dini harus menginvestasi hal-hal yang penting untuk kesehatan tubuh kita, supaya menciptakan generasi yang produktif, kreatif, dan juga berdaya saing. Siang hari ini pendengar, di kesempatan ini Hana punya tiga narasumber yang akan ngobrol bersama dengan kita seperti apa upaya berhenti merokok. Karena dengar-dengar tadi bisik-bisik tetangga, kita punya satu gebrakan dari kementerian dan sudah dijalankan oleh beberapa puskesmas di Kota Batam. Salah satunya adalah Puskesmas Tanjung Buntung yang memiliki gebrakan upaya berhenti merokok. Seperti apa upayanya nanti kita akan dengarkan, dan Anda bisa simak obrolan kita pada siang hari ini melalui line telepon kami di 463351. Anda bisa menyampaikan aspirasi, atau juga Anda bisa menyampaikan aspirasi dan juga menonton langsung secara visual tiga narasumber kita, wajahnya cantik dan ganteng hari ini. Silakan melalui line YouTube kami di RRI Batam, dan juga Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui WhatsApp di 0811-778-1051. Sudah gak sabar tampaknya ya untuk bisa berkenalan dengan tiga narasumber kita. Hana ke yang paling ganteng dulu lah ya. Boleh ya ibu-ibu ya. Selamat siang Dr. Muhammad Solihin.
1: Selamat siang Mbak Ana.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, sehat semua. Mudah-mudahan sehat semua juga ya.
0: Iya. Okay. Jadi Dr. Muhammad Solihin ini pendengar merupakan epidemiologi ahli muda Dinkes Batam. Bagaimana Kota Batam sehat?
1: So far so good.
0: So far so good, mantap. Artinya Pak, ini yang baik-baik ya.
1: Lebih baik.
0: Iya, betul-betul. Nah, selanjutnya saya ke Ibu Guru UKS SMA Negeri 25 Batam. Ada Ibu Desi Indriyanti. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak Hana.
0: Tampak masih muda sekali ya. Dan fresh sekali hari ini pakai baju warna biru. Ada apa Bu dengan warna biru ini?
2: Kebetulan kesukaan.
0: Oh, kebetulan kesukaan. Pikir cari di lemari yang ini yang paling cepat, ya udahlah gitu. Enggak ya Bu ya?
2: Memang sukaan warna biru.
0: Oke. Dan memang konsepnya kalau Jumat di Kota Batam pakai baju Melayu ya. Kita kan cinta tradisi di tanah Bunda Melayu. Wah, mantap. Oke. Selanjutnya ini ada Ibu Noretri Jayanti. Beliau ini adalah bidan terampil Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang Ibu.
3: Selamat siang juga Mbak.
0: Boleh agak lebih dekat lagi Bu suaranya supaya makin kedengaran begitu.
3: Ya, selamat siang Mbak Ana.
0: Kabar sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah. Walaupun cuaca hujan tetap sehat.
0: Wih, mantap. Tapi udah sarapan pagi ya Bu ya?
3: Siap.
0: Tinggal coffee break aja nih. Baik, kita ngobrol ini mengenai upaya berhenti merokok. Wah, saya ke Bapak ganteng dulu lah Pak. Ini biasanya kalau identik merokok kan biasanya untuk para kaum Adam atau laki-laki begitu ya. Nah, kalau misalnya dari Dinkes melihat ini seperti apa gambaran prevalensi perokok di Batam begitu? Apakah sudah makin meningkat atau sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk berhenti merokok?
1: Ya, baik Mbak Ana. Jadi kita share aja informasi untuk pendengar di Kota Batam atau seluruh Indonesia, bahwa memang kalau dari hasil survei kesehatan Indonesia yang menjadi apa ya, tagline di kita ya, di boldkan itu kalau kita lihat daruratnya ini adalah usia anak sekolah merokoknya.
0: Oke. Nah, ke usia anak sekolah ya.
1: Itu umur 10 sampai 18 tahun nih Mbak Ana. Jadi ada kecenderungan sekarang itu meningkat. Ya.
0: Penyebabnya apa tuh Pak? Kalau boleh tahu, kenapa anak usia muda bisa menjadi salah satu sasarannya begitu untuk merokok?
1: Ya, kalau kita lihat sih memang lebih banyak pergaulan. biasanya lebih banyak pergaulan dan juga terlalu sekarang kan media-media sudah bebas ya.
0: Iya.
1: Nah, walaupun iklan-iklan rokok sudah dibatasi, namun masih banyak juga yang los ya. Jadi kita turun, terutama tadi paling banyak tuh adalah pergaulan.
0: Oke, cara pergaulan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini apa upaya dari Dinkes begitu Pak untuk bisa masuk ke anak muda, ke kalangan orang tua dan lain-lainnya supaya bisa berhenti merokok?
1: Ya, jadi seperti yang Mbak Ana buka tadi, pertama kan ada program UBM tuh, upaya berhenti merokok. Nah ini program yang sudah dari Kemenkes. Jadi seluruh Indonesia tuh, seluruh puskesmas yang ada di Indonesia ada klinik berhenti merokoknya. Nah hari ini kita kan bersama Tanjung Buntung karena ada inovasi ya dari Tanjung Buntung. Nah jadi upaya untuk berhenti merokok ini seluruh usia, untuk umur 10 tahun sampai dewasa ataupun lansia silakan. Tapi saat ini kami lebih gencarnya untuk ke sekolah-sekolah karena tadi darurat anak sekolah tadi ya, banyak sekali usia generasi muda. Dan kami lihat pun kalau generasi muda ini akan lebih mudah untuk mereka tobat. Bahasanya tobat ya.
0: Iya.
1: Dibandingkan yang sudah senior-senior.
0: Jadi dari sekarang diberantas ya, ya namanya merokok itu untuk anak-anak sekolah ya Pak.
1: Ya, kita upayanya mencegah ya. Kita mencegah karena mereka generasi muda nih. Nah sayang, karena yang mungkin saya sedikit sampaikan bahaya merokok ini kan adalah di dalam merokok itu sendiri mengandung nikotin tuh. Nah, nikotin ini kan akan membuat seseorang itu, dia senyawa nikotinnya kan membuat seseorang itu merasa nyaman. Jadi kepada saat dia ngisap rokok, dia akan merasa nyaman, yang tadinya
0: rasa
1: rileks ya. Terus yang tadinya stres, terus tambah yang tadinya juga dia lapar, semuanya dia rasanya enak banget. Pada saat nikotin, senyawa nikotin itu mulai bekerja di otaknya. Nah ini menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Nah jadi inilah yang apabila masuk ke remaja atau anak-anak sekolah, nah ini kan mengganggu belajarnya mereka. Nah ini makanya dianggap sesuatu yang menjadi bom waktu ya, kalau seandainya dibiarkan terus menerus.
0: Tapi kalau misalnya anak-anak di usia 10 sampai 18 tahun ini Pak, itu kalau merokok bisa membuat daya tangkapnya melemah atau bagaimana Pak?
1: Ya, jadi nanti mungkin kita akan bertanya nih sama Bu Guru nih ya, kalau seandainya itu. Tapi kalau yang jelas, memang pada usia-usia yang di bawah 18 tahun ini, nikotin itu sangat berbahaya. Karena karena itu tadi, selain dia melemahkan daya tangkapnya, dan dia punya akan menjadi perubahan perilaku sedikit ya pada anak-anak ini, yaitu impulsif ya. Jadi anak-anak yang di bawah 18 tahun yang sudah menghisap rokok, yang sudah ketergantungan nikotin, itu biasanya dia tidak aware terhadap dirinya. Jadi apapun perbuatannya itu mengandung bahaya bagi dia, sama salah. Tadi impulsif tadi ya. Nah kadang-kadang dia lebih konsumtif. Nah jadi belanja atau menggunakan sesuatu tuh yang mewah, dia gak mikir. Nah itu tuh yang bahayanya pada anak umur yang di bawah 18 tahun tadi. Ini umurnya sekolah semua nih kan. Mudah-mudahan Bu Guru bisa kasih tuh gambarannya.
0: Nah saya langsung ke Ibu Guru lah kalau begitu. Ibu Guru UKS SMA Negeri 25, ini kalau tadi disampaikan Bapak bahwa di usia 10 sampai 18 tahun ini banyak sekali anak-anak yang sudah mulai merokok. Kalau dari sekolah nih, dari pandangan Ibu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak-anak sekolah ini biasa merokok begitu? Apakah gak ketahuan, gak pernah ketangkap sama guru begitu di sekolah?
2: Kalau dari pengalaman, terima kasih Mbak Anat. Kalau dari pengalaman memang banyak anak yang di sekolah mereka tidak merokok. Tapi sekali sudah keluar dari sekolah itu mulai mereka nongkrong, mulai di lingkungan, pokoknya di luar sekolah mereka udah mulai merokok. Nah
0: pokoknya kenapa? Kalau nggak diawasi langsung merokok begitu ya Pak,
2: kami,
0: Bu ya.
2: Kami di sekolah cuma mengawasi kira-kira 8 jam. Nah keluar dari situ berarti mereka sudah bermasyarakat, sudah bersama masyarakat. Apalagi anak usia itu 10 sampai 18 tahun itu mereka merasa keren kalau misalnya merokok.
0: Kayak karena gitu. pergaulan tadi ya?
2: Iya benar, karena pergaulan tadi, karena lingkungan. Tantangan terbesar sebenarnya memang lingkungan dari mereka. Jadi mereka tuh di tongkrongan merasa keren kalau merokok gitu.
0: Jadi itu yang membuat mereka jadi terpacu untuk merokok ya. Tapi kalau di sekolah seperti apa ini upayanya Bu? kalau, supaya anak-anak sekolah itu nggak merokok begitu?
2: Kalau di sekolah memang ada larangan tidak merokok, memang tidak merokok. Kalaupun ketahuan nih misalnya mereka, kadang memang ada beberapa yang kasus mereka merokok diam-diam di toilet, itu pasti sudah digerebek ya, udah.
0: Jadi itu udah gambaran umum ya?
2: Iya, itu udah biasa, itu dari kesiswaan kemungkinan kan keliling. Nah, kami juga, makanya ada program dari Puskesmas itu sangat mendukung kami, karena masalah untuk rokok ini tidak bisa diatasi dari sekolah sendiri. Nah, dengan adanya misalnya tadi ditangkap, itu program UKS juga bersama Puskesmas untuk merangkul kami. Jadi tidak menghukum, tidak memarahi, tapi merangkul. Bang, kalau kamu mau berhenti merokok, bisa. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama cari solusinya bersama Puskesmas. Makanya ini ada upaya berhenti merokok. Jadi ayo kita sama-sama agar hidup kamu lebih sehat, seperti itu.
0: Padahal kalau uang sekolah dikasih jajan begitu maksudnya, pasti uangnya sedikit ya. Tapi kenapa bisa disisihkan anak-anak untuk bisa merokok ya? Apa yang membuat kecolongan itu? Pengawasan dari orang tua kah? Atau bagaimana Bu, kalau dari pandangan Ibu?
2: Iya, karena kan sebenarnya kalau udah mencoba merokok, makanya tidak boleh mencoba-coba. Kalau udah mencoba merokok itu kan tadi yang disampaikan oleh Bapak, itu mengalami kecanduan. Jadi gimana cara otak mereka itu untuk ayo gimana cara untuk bisa merokok. Jadi walaupun uang jajan mereka 10.000, 15.000 itu bisa membeli untuk satu batang rokok.
0: Ditahan dulu Ibu boleh? Karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Aduh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali ya pendengar, untuk Anda yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan atau juga aspirasi mengenai topik hari ini, upaya berhenti merokok, silakan di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Kita lanjut lagi ke Ibu Desti. Bagaimana Bu tadi? Seperti apa? Tampaknya oh iya, kalau begitu kita terima dulu telepon. Aduh, terputus kembali. Bisa dicoba kembali ya pendengar di 463351. Oke, kalau misalnya begitu Bu, anak-anak sekolah yang merokok, apakah memang membuat daya tangkap mereka itu juga melemah atau bagaimana?
2: Iya, benar sekali, itu membuat daya tangkap mereka melemah, tidak konsentrasi dalam belajar. Jadi pikiran mereka mau keluar, mau merokok, seperti itu.
0: Oke. Baik, kita sudah terima penelpon. Halo, selamat siang. Halo. Iya, sayang sekali terputus ya. Kalau misalnya tidak bisa melalui line telepon kami, Anda bisa melalui WhatsApp ya pendengar di 463351. Oke. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Ini sama Pak Hitam Anwar.
0: Pak?
4: Pak Hitam Anwar.
0: Oke, Pak Hitam Anwar ya.
4: Iya.
0: Ada pertanyaan apa Pak Hitam dengan topik ini, kita hari ini?
4: Saya ingin bertanya pada Bapak tadi itu. Saya ini merokok, tapi tak begitu kuat lah. Macam mana menghilangkan tadinya rokok itu?
0: Oke, itu aja Pak.
4: Dan juga nya kalau ada solusi untuk menghilang tadi rokok itu, saya ingin tahu juga Bu.
0: Oke, baik, itu saja ya Pak ya. Yang penting disimak obrolan kita ya Pak ya, supaya bisa dapat upayanya. Oke, terima kasih kembali Pak Hitam Anwar tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana ini caranya supaya bisa berhenti merokok? Karena kalau dari suaranya memang kayaknya udah di atas 18 tahun ke atas ini ya Pak ya. Jadi sebelum kita memberikan tanggapan, kita juga mengajak untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami ini pendengar melalui line telepon dan juga melalui live YouTube-nya RRI Batam. Ini banyak sekali ternyata pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada juga yang memberikan semangat ini. Hana bacain salah satunya aja dulu ya. Mantap, keren, siap menanti. Ada dari @alifyanti8303, ada Joni_Putro, ada Dedi Marianto. Informasinya sangat bermanfaat bagi kami orang tua. Terima kasih, informasinya keren banget dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau Hana lihat ada sih memang pertanyaan, tapi kita jawab dulu lah ya tadi. Ke Pak Solihin dulu lah.
1: Baik,
0: memberikan siap tanggapan.
1: Baik, terima kasih Pak Hitam ya. Pak Hitam ya tadi kan.
0: Iya, Pak Hitam Anwar.
1: Jadi kita juga tidak melakukan apa namanya itu perbedaan. Jadi alhamdulillah program UBM ini untuk semua usia yang punya keinginan berniat untuk berhenti merokok. Artinya Pak Itam kan sudah merasa nih, oh kayaknya kapan nih mau mulai berhenti merokok ya. Jadi kalau sananya sudah ada keinginan Pak Itam, mungkin saya akan bertanya melalui ini ya radio, posisi Pak Itam tuh di mana? Jadi tinggal datang ke puskesmas dekat rumahnya Pak Itam. Jadi kalau sananya Pak Itam memang tinggalnya dekat Tanjung Buntung, ya silakan ke puskesmas Tanjung Buntung. Di sana nanti ada klinik UBM, upaya berhenti merokok. Nah ini akan dikasihkan informasi Pak Itam. Jadi nanti Pak Itam datang di sana, itu diukur dulu nanti, mulai dari tinggi badan, berat badan, sampai kadar CO-nya yang ada di dalam selama yang dia selama sudah merokok ini ya.
0: Okay.
1: Nah nanti akan berurutan, akan dilakukan konseling sampai nanti berapa besar minat Pak Itam itu mau berhenti merokok. Nah semakin besar minatnya itu akan semakin sukses.
0: Oh,
1: nah
0: okay.
1: Itu nih tergantung karena nanti sama Mbak Yanti nanti kita akan diukur kalau seandainya minatnya di bawah 7 di bawah 7 itu biasanya kurang.
0: Oh, ada skornya ya.
1: Ada skornya
0: ya?
1: Nanti.
0: Nah, nanti kita akan bahas.
1: Nanti bahas ya. Nah, kalau semakin tinggi skornya biasanya tingkat keberhasilannya itu tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mungkin bisa dilanjutkan
0: langsung
1: nanti.
0: Langsung. Nah, iya. Kita ke Ibu Yanti ya panggilannya, Bu ya. Nah, Bu Yanti boleh mungkin perkenalkan dulu seperti apa ini upaya berhenti merokok? Ini sebenarnya inovasi seperti apa sebenarnya?
3: Baik, terima kasih. Kita dari Puskesmas Tanjung Buntung itu setiap bulan ada yang namanya screening.
0: Okay, screening untuk?
3: Screening kesehatan di sekolah-sekolah,
0: yeah.
3: Termasuk ada screening merokok.
0: Okay.
3: Nah, dari hasil screening kita itu ternyata yang merokok itu sangat tinggi di sekolah.
0: Hmm.
3: Timbullah inovasi kita yaitu Bang Popon.
0: Bang Popon, singkatan dari?
3: Buang nikotin dengan popcorn.
0: Oh, buang nikotin dengan popcorn. Apa popcorn itu makanan atau mana nih, Bu?
3: Ya, popcorn kan kita tahu kan dari jagung ya.
0: Iya.
3: Kenapa kita enggak dari permen atau kacang-kacangan? Karena kita tahu kan permen mengandung gula yang sangat tinggi juga. Kan enggak bagus juga dengan kesehatan.
0: Oke.
3: Jadi kita pilihnya dengan popcorn dengan jagung karena popcorn itu juga harganya selain murah,
0: yeah,
3: juga mudah didapatkan.
0: Betul.
3: Dan kita juga bisa di rumah bikin sendiri popcorn.
0: Ya. Tapi kalau misalnya popcornnya pakai gula juga,
3: nah,
0: ya manis.
3: Itu dia.
0: Itu bisa
3: tergantung
0: juga
3: dengan pengolahan kita.
0: Oh, ya. Baik. Kembali lagi ke pengolahannya.
3: Pengolahan,
0: ya.
3: Cara pengolahannya seperti apa? Kalau pengolahan dengan karamel, dengan gula, dengan mentega, itu sama aja.
0: Sama ya, aja
3: kan?
0: Ya.
3: Juga tinggi gulanya, ya kan? Jadi yang kalau iya pun mau ada rasa sedikit, setidaknya sedikit aja gula yang kita kasih.
0: Oke. Gitu. Lalu kalau misalnya di puskesmas ini ada layanan khusus untuk UBM?
3: Ada. Kita ada namanya klinik UBM. Klinik kita itu bukanya setiap hari Sabtu.
0: Oke. Okay. Satu minggu cuma sekali ya, Bu ya?
3: Iya, seminggu sekali. Cuman selain dari hari Sabtu kita juga ada melalui lewat WA. WA kita ada dicantum di IGD apa? Instagram Puskesmas Tanjung Buntung.
0: Okay.
3: Jadi kita bisa 24 jam melalui WA.
0: Berarti kalau melalui WA atau juga Instagram itu kayak counseling saja gitu ya.
3: Counseling, ya.
0: Okay,
3: nanti gitu kan juga bisa ngatur kapan jadwal mereka bisa datang ke klinik kita, enggak mesti hari Sabtu.
0: Nah, counseling seperti apa sih, Bu, yang dibutuhkan oleh para perokok aktif bahkan berat begitu?
3: Oke. Okay. Sebenarnya harusnya mereka harus ada niat dulu ya, pengen niat berhenti merokok ya. Kayak di sekolah kan kita screening. Sebenarnya anak sekolah ini banyak yang nggak jujur kalau mereka tuh perokok.
0: Oh, oke. Okay.
3: Nah, mungkin takut ya sama pihak sekolah atau malu mengakui kalau mereka ini perokok gitu. Cuman kita kan ada alat yang namanya CO analyzer.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di situ mereka nggak bisa bohong kalau mereka tidak merokok. Di situ bisa ketahuan
0: dari nafas atau bagaimana?
3: Dari
0: itu?
3: Napasnya.
0: Oh,
3: jadi
0: dari
3: ada
0: nafas,
3: alatnya
0: ya?
3: Mereka tahan nafas langsung ditiup di situ. Oh, bisa okay. Ketahuan dan di situ juga ada nilainya. Terus nilainya ada tiga macam. Kalau kayak kita yang nggak merokok itu juga ada nilai.
0: Okay.
3: Nilainya 1 sampai 6 itu nilainya bagi yang terpapar.
0: 1 sampai 6 itu skor untuk terpapar,
3: terpapar
0: ya Bu ya.
3: Okay. Ya, itu yang berwarna hijau. Ada juga yang berwarna kuning atau oranye. Mm-hmm. Itu di atas 7 sampai 10 itu dia perokok tapi tidak begitu aktif.
0: Aktif gitu. Oh, oke. Okay. Tapi sebenarnya lebih membahayakan enggak sih Bu yang enggak aktif itu?
3: Sama-sama bahaya sih.
0: Sama-sama bahaya ya. Oke, okay, lanjut lagi ya. Bu, skor lanjutnya.
3: Dari yang 11 sampai 30 itu benar-benar udah perokok aktif banget.
0: Hmm. Perokok aktif itu kategori seperti apa nih Bu? Dalam sehari apa dua bungkus?
3: Dalam satu hari bisa berapa batang? Kadang sampai satu bungkus, ada yang dua bungkus. Yeah. Kadang kita cek dari CL-nya, kadang ada yang 16 nilainya, malah lebih yang 25. Itu untuk anak remaja juga ya, anak sekolah ya, nilainya tinggi-tinggi kita dapat. Nah, di situ pas hasilnya kita dapat yang tinggi-tinggi, kita koordinasi sama pihak sekolah untuk merujuk ke klinik UBM kita.
0: Oke, jadi anak-anak sekolah tersebut dikasih konseling lah ya, ya Bu, dari Puskesmas Tanjung Buntung. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Bu, dari Ednoviana Pratiwi Ginting, karena ini lagi membahas tentang ini ya. Katanya Pak atau Bu, apakah berbayar kalau mau konseling henti merokok?
3: Tidak.
0: Tidak ya?
3: Tidak, itu gratis, tapi tetap melakukan pendaftaran di Puskesmas kita.
0: Baik-baik. Terus Bu, kalau misalnya kita tidak merokok, sebenarnya apa sih yang kita rasakan?
3: Kita tidak merokok?
0: Tidak merokok, dengan yang berhenti merokok, sebenarnya manfaatnya seperti apa?
3: Manfaatnya kalau yang berhenti merokok ya, emang kalau yang berhenti merokok ini banyak sih manfaatnya, terutama untuk kesehatannya ya, mulai dari tekanan darah yang tidak normal jadi akhirnya normal.
0: Oke.
3: Okay. Istirahatnya cukup. Emang pola makan jadi naik ya di situ.
0: Makanya dia bilang kalau berhenti merokok jadinya gemuk, makin gemuk ya.
3: Iya benar.
0: Oke, okay, selanjutnya apa lagi tuh Bu? Manfaat berhenti merokok itu manfaat saja cukup. Oke, okay. Jadi kalau misalnya seperti apa Bu?
3: Kayak jantung kita jadi sehat, paru-paru kita gitu ya kan. Nikotin juga berkurang dari tubuh kita, mulai menghilang.
0: Oke. Okay. Tapi itu untuk yang aktif ya Bu ya, yang aktif tapi berusaha untuk berhenti merokok. Lalu seperti apa sih dampaknya kalau ke kita yang gak aktif dan yang terpapar begitu Bu sebenarnya untuk kesehatan tubuh kita?
3: Yang untuk terdampar? Ya.
1: Mungkin ya. Kayak mungkin yang pasif ya, maksudnya
3: yang pasif, yang pasif yang terpapar gitu.
1: Ya, mungkin saya bisa bantu.
0: Boleh. Boleh Pak.
1: Nah, justru yang lebih banyak menjadi korban itu sebenarnya yang pasif sebenarnya.
0: Yang pasif ya Pak.
1: Iya.
0: Kenapa itu Pak penyebabnya?
1: Nah, jadi ya karena kan berdekatan tuh dengan yang rokok. Jadi gimana pun sebenarnya nikotin ini dia tidak terlalu bahaya di dalam tubuh. Cuman dia menyebabkan ketagihan.
0: Okay.
1: Yang bahaya itu sebenarnya adalah asap yang keluar tadi.
3: Tar.
1: Oh, okay. Jadi ada kalau kertas, tembakau dibakar itu kan menghasilkan residunya itu ya, atau disebutnya kan tar itu tar. Nah itu terhisap atau terhirup oleh istrinya atau anaknya sekitar-sekitarnya itu akan masuk, itu akan terakumulasi zat-zat. Malah di tar itu atau di asapnya itu yang lebih banyak zat karsinogeniknya yang menyebabkan kanker.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kebanyakan kalau kita lihat kasus-kasus orang yang kena kanker paru, itu kalau seandainya ditanya, di anamnesis, diselidiki, itu biasanya pasangannya tuh merokok.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya di sampul-sampulnya rokok itu merokok dapat membuat membunuhmu,
1: ya, kan ya?
0: Merokok dapat membunuhmu, membuat kanker dan lain-lainnya. Itu berarti yang pasif ya Pak, bukan yang aktif ya? Atau bagaimana nih
1: maksudnya,
0: Pak?
1: Maksudnya banyak korban itu yang pasif malahan.
0: Oh,
1: jadi kan kasihan ya, mereka sudah nggak ngerokok, dekat samanya itu malah jadi korban. Nah, untuk rokoknya sendiri ada kasusnya, ada juga.
0: Seperti apa Pak?
1: Nah,
0: seperti apa kasusnya?
1: Ya, seperti misalnya yang terjadi kan sebenarnya ada kanker nasofaring, terus
0: iya,
1: kanker paru, ya. Nah, itu terjadi juga sama orang yang merokok aktif. Tapi yang lebih yang kita kasihan adalah mereka yang pasif nih. Nah, jadi makanya kita gencar nih, ayo dong berhenti merokok. Karena kan keselamatan, ya nggak usah mikir keselamatan sendiri. Keluarga juga harus dipikirkan.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita gencar banget.
2: Pasien yang pasif ya Pak ya,
1: ya
2: tidak berbuat tapi terkena dampaknya. Nah,
3: banyak itu.
0: Kalau anak sekolah itu lebih rentan ke pasif ya Pak atau ke aktif?
1: Kalau anak sekolah itu sekarang kalau kita lihat tadi seperti yang apa Yanti bilang, mereka nggak bisa bohong. Begitu mereka menggunakan alat tadi, kita bisa tahu tuh mereka tuh perokok berat apa enggak. Nah, jadi kalau sana kita lihat dia berat, artinya dia memang segera perlu pertolongan. Jadi istilahnya ayo cepat dia kembali tobat, nah, istilahnya gitu.
0: Iya. Jadi kalau tadi dari pertanyaan Pak Itam ini, saya ke Ibu Yanti, seperti apa ini langkah-langkah upaya untuk berhenti merokok nih Bu? Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Solihin tadi.
3: Oke. Tadi yang seperti Bapak Pak Solihin tanya, Bapaknya tinggal di mana ya? Kalau tinggal di Tanjung Puntung, silakan Bapak ke klinik UBM kita, nanti didampingin sama saya. Di situ saya akan bertanya. Di situ kan langkah-langkahnya ada yang namanya metode 4T.
0: Apa tuh Bu 4T? Okay. Boleh jelaskan juga?
3: Yang pertama itu tanyakan. Kita tanya dulu nih Bapaknya dari umur berapa mulai merokok? Satu hari berapa batang dia merokok? Kenapa bisa dia merokok? Kita tanya dulu. Yang kedua, telaah. Telaah kita tanya keinginan dia mau berhenti merokok tuh sampai di mana? Kuat apa tidak keinginannya? Ada keinginan apa tidak? Baru di situ tolong dan nasihati kita. Kita nasihatilah, kasih motivasi, konseli, edukasi kepada beliau tentang manfaatnya berhenti merokok apa. Baru di situ ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya kita tentukan sama beliau. Kapan beliau mau mulai berhenti merokok? Gitu. Untuk berhenti merokok itu ada 3 cara lagi.
0: Nah, caranya seperti apa Bu?
3: Nah, untuk yang pertama itu berhenti seketika. Berhenti seketika itu misalnya gini, beliau hari ini merokok, besoknya langsung berhenti. Sampai seterusnya beliau enggak merokok lagi. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terus yang kedua menunda. Biasanya kan beliau misalnya kalau pagi beliau merokoknya itu jam 7 pagi, bangun tidur langsung merokok gitu. Kita bisa menggantikan di 2 jam yang akan datang, jam 9.
0: Okay.
3: Besoknya jam 9, besoknya lagi jam 11, sampai seterusnya selama 7 hari.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga mengurangi. Mengurangi itu seperti gitu juga. Biasanya mereka merokoknya itu jam apa? Satu hari satu bungkus. Satu bungkus biasanya isinya
0: 16 kali ya Pak ya?
3: 16 apa 20 gitu ya.
1: Saya merokok, jadi saya gak tahu.
0: Oh jadi Bapak ini merokok, Bapak ini sehat, harus ditiru ya.
3: Yang 20 kalau gak salah ya, 20 bisa, jadi besok itu dikurangi 2 batang. Besoknya lagi 2 batang.
0: Oke. Okay. Gitu,
3: sampai seminggu.
0: Dari 3 cara ini, mana yang paling efektif Bu?
3: Banyak yang nomor 2, menunda.
0: Menunda ya?
3: Bukan nomor 3, maaf. Nomor 3 mengurangi batang rokoknya. Kalau yang nomor 1 itu agak berat, langsung berhenti itu sangat berat mereka.
0: Tapi kalau misal langsung berhenti, bukannya itu bagus ya Bu ya? Atau itu membuat...
3: Tapi banyak yang gagal seperti itu.
0: Oh, mereka tuju- okay. Ya. Jatuhnya kayak gagal diet kita juga ya?
2: Untuk yang cewek ya?
0: Iya benar. Oh baik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita langsung berhenti, walaupun itu tadi kata Ibu susah, tapi sebenarnya dampak untuk kesehatannya lebih bagus
3: yang... Lebih bagus sih.
0: Lebih bagus ya Pak ya? Ya.
3: Lebih bagus
1: ya. Jadi,
3: Pak.
1: Jadi mungkin tadi yang berhenti itu sebenarnya gak ada masalah. Cuman yang saya bilang tadi, begitu muncul apa istilahnya itu ya, kecanduannya kan, nikotin yang dalam otaknya kan pasti berkurang karena tiba-tiba berhenti. Dia mulai galau, mulai stres, mulai gak nyaman kan gitu tuh. Nah makanya di puskesmas Tanjung Buntung mengalihkan, disubstitusi itu biar mulutnya gak ini, oh ternyata pakai popcorn aja.
0: Okay.
1: Nah gitu, jadi tetap ada pengalihan, mungkin ada obat juga yang dikasih. Jadi sebenarnya kita justru apresiasi ya semua 3 langkah tadi, mau dia berhenti, mau langsung segera berhenti, itu alhamdulillah. Mau yang dia tunda atau mengurangi bertahap, kita apresiasi semuanya. Jadi tenang aja semua ini, pendengar yang pengen, yang sudah punya niat ingin apa, dan dengar dan sudah mendengar juga di radio ini, di 21 puskesmas Batam ada 21 puskesmas nih. Semuanya punya poli klinik UBM. Silakan datang nanti ke klinik UBM puskesmas, bilang aja saya mau berhenti merokok, di mana tunjukkan, nanti akan dikasih informasi. Nah jadi semua sudah ada.
0: Lalu kalau misalnya tadi menggunakan popcorn ini Bu, Ini berarti di rumah harus tersedia dong popcornnya. Lalu ya, kalau misalnya kerjasama dengan sekolah bagaimana nih Bu?
3: Untuk popcornnya?
0: Iya.
3: Ya kan nanti kan dari sekolah kan merujuk ke klinik UBM ya.
0: Iya.
3: Kita emang di klinik kita emang ada sedia popcorn khusus untuk pas mereka saat itu ke konseling ke kita. Cuma kita menyarankan itu kan popcorn kan gampang sebenarnya bikinnya kan nggak susah ya.
0: Iya.
3: Anak-anak juga bisa. Ya, terus juga gampang jualnya ada di mana-mana juga ada ya.
0: Oh,
3: itu nggak ada pengaruh sih.
0: Oh, jadi ya penggantinya popcorn lah ya, yang sehat ya.
3: Yang sehat.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari ya bagaimana Bu? Udah cukup.
3: Kita mau melanjutkan permen karena kan permen juga kan nggak bagus kan.
0: Iya, membuat gigi bolong ya Bu ya.
3: Iya.
1: Oh, mungkin saya tambah lagi nih. Ada yang bisa seketika berhenti? Kalau niatnya itu motivasinya ada yang luar biasa. Ini biasanya terjadi di bulan puasa nih, Mbak Ana.
0: Oh, benar.
1: Bapak-bapak yang perokok berat itu kalau udah masuk bulan puasa dia bisa berhenti selama 12 jam.
0: Iya.
1: Nah, berarti artinya bisa dong, semua orang tuh punya kesempatan.
0: Betul. Sebenarnya.
1: Tapi begitu dia bisa nekan motivasinya tinggi, bisa.
0: Nah, tapi itu untuk bisa menciptakan motivasi ini nih, Pak, yang menjadi trigger.
1: Ya, jadi nanti dari konselor Mbak Yanti, nanti konselor itu akan mengulik di mana nih yang bisa ditekan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan nanti bisa tekan, oh di sini nih kayaknya. Nah, seperti yang waktu kita bicara sebentar tadi, Mbak Nay bilang jangan-jangan rokok bisa merusak mata.
0: Mata pencarian.
1: Ternyata setelah dihitung-hitung, wah mahal juga kan gitu. Kenapa satu bungkus aja misalnya 40.000 satu hari?
0: Iya.
1: Dikali 30 hari, udah berapa?
0: Aduh, 1 juta 2.
1: Iya.
0: 200 ya.
1: Nah, kalau seandainya 1 tahun udah bisa

0: supaya anak-anak ini juga bisa berhenti merokok untuk yang sudah ketahuan aktif begitu.
1: Iya, sebenarnya kalau maupun program dari kami sekolah ataupun UKS itu tidak akan maksimal apabila tidak bekerja sama dengan orang tua atau di rumahnya. Jadi untuk seluruh orang tua, mari kita sama-sama mendukung program upaya berhenti merokok. Jadi sebagai teladan, jadi orang tua itu sebagai teladan di rumah agar anaknya tidak merokok, tidak ikut merokok.
0: Tapi kalau misalnya dilihat kan sekarang itu udah banyak yang bereceran di pasaran, Ibu. Iya, ya kan? Iya. Yang batangan-batangan. Kalau sekarang ada lagi nih triggernya, ada lagi masalah lagi nih mengenai vape atau juga rokok elektrik. Yeah. Nah, kalau di sekolah pernah enggak ketahuan, Bu?
1: Ada kadang. Ada. Kan kadang memang dari sekolah itu razia. Jadi memang razia itu tidak pernah kami kasih tahu. Misalnya tiba-tiba nanti abis upacara kami razia ke itu, termasuk razia make up, razia.
0: Oh, make up ada juga ya?
1: Iya. Razia apa namanya apakah dia membawa rokok atau vape atau segala macam yang memang dilarang dari aturan sekolah. Nah, itu biasa kami ambil gitu. Jadi memang tidak boleh
0: sebenarnya. Hanya diambil saja, Bu?
1: Iya, diambil nanti orang tua yang bakal kami panggil orang tuanya. Okay. Kerjasama dengan orang tua untuk anaknya sehat yang lebih kemudian ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari pengalaman Ibu Yanti nih, Bu, sebenarnya dibilang lebih mana yang ringan apa namanya masalahnya, yang rokok elektrik atau rokok yang biasa batangan?
2: Sebenarnya sama-sama
0: membahayakan.
2: Membahayakan ya. Cuma kalau vape ini kan tidak membakar ya. Dipakai elektrik ya. Jadi tetap juga sih sama-sama bahaya.
0: Tapi penanganannya juga sama ya,
2: sama,
0: Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Sama-sama membuat kecanduan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, kecanduan. Karena kan di dalam vape juga ada kandungan pasti ada nikotinnya.
3: Iya, nikotinnya ya. Ada.
0: Walaupun tidak membakar tapi ternyata membahayakan juga ya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi untuk Anda yang sudah mendengarkan pada siang hari ini, kita masih membuka ya pertanyaan atau juga aspirasi Anda pada siang hari ini. Nah, ini ada dari Kak Juliana. Ini pendengar kita dari Karimun. Mantap tuh ya Hana, sekarang ini anak-anak sekolah SD aja sudah merokok curi-curi katanya. Cara untuk menghentikan anak merokok bagaimana ya? Terima kasih. Wah, tadi ini sudah disampaikan, tapi boleh diulas lagi lah secara singkat. Kepada siapa dulu nih? Pak Solihin dulu?
3: Ya, boleh. Ya. Jadi nanti yang kami harapkan untuk orang tua, jadi pendengar-pendengar semua, kalau soalnya tidak ada kata terlambat nih Mbak Ana. Jadi kalau soalnya ada anak yang memang sudah pergaulannya merokok di usia sekolah, itu mohon disupport pada saat dia melakukan konseling di UBM di puskesmas.
0: Yeah.
3: Kami pun juga berharap di guru-guru UKS anak-anak tersebut jangan dihukum. Justru kami minta guru-guru UKS mensupport. Mensupportnya kayak mana? Kan ada konseling yang dilakukan. Nah, jadi mereka silakan dikasih waktu untuk melakukan konseling ke puskesmas. Tapi tetap dengan pengawasan ya, Bu Guru ya. Jangan sampai nanti konseling malah pergi. Kita pengennya dia ke puskesmas, nanti dia pergi ke tempat yang lain. Nah, jadi sampai kami berharap ada dukungan dari orang tua sama guru juga. Kami di puskesmas itu udah siap dengan programnya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin Ibu Desi mau menambahkan?
1: Iya, saya coba menambahkan.
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk anak yang utama anak SD ataupun dari 10 sampai 18 tahun itu, memang dari kami UKS itu tidak kami melakukan pendekatan. Pendekatannya dengan tidak memarahi atau tidak menghukum atau memberi sanksi, itu tidak. Yeah. Jadi kami merangkul. Nak, ayo coba kita sama-sama cari solusi untuk bisa kamu berhenti merokok, karena memang kita tahu merokok ini bikin candu.
0: Yeah.
1: Nah, dengan adanya program Puskesmas UBM ini sangat kami sambut baik gitu. Jadi ayo kita sama-sama cari solusi. Kalau perlu memang biar tidak tadi yang kata Bapak takutnya dia pergi kemana-mana.
0: Yeah.
1: Jadi ayo kita ayo Ibu anterin dulu ke puskesmas. Nah, udah sampai di puskesmas kami serahkan ke puskesmas untuk konseling.
0: Nah, Bu Guru mungkin bisa juga menyampaikan apa sebenarnya kegiatan positif yang dapat bisa mengalihkan keinginan anak-anak untuk merokok. Ada tidak saran?
1: Iya, kegiatan positif itu sebenarnya banyak. Dari kegiatan

0: Dan ekskul di sekolah itu banyak ada PMR, ada paskib. Jadi kan itu sesuatu yang bikin mereka bergerak, futsal ada. Jadi tidak yang membuat mereka nanti pikirnya mau nongkrong, mau ngerokok, kayak gitu.
1: Oke, jadi itu dia ya untuk Ibu Juliana. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Tampaknya ini sudah makin banyak ya pertanyaan, tapi Hana harus jeda dulu karena nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana upaya berhenti merokok untuk anak sekolah dan juga segala usia. Dan sebelum itu kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Terima kasih pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah banyak sekali upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber kita, bagaimana caranya untuk berhenti merokok. Dan untuk Anda yang sudah menyimak, silahkan ya, mau bertanya atau juga mau memberikan aspirasinya, atau ada pengalaman sanak saudara atau anak yang susah sekali berhenti merokok, boleh ini sharing ke Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang, melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan juga Anda bisa menyaksikan secara visual di YouTube-nya RRI Batam, karena kita live di sana. Ini semakin lama semakin banyak yang memberikan semangat dan juga mantap informasinya katanya ya, dari Ednin Cilubis, ada Elizabeth Silalahi, selanjutnya ada Titi Nuri Indrawati, dan masih banyak lagi ya. Ini mewakili aja yang Anda sebutkan satu persatu. Jadi selain dari kata-kata semangat, mungkin bisa juga memberikan pertanyaan ya pendengar, melalui live YouTube-nya RRI Batam. Nah, kalau tadi kan bicara bahwa Puskesmas Tanjung Buntung adalah salah satu puskesmas yang sudah mengupayakan UBM ini. Nah, seperti apa nih Bu? Apakah ada tingkat keberhasilan yang dilihat, atau masih harus ada PR yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Buntung? Silakan Bu Yanti.
4: Baik, kebetulan di tahun 2025 tingkat keberhasilan upaya berhenti merokok itu sangat kecil ya, cuma ada 3 orang yang berhasil, benar-benar berhasil.
3: Dari berapa orang itu Bu, kalau boleh tahu?
4: Dari 210 yang kita
3: screening,
4: counseling.
3: Oh, counseling ya.
4: Yang kita pantau, yang berhasil cuma 3 orang, yaitu ada 2 orang pelajar, anak remaja, dan 1 orang yang dewasa.
3: Wow.
4: Ya, 2 orang anak remaja ini, karena kemarin mereka sempat curhat, "Ibu, saya seorang perokok, tapi saya pengen masuk polisi. Kan kalau masuk polisi nggak sehat kalau saya merokok." Nah, di situ mulai saya bimbingin sampai mereka akhirnya berhenti sampai setahun. Nah, kita kan ada tahapnya, ada yang namanya KAR ya. KAR 3, KAR 6, KAR 9. KAR itu, KAR 3 berarti mereka udah berhenti selama 3 bulan.
3: Oke.
4: Okay. Kita lanjut dari KAR 3 ke KAR 6. Lanjut lagi sampai ke KAR 9 sampai mereka berhasil. Ada juga yang gagal di situ. Dari udah mau KAR 9, mereka malah merokok lagi, kembali merokok
3: gitu. Gagal karena apa itu Bu? Kembali lagi karena niat atau bagaimana?
4: Nah itu, ini kan karena anak remaja ya, mungkin karena pengaruh dari lingkungan juga, kawan-kawan nongkrongnya nggak kuat imannya, lihat kawan-kawannya merokok dia
3: jadi kepingin lagi.
4: Jadi kepingin lagi, jadi di situ gagal, balik lagi dari awal.
3: Wah, ya. Sulit juga ibu kalau begitu ya?
4: Sulit, sangat sulit. Kalau untuk satu orang ini yang dewasa, dia emang ada faktor apa dari penyakit.
3: Gitu. Kalau dikasih sakit baru mengerti ya.
4: Iya.
3: Tapi sedikit sekali ya Bu ya.
4: Iya,
3: 210 orang, cuma 3 orang yang berhasil.
4: Cuma 3 yang berhasil.
3: Oke.
4: Kalau untuk tahun ini kita masih bertahap ke KAR 6. 6 bulan, ada yang 6 bulan udah stop merokok. Mudah-mudahan sampai berhasil gitu.
3: Tapi dari sisa 3 orang ini Bu, berarti sampai sekarang masih melakukan
4: masih kita konseling. Lakukan konseling.
3: Kira-kira pantau. Durasinya berapa lama sih dikatakan bahwa orang ini sukses untuk berhenti merokok?
4: Setahun.
3: Setahun. Apa yang membuat harus setahun Bu?
4: Karena
3: menjadi tolak ukurnya.
4: Karena tolak ukur dari apa CO dalam ini kita ya, kurang itu dalam setahun ya Pak, gimana? Ya, Coba
3: Oliver tambahin Pak.
5: Terutama motivasinya tadi.
3: Ya, oke.
5: Okay. Motivasi itulah yang membuat mereka bertahan sampai satu tahun. Tadi kan udah dicontohin tuh, motivasi nggak cukup, ternyata kembali lagi ke lingkungan. Malah DO, kita sebutnya DO, drop out.
3: Drop out ya.
5: Jadi bukan kuliah lagi.
4: Iya, mulai dari awal lagi.
3: Oh, baik. Yeah. Jadi memang harus ada pendekatan-pendekatan ya supaya mereka bisa berhenti merokok selamanya kalau bisa ya, Bu ya.
4: Iya, benar.
3: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau di sekolah ini, Bu, bagaimana kolaborasi antara puskesmas dengan sekolah. Dari tadi 210 cuma 3 orang yang berhasil. Tapi ditahan dulu, ternyata ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Aduh, terputus kembali. Bisa dicoba ya pendengar di 43351. Dan kalau misalnya agak sulit di line telepon, boleh langsung kasih pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Baik, saya ke Ibu Desti lagi. Kita lanjut ke pertanyaan. Tadi kan ada 3 orang yang berhasil, Ibu. Kalau di sekolah sendiri ada tidak angka bahwa anak ini juga berhasil untuk berhenti merokok begitu?
6: Ya, kalau misalnya untuk tadi yang pertama kolaborasi ya. Dari program Puskesmas ini sangat saya sampaikan, program Puskesmas yang UBM ini kami sambut dengan baik dan kami dukung. Nah, ada beberapa kolaborasi memang dengan Puskesmas. Jadi setiap bulan itu melakukan screening. Puskesmas turun ke sekolah itu setiap bulan. Jadi memang ada jadwalnya, kami cari jadwal sama-sama, termasuk screening kesehatan. Screening tadi menguji rokok ya, kan ada rokok apa? Perokok apa tidak? Terus screening lainnya. Dan yang kedua tadi kolaborasinya adalah counseling. Jadi kami sebagai guru UKS, sebelum ke Puskesmas, kami guru UKS merangkul dulu tadi, nasihati dulu, kita cari solusi sama-sama, baru kami ke Puskesmas untuk bekerja sama. Okay. Supaya anak ini bisa gitu. Jadi kalau untuk angka seberapa berhasil itu, kalau misalnya dilihat dari mulai konseling ya, itu kami ada satu anak yang memang benar-benar, "Bu, saya mau berhenti merokok," kayak gitu. Jadi coba saya nasihati, itu kemungkinan kami akan antar ke Puskesmas setelah dari kami dulu. Ada nanti juga, pokoknya kami rangkul dulu. Tapi kalau dibilang sulit, ya memang sulit, karena memang ya rokok itu memang
3: candu ya.
6: Kalau dibilang itu sulit,
3: apalagi tadi sudah disampaikan kalau ada sekarang rokok ilegal, ya, ini juga benar. Yang membuat salah satu anak-anak jadi pingin merokok ya Pak ya.
5: Maksudnya mudah ya,
3: mudah mendapatkannya.
5: Mungkin harga murah ya.
3: Nah, ini tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Boleh disampaikan pesan-pesannya untuk ketiga narasumber secara singkat saja ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Saya ke Bapak Solihin dulu, silakan Pak Solihin.
5: Ya baik, untuk kita semua ya, agar keluarga kita semua sehat ini, kita ajak untuk memulai berhenti merokok. Terus kalau bisa kita ajak juga teman-teman dan keluarga yang lain untuk ke Puskesmas kalau seandainya ada yang niat ingin berhenti merokok. Jadi belum, istilahnya tidak ada kata terlambat.
3: Iya. Ya. Oke, kalau ke Ibu Desti silakan Bu.
6: Baik, Bu Hana, pendengar RRI Kota Batam dan sekitarnya. Jadi yang pertama itu untuk seluruh orang tua. Pesan saya adalah kita sebagai teladan utama di rumah. Jadi kalau misalnya program UKS maupun Puskesmas kalau tidak bisa bekerja sama dengan orang tua atau di rumahnya, itu tidak bisa maksimal. Yang kedua, pesannya untuk anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda, sehat sehat kamu itu bukan dari asap rokokmu, tapi dari prestasi dan tubuh sehatmu. Jadi pesan saya, ayo kita berani untuk berhenti merokok. Kami dari Puskesmas ataupun dari UKS akan membantu, mendampingi untuk lebih sehat lagi.
3: Oke, okay. Nah Ibu Yanti sebagai closing statement secara singkat, silakan Bu Yanti.
7: Baik, terima kasih Bu Anam. Singkat saja, bagi untuk yang perokok, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang yang sekitarmu.
3: Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Semoga dengan obrolan kita ini ada banyak sekali yang memiliki niat kuat untuk berhenti merokok dari sekarang, karena tadi tidak ada kata terlambat, kata Pak Solihin ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan ini, untuk Anda yang sudah bertanya dan juga memberikan semangat pada kesempatan kali ini. Hana mengucapkan terima kasih, dan kita akan ketemu dengan topik-topik yang berbeda di Indonesia Sehat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan pertama.
1: Batam siang ini.

Roti jala merupakan makanan yang bentuknya menyerupai jaring. Makanan tradisional ini umumnya ditemui saat pesta adat dan hari besar keagamaan, termasuk saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Roti jala ini awalnya dibuat oleh masyarakat Melayu untuk kenduri dan menyambut hari-hari besar. Hari biasa jarang ada, mungkin karena makanan khusus tidak semua orang bisa membuatnya. Roti bertekstur lembut, tipis dan berjaring itu terbuat dari campuran tepung, air, sedikit garam, santan, telur dan bubuk kunyit. Bubuk kunyit diperlukan sebagai penambah warna saja. Setelah adonan mengental, ia membuatnya sedemikian rupa hingga mirip dengan jala. Sebagai pelengkap utama roti jala adalah kuah kari. Pengental kuah kari juga menggunakan kacang hijau yang dihaluskan, dicampur dengan beragam rempah. Selanjutnya, kuah kari bisa dikombinasikan dengan beragam sumber protein seperti ayam, ikan, dan daging kambing. Makanan menyerupai jaring ini bisa membawa berkah bagi masyarakat pulau yang hendak melaut dan jadi menu spesial untuk berbuka puasa dan hari raya.

Tari persembahan merupakan tari Melayu yang biasa dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari ini dibawakan oleh 5-8 orang perempuan. Adanya tari untuk penyambutan tamu ini menandakan bahwa orang Melayu sangat menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki dan gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan yang merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Para penari tari persembahan ini mengenakan baju yang biasa dipakai mempelai perempuan, yaitu baju adat yang disebut baju kurung teluk belanga. Pada bagian kepala terdapat mahkota yang dilengkapi hiasan-hiasan berbentuk bunga. Sementara bagian bawah tubuh para penari dibalut oleh kain songket. Tari persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan antara suara marwas, biola atau viul, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur yang penting dalam musik Melayu, mengingat suara akordeon menjadi suara kekhasan dari musik Melayu juga. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Kemudian dibuka dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sirih sebagai bentuk penghormatan. Dan kemudian akan diikuti oleh tamu yang lain.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Mendengar, gangguan distribusi air bersih kembali terjadi di sejumlah kawasan Batam Center setelah pipa transmisi utama berdiameter 800 mm di jalur Simpang Plamo menuju Kepri Mall mengalami kebocoran. Akibatnya, suplai air ke sejumlah wilayah terdampak terpaksa dihentikan sementara selama proses perbaikan berlangsung. Kebocoran terjadi di titik yang sebelumnya juga pernah mengalami kerusakan, kondisi tanah yang labil akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab utama bergesernya pipa hingga memicu kebocoran kembali pada jaringan distribusi air bersih tersebut. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai mempengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat di Kota Batam. Sejumlah warga kini memilih beralih menggunakan Pertalite yang harganya lebih murah dibandingkan Pertamax. Meski terjadi kecenderungan peralihan konsumsi tersebut, Disperindak Kota Batam memastikan stok Pertalite di seluruh SPBU masih dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan normal. Namun pendengar, di lapangan sejumlah warga mengaku mulai mempertimbangkan penggunaan Pertalite untuk menekan pengeluaran transportasi harian. Namun keinginan beralih tersebut tidak selalu berjalan mudah. Banyak masyarakat mengeluh proses pendaftaran barcode atau QR code BBM subsidi yang menjadi syarat pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 4. Dan menurut salah satu pendengar, pengurusan barcode dilakukan langsung melalui sistem yang disediakan Pertamina melalui aplikasi My Pertamina. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa lil khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u anil asrar. Ashhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar salatan wa salaman tunji bihima min azabin nar. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa sam'i wa ta'ati. Wa inkana abdan habasyan pa innahu mayya'is minkum ba'di pasayar ikhtilafan kathiro. Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa urasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajidi. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jal ay min qailin karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidun innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al ayah wallahu a'lam ay a'lamu bihaqiqatil murad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di atas perkenannya pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kembali kita bisa memenuhi panggilan ilahi melewati pelaksanaan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tentu kita berharap dan memohon semoga amal ibadah yang telah kita kerjakan seminggu yang lalu, baik yang mahdoh ataupun juga yang ghair mahdoh, baik yang langsung hubungannya dengan Allah ataupun ada pelantara dengan sesama makhluk Allah, kita berharap akan menjadi amal soleh dan amal ibadah yang pada akhirnya akan menjadi bekal dan tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini akan tetap menjadi pengikut setia Nabi sampai akhir daripada kehidupan kita nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan siang yang berbahagia ini kembali mewasiatkan kepada dirinya dan kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengarungi kehidupan yang fana dan sementara, yaitu di dunia yang akan kita kembali kepada kehidupan yang hakiki dan abadi, tidak ada lain di alam akhirat nanti. Kita yakin dan percaya, kita punya rasa optimis yang amat sangat besar. Iman dan ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita, baik ketika kita di dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa hari berganti, minggu pun juga sudah berlalu, bulan banyak yang terlewatkan. 1447 Hijriah akan segera berakhir dan akan datang tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tentu melalui pergantian tahun, yang pertama kita kembali kepada historis sejarah bagaimana berdirinya tahun baru Islam itu, tidak ada lain adalah berangkat dari hijrahnya Nabi dan para sahabat meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Yasrib saat itu. Hijrah merupakan perintah Allah dan ini merupakan sunnah Rasulullah. Apa korelasinya dengan kita? Kita di Batam ini tentu menyadari
bahwa banyak orang-orang yang memang berdatangan dari Batam. Tujuan yang kembali lagi kepada hijrah, kita meninggalkan kampung halaman di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, tidak ada lain adalah kembali. Kalau bicara masalah hijrah, kita hijrah melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika kita melaksanakan hijrah, catatan penting bagi kita tidak ada lain adalah ingin adanya sebuah perubahan. Nabi tinggalkan kota Mekah yang ketika waktu itu Nabi dihadapan dengan kesulitan, sempit, bahkan terjepit, dihimpit oleh orang-orang kafir Quraisy. Dakwah tidaklah berkembang dengan pesat. Ceramah yang disampaikan oleh Nabi banyak penolakan dan penentangan. Syiar pun juga kurang begitu memberikan sebuah kebebasan. Sehingga Nabi tinggalkan kota Mekah menuju ke kota Yasrib saat itu, yang sekarang jadi Madinah. Tujuannya tidak ada lain adalah ingin adanya sebuah perubahan. Dan ternyata setelah Nabi tinggalkan kota Mekah, berangkat ke kota Yasrib, berubah menjadi Madinah, dan itu semuanya menjadi sebuah perubahan. Mekah jadi Al-Mukarramah, Mekah yang penuh dengan kemuliaan, Madinah Al-Munawwarah, Madinah pun juga kota yang penuh dengan penerangan dan cahaya. Artinya apa? Dengan hijrah tidak ada lain adalah ingin adanya sebuah perubahan. Perubahan secara ekonomi pasti, perubahan secara status sosial itu juga menjadi sebuah harapan dan ekspektasi. Perubahan secara ibadah inilah yang paling penting menjadi catatan kita. Sehingga dengan ibadah pelaksanaan hijrah kita berharap ada perubahan. Kita tinggalkan kampung halaman di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Kita datang ke Batam ini ingin ada perubahan. Perubahan secara ekonomi iya, secara status sosial pasti, secara ibadah pun kita berharap ada perubahan. Yang tadinya tidak baik menjadi jauh lebih baik. Yang tadinya tidak islami harus menjadi jauh lebih islami. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, Mekah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Ini sebuah perubahan. Dan bagaimana ketika Nabi hijrah? Yang kita kenal, orang yang datang dari Mekah disebutnya Muhajirin, dan orang yang ada di Madinah tidak ada lain adalah orang Ansor. Orang Muhajirin tentu menyadari datang ke Madinah sebagaimana Nabi sampaikan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kana hijratuhu ila dunya nu'tihi minha, waman kana hijratuhu ila imro'atin yankihuha, waman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila mahajrobihi. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niatnya. Saat para sahabat, para pengikut Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, niatnya beda-beda. Ada yang niat dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu jualan gampang, untungnya gede, berangkat mereka ke Madinah. Ada juga yang berpikir di Mekah itu nikah biayanya besar, di Madinah agak murahan, berangkat mereka ke Madinah. Artinya apa? Mereka niat hijrah berbeda-beda. Ada yang ingin mendapatkan dunia, ada yang ingin mendapatkan istri, dan bahkan ada yang memang hijrahnya itu untuk karena Allah. Tetapi bagaimana antara kaum Muhajirin dan Ansor? Begitu mereka mendapatkan kenyamanan, kata orang Ansor, hei orang Muhajirin, kamu enggak usah takut ada di Madinah. Rumah kami ada dua, yang satu buat kalian, yang satu buat kami. Enggak usah takut lapar kamu di Madinah. Kebun kurma kami ada banyak, sebagian boleh ambil sama kamu, tapi sebagian lagi biar kami yang memegang. Tapi orang Muhajirin juga tahu diri. Apa kata orang Muhajirin? Kami tidak butuh itu, tapi tunjukkan kepada kami di mana kami bisa berjualan. Kami tidak mau menyusahkan orang Madinah, kami tidak mau menyulitkan orang Madinah, tapi kami ingin juga mensejahterakan orang Madinah.
Artinya apa? Orang Muhajirin dan orang Ansor, orang Mekah dan orang Madinah kompak dan bersatu sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Kita berharap juga Batam menjadi tempat di mana kita tinggal. Mari kita ciptakan kedamaian. Mari kita tumbuh kembangkan kekompakan sehingga damai dan juga kenyamanan di Batam akan kita rasakan bersama-sama. Catatan pertama, ingin ada perubahan. Yang kedua, dari hijrah itu tidak ada lain adalah ingin adanya sebuah cita-cita yang memang Nabi sampaikan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Meninggalkan kota Mekah, ingin ada perubahan ketika di kota Madinah, sehingga dengan hijrah itu tidak ada lain adalah introspeksi. Dari mana kita datang, sedang apa kita sekarang, dan akan kemana kita pulang. Walaupun latar belakang daerah kita mungkin ada dari yang Medan, ada dari Padang, ada dari Jawa, ada dari Makassar, tetapi kita berharap ketika kita akhir daripada kehidupan ini, kita berharap perubahan status sosial bisa kita dapatkan, ekonomi bisa kita dapatkan, ketika mengakhiri kehidupan pun juga kita dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya betul-betul bisa merasakan hikmah daripada hijrah, adanya sebuah perubahan dari yang tidak baik menjadi jauh lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

Quedando. الله أكبر.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari perantau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Tahun ini penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin.
2: Yang manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
0: Mengawali Warta Berita siang ini kami sampaikan sari berita utama. Lanut Hang Nadim buka pendaftaran Bintara PK 2026. FSPMI protes PT Caterpillar Indonesia soal PHK sepihak ketua PUK. Warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 siang bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, Lanut Hang Nadim kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karier. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 kini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajarwalinda.
3: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadim Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
1: Tahun ini penyediaan prajurit kita itu membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Itu total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Ini langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pemungutan biaya apalah apa, itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadim, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
4: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretes dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada parises ringan, itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dengan kita mencekkan kesehatan kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih, supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
3: Lanut Hang Nadim juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajarwalinda melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau protes perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota FSPMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
2: Yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK.
5: Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PHK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Rahman, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
2: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di Disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Seperti itu. Selain itu, alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru. Yang tercantum dalam undang-undang itu, kalau PHK itu kesalahan berat seperti ngadat, mencuri, kayak gitu.
6: Tapi kan teman kita tidak melakukan itu kan?
2: Tidak melakukan hal itu.
5: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun Yafet menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kemudahan transaksi non-tunai kini semakin dirasakan para pelaku UMKM. Salah satunya Ridwan, pemilik usaha Pempek Permata yang beralamat di Pasar Botania 1, Kota Batam. Ketika kebiasaan konsumen mulai bergeser ke transaksi non-tunai, kesiapan pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan menjadi kunci daya saing. Pendengar, kita ikuti feature dengan judul BRI Digitalisasi Berdayakan UMKM Naik Kelas bersama Bedi Prabu.
7: Kemudahan transaksi kini semakin dirasakan para pelaku UMKM, salah satunya Ridwan, pemilik usaha Pempek Permata yang beralamat di Pasar Botania 1, Kota Batam. Ia memanfaatkan kris dari BRI untuk mendukung kelancaran penjualan produk kulinernya. Menurut Ridwan, penggunaan kris BRI memberikan kemudahan baik bagi penjual maupun pembeli. Pedagang hanya perlu menampilkan kode QR yang sudah dicetak, lalu pembeli cukup memindainya menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti BRIMO atau aplikasi lain yang mendukung kris. Dikatakan Ridwan, manfaat utama yang dirasakan langsung dengan menggunakan kris, dirinya tidak perlu repot mencari atau menyiapkan uang kembalian untuk pembeli. Kemudian proses pembayaran selesai hanya dalam hitungan detik melalui pemindahan kode. Dan yang tidak kalah penting, dirinya tidak perlu lagi mencatat transaksi manual. Semua riwayat penjualan tercatat secara real time dan digital, sehingga pelaporan omset menjadi lebih rapi dan mudah dianalisis. Ridwan, penjual pempek
8: Permata.
7: Ada pakai kris BRI ya. Nah, ini gimana komentarnya kalau pengguna menggunakan kris BRI, terbantu apa gimana?
8: Terbantu juga.
7: Udah lama pakai kris BRI?
8: Sudah satu tahun lebih lah.
7: Satu tahun lebih ya. Apa kemudahannya, manfaatnya bisa dijelaskan?
8: Ya, manfaatnya bisa tabungan itu. Masuk ke tabungan, dia nggak terganggu uangnya. Bisa untuk tabungan.
7: Terus mempermudah pembeli juga ya?
8: Mempermudah pembeli, masuk juga tertutup.
7: Oke.
8: Bisa terlihatlah penghasilan per bulannya berapa, misalnya kan, dari QRIS.
7: Pempek Permata menjadi favorit berbagai kalangan masyarakat Kota Batam karena rasanya yang lezat, kenyal, dan cocok untuk berbagai acara seperti pernikahan, akikah, hingga hajatan lainnya. Usaha kuliner yang sudah berdiri sejak tahun 2011 ini menyajikan berbagai jenis pempek seperti lenjer, pistel, kulit, dan telur. Salah satu keunggulannya, pempek ini tetap nikmat meski disimpan dalam freezer hingga 1 bulan. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, pada tahun 2017, 2019 lalu Pempek Permata membuka cabang, kini sudah 2 outlet Pempek Permata, yakni di Pasar Botania 1 dan di depan OS Hotel Bandara. Buka dari jam 5:30 sore hingga larut malam, omset yang bisa didapatkan Ridwan dari masing-masing outlet pempeknya bisa mencapai 1 juta lebih setiap harinya.
9: Mulai jualan pempek mulai di sini 2017.
7: Satu lagi cabangnya?
9: Satu lagi cabangnya di Botania itu 2011.
7: Gimana kalau untuk pembeli, banyak?
9: Lumayan, itu pembeli lumayan pendapatannya, omsetnya.
7: Per hari berapa?
9: Misalnya bisa 1 lebih.
7: 1 juta?
9: 1 juta lebih.
7: Per malam?
9: 1 hari.
7: Oh, per hari ya. Ini bukanya dari?
9: Dari 5:30 sore.
7: Sampai?
9: Sampai jam 1 lah.
7: 1 malam?
9: 1 malam.
7: Percepatan digitalisasi pembayaran mulai menunjukkan dampak nyata pada pertumbuhan usaha mikro di Kota Batam. Pembayaran digital kini menjadi bukti bahwa Kris mampu meningkatkan omset secara signifikan. Tidak hanya membantu dari sisi transaksi, tetapi juga memperbaiki pencatatan keuangan, perluasan pasar, dan akses pembiayaan perbankan. Ketika kebiasaan konsumen mulai bergeser ke transaksi non-tunai, kesiapan pelaku UMKM untuk mengikuti perubahan menjadi kunci daya saing. Demikian feature produksi RRI Batam.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Asosiasi Perawat Pria Malaysia atau Malaysia Male Nurse Association atau MMN menyatakan penolakannya terhadap rencana perekrutan perawat asal Indonesia untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di negara tersebut. Organisasi itu menilai pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan, terutama terkait standar pendidikan, prosedur klinis, hingga kemampuan komunikasi dalam bahasa Melayu dan dialek lokal yang dinilai berpengaruh terhadap keselamatan pasien. MMN menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan ditujukan kepada profesionalisme perawat Indonesia, melainkan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan dan melindungi peluang kerja bagi lulusan keperawatan lokal. Mereka menyebut masih banyak perawat lulusan Malaysia yang belum memperoleh penempatan tetap di rumah sakit pemerintah maupun swasta, sehingga prioritas seharusnya diberikan kepada tenaga kerja dalam negeri sebelum merekrut tenaga asing. Meski demikian, pemerintah Malaysia saat ini menghadapi kekurangan hampir 15.000 perawat dengan tingkat kekosongan mencapai sekitar 18%. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan menyediakan hingga 15.000 perawat untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan Malaysia. Wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan, sementara berbagai pihak mendorong agar keputusan akhir mempertimbangkan aspek profesional, sosial ekonomi, serta keselamatan pasien secara menyeluruh. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Langkah Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2026 harus terhenti di babak semifinal. Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Australia dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Sejak babak pertama, kedua tim tampil hati-hati namun tetap saling menekan. Australia beberapa kali mengancam melalui Alexander dan Haini Amos. Tetapi kiper Indonesia Dava Al-Ghassemi tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan penting. Indonesia juga menciptakan beberapa peluang berbahaya. Arkan Kaka beberapa kali mendapat kesempatan mencetak gol, termasuk pada menit ke-66 saat menerima umpan Aman Rik, namun peluang emas tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Australia lebih dominan dalam penguasaan bola. Sementara Indonesia mengandalkan serangan balik cepat. Dava Al-Ghassemi kembali menjadi penyelamat setelah menggagalkan sundulan berbahaya Medin Mehmeti pada menit ke-78. Indonesia nyaris unggul melalui Dimas Adi Prasetyo 2 menit kemudian. Sayangnya, sontekan di depan gawang hanya melintas tipis di sisi gawang Australia. Gol penentu akhirnya lahir pada menit ke-89 melalui Marcus Neil. Sempat dianulir karena dianggap offside, gol tersebut kemudian disahkan setelah wasit melakukan pemeriksaan melalui video assistant reference atau VAR. Skor 1-0 untuk Australia bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Australia melaju ke partai final menghadapi Thailand. Sementara Indonesia akan bertanding melawan Kamboja dalam perebutan posisi ketiga. Meski gagal mempertahankan gelar juara, penampilan Garuda Muda tetap mendapat apresiasi. Tim asuhan Indonesia menunjukkan semangat juang tinggi dan disiplin bertahan sepanjang turnamen. Laga perebutan tempat ketiga diharapkan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menutup turnamen dengan hasil positif sekaligus menjaga prestasi sepak bola kelompok usia muda di kawasan Asia Tenggara. Berita selanjutnya pendengar dari dunia bulu tangkis. Kabar beragam dari wakil Indonesia yang berlaga pada ajang bulu tangkis Australian Open 2026 di Quay Center, Sydney, Australia. Dari sektor ganda putra, pasangan Reo Rolly Carnando dan Daniel Martin harus menghentikan langkah mereka di babak 16 besar. Menghadapi unggulan kelima asal Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang, Leo dan Daniel kalah 2 game langsung dengan skor 15-21, 18-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 37 menit. Meski memberikan perlawanan sengit, terutama pada game kedua saat mampu menyamakan kedudukan hingga 18-18, pasangan Indonesia gagal memanfaatkan poin-poin krusial. Leo mengakui masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Sementara, Daniel menilai kecepatan shuttlecock dan permainan agresif lawan menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, kabar mengembirakan datang dari sektor ganda campuran. Rehan Naufal dan Gloria Emanuela Wijaya berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Liu Guangheng, Su Yinhui dengan skor meyakinkan 21-16, 21-17. Keberhasilan ini menjadi pencapaian positif bagi Rehan yang baru kembali bertanding setelah pulih dari cedera lutut. Rehan dan Gloria mengaku semakin percaya diri setelah belajar dari pengalaman di Singapore Open dan Indonesia Open beberapa pekan terakhir. Di sektor tunggal putra, Indonesia juga menorehkan hasil membanggakan. Alwi Farhan memastikan tiket perempat final usai menaklukkan wakil Jepang Minoru Koga melalui pertandingan 3 game 20-22, 21-16, dan 21-9. Setelah kehilangan game pertama, Alwi tampil dominan dan berhasil membalikkan keadaan. Langkah serupa diikuti oleh Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed. Pebulu tangkis muda berusia 18 tahun itu sukses mengalahkan pemain Hong Kong Li Chekyu dalam 2 game langsung 21-19 dan 21-15. Kemenangan ini semakin menegaskan perkembangan positif generasi muda bulu tangkis Indonesia di level internasional. Dengan 3 wakil lolos ke perempat final, harapan Indonesia untuk meraih gelar di turnamen BWF World Tour Super 500 Australian Open 2026 masih terbuka lebar. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Lanut Hang Nadim buka pendaftaran Bintara PK 2026. FSPMI protes PT Caterpillar Indonesia soal PHK sepihak Ketua PUK. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: được.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Bos Anton?
3: Antonio.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat hari Jumat dan semoga kegiatan hari ini bisa menyenangkan, membuat hati bahagia. Dan untuk Anda yang mungkin lagi sendirian, tidak usah merasa sendiri karena bersama dengan Hana akan menemani Anda tentunya di program acara Digoda, Digoyang Dangdut Mantul, mantap betul. Nah, Hana menggoda semua untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam menentukan lagu dangdut kesukaan Anda. Jadi di program acara ini selama 1,5 jam ya, Hana akan menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut kesukaan dan juga membuka ruang untuk Anda bisa salam-salam kasih sayang kepada orang-orang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi dari sekarang sudah Hana buka, lalu pikirkan lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Mana tahu lewat lagu ini bisa mengekspresikan diri, membuat kita jadi senang, atau membuat kita yang tadinya terluka jadi bahagia. Asik. Baiklah pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051, dan juga Anda bisa melalui RRI Digital ya. Nah pendengar, kali ini tampaknya sudah ada beberapa penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Semoga teleponnya nggak terputus-putus ya. Anda akan terima penelpon pertama. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digoda, Digoyang Dangdut.
1: Mantul, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa di mana ini, Abang?
1: Selamat dengan Ana.
0: Iya, dengan Abang?
1: Chicken.
0: Abang ayam bertotok ya?
1: Iya betul betul betul.
0: Kabar sehat bang?
1: Sehat adikku Ana.
0: Is, mantap. Udah makan siang ya? Makan nasi?
1: Oh udah tadi dengan chicken juga.
0: Ush mantap lah. Ini tampaknya semangat sekali hari ini. Apa kabar ayam-ayam kita?
1: Ayam-ayam kita di belakang lagi makan dia untuk ekor anak-anaknya.
0: Oh, ayamnya makan, tuannya juga makan ya?
1: Bisa merpati.
0: Oh.
1: Yang bapak-bapaknya depan belum makan, cuma maknya.
0: Wala, abis inilah ya.
1: Si Bujang sama si Butet, si Bujang sama si Gadis.
0: Oh, namanya itu?
1: Ya, Bujang.
0: Ih, lucu sekali.
1: Bujang 2, Butet sama Gadis 1.
0: Oh, baiklah. Bang, mau request lagu dangdut apa nih? Mana tahu bisa bergoyang kita.
1: Lagu dangdut yang kita minta hari ini
0: apa tuh?
1: Kesukaan Moni aja lah kita mintain.
0: Apa?
1: Versi baru dari Jajaka India.
0: Oh, Jajaka India. Baiklah, ada apa dengan lagu ini, Bang? Karena Kamonik suka aja.
1: Karena saya pun

0: pernah terkesima dengan seorang India di Singapura dulu.
1: Oke, jadi kayak mengenang juga ya.
0: Ya, tahun 93, 94, 95, 96.
1: Wih, Hana belum lahir tuh.
0: Ya, Pak.
1: Canda. Baiklah, mau salam-salam tuh siapa aja nih, Bang Meko?
0: Salamnya pertama, karena kita yang terakhir ini ya.
1: Enggak, ini penelpon pertama ini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Terima kasih ya, selamat lah ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Pertama untuk Ana.
1: Iya, Bang.
0: Semoga sehat dan si kecil pun sehat dan bapaknya pun sehat.
1: Amin. Terima kasih doanya ya, Bang. Sehat selalu juga di sana.
0: Iya, kukur RRI semua. Amin.
1: Amin.
0: Untuk Kapten Sang Kumar di Singapura, buat Kakak Siti di Beduk, buat Monik di Tiny Woman, buatnya Kyu-Kyu,
1: yes.
0: Udinton, Eyang Ocu, di Bintan ya, Bintan ya, Nenek Jasmine, buatnya si Sekar ya, Sekar Wangi, tidak lupa buatnya Maitam. Itu buatnya Umigesi di Batu Haji, buatnya Nenek Cari Satira di apa di Patan Betarik, buat Udin, Mr. Udin Buton, tak lupa
1: yes.
0: Ya, Udin Buton, dia Mr. Kang dia.
1: Oke. Okay.
0: Buatnya itu Kak Pa, Bule Pa, buatnya itu Siti Jamila, Siti Jamila Jamila, buatnya itu Kak Ana,
1: Ani,
0: Roma sudah terlalu. Tidak lupa buat Lina Leni, nenek kembar, buat itu Mama Mia, tak lupa ya. Buatnya Kak Mastura, Cik Mastura, Cik Mastura, sehat, Cik Mas Lidar, tak lupa Pak Nga,
1: Pak
0: Haji, Gemoy, si Dagala, Ebeneko, Almira, buat itu Bang Tuat, tak lupa, buatnya tu Enki, tu Cik ya, tu Cik ya, buatnya tu Bang Kumis, itu buatnya si Putra Rangkang, Putra Lingga, tak lupa ya, buat tu siapa lagi tu yang bang Sebali, siapa nama lupa yang di Tanya Batu tu. Dia sini lama saya. Tak lupa buatnya kakak anak saudara kita si Rahma di Pekanbaru eh.
1: Iya.
0: Buatnya si tu Ika di Jambi. Tak lupa juga buatnya Uni Teh Uni ya. Yeah. Heeh. Ratu Ayu di Mak dan Kakak Frida di Ambon. Satu untuk semua ya.
1: Oke, terima kasih Bapak Dona.
0: Buat adikku yang cantik Ana.
1: Iya.
0: Mulai tegoda.
1: Mulai tegoda. Iya, sudah terkenal ya dengan jinglenya Bang McDonald dengan kukuruyuknya tadi. Nah, kita sudah mendengarkan tadi ya Bang McDonald menyampaikan salam-salam yang sudah tersalamkan. Mau salam balik boleh ini melalui line telepon 43351. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang. Digoda digoyang dangdut.
2: Mantul, mantap betul.
1: Mantul, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Siti Jamila di Guntung.
1: Kak Siti Jamila di Guntung, sudah makan siang?
2: Udah ke barusan Nana.
1: Masa atau tinggal tunjuk?
2: Anu makan mie aja.
1: Wih, enak dong. Cuaca di sana gimana? Mendung nggak?
2: Mendung.
1: Ya lepas lah mie makanannya ya.
2: Mau hujan tapi nggak jadi.
1: Mendung. Jadi perlu yang hangat-hangat gitu ya.
2: Lah makan mie sama nasi kan udah
1: mantap. Oke, Kak Siti mau dangdutan dulu kita lagu apa nih?
2: Minta lagu hari ini Pecah Seribu aja, tapi yang versi yang DJ
1: Pecah Seribu versi yang DJ. Ini DJ siapa nih? Bukan DJ Hana kan?
2: Bukan.
1: Oke, nanti Hana coba cari ya Pecah Seribunya ya.
2: Ya,
1: oke, silakan salam-salamnya.
2: Salam-salamnya pertama untuk Hana yang lagi tugas.
1: Iya.
2: Kecil juga, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Allah. Buat Pak Musadi, buat Damodian Buton, buat Bang Kapar juga, Bang Haji Gemoy, buat Bang Uman juga, buat Putra Ransang, buat Bang Abid Nego, Bang Thank You juga, buat Tuci juga, Bang Iman, buat Durais juga, buat Bang Haji Gemoy, buat Rabu Bangkit.
1: Siapa lagi?
2: Buat Bang Adi juga, buat Roni juga, buat Juliana 123, Om Ajarnila juga, Ajarnila juga.
1: Iya.
2: Lagi nyaki Kiu.
1: Kiu, yes.
2: Buat Monique juga, buat Kapten Sam, buat Nek Peggy, Sakira, buat Nek Karim juga, buat Pak Mak Dia juga, buat Mak Rempong juga, Mama Jasmine juga, buat Mama Boy juga, buat Moni Desi, buat Nur Betis, buat Betty Lopia, buat Rahma juga, buat Ratu Ayang, buat Teh Unik juga, buat Ibu Normal satu untuk semua tanpa terkecuali.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung ya Kak.
2: Terima kasih atas waktunya. Yes. Ada nggak lagunya?
1: Ada lagunya versi ada. DJ si ini kan, Fit Alfia.
2: Oke lah, makasih ya Nak.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Kak Siti Jamila ternyata ya. Pecah seribu nanti kita akan hadirkan. Nah, ada yang lagi pecah hatinya, boleh nih bergabung biar Hana satukan ya hatinya. Bergabung di Pro 1 RR di Batam, Padang 3351. Kita terima lagi. Halo, selamat siang di Goda di Goyang Dangdut.
3: Selamat siang di Goda di Goyang Dangdut bersama Hanaku.
1: Yes, ada Kak Monik ini hadir menemani ya. Kak Monik lagi ngapain siang-siang ini selain telepon?
3: Aku lagi nyuci baju.
1: Nyuci baju? Astaga, sambil telepon gini ceritanya bisa gitu?
3: Nyuci baju udah tuh lagi jemur nih, dengar Hana. Anu cara masak-masak lah gitu kan.
1: Oke. Untung ada kesempatan ya.
3: Iya.
1: Silakanlah mau pilih lagu dangdut apa selain Jejaka India ya? Karena tadi sudah di request.
3: Oke. Monik minta lagu Jejaka India aja. Oke. Tak ada yang lain.
1: Hah? Sama juga.
3: Sama aja dengan Pak Cik Mustafa.
1: Heeh.
3: Oke. Terus salamnya yang pertama buat Nyihana. Bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin.
1: Amin, terima kasih. Amin. Iya.
3: Oke, salam kebusuhannya buat Nyakak Temsam Pemuda India, Sam Kumar. Mak Siti, Pak Cik Gustavo, Koko Ayak.
1: Iya.
3: Siti Jamila, Nenek Kari, Nenek Peggy, Nenek Kembar, Mak Dia, ya. Ika, Rahma, Umi Desi.
1: Iya.
3: Mak Boy, selalu, Mak. Nenek Peggy, terus Kak Masura, Kak Masjidar, Pak Ngabu sama Bunda, Pak Jigmoy.
1: Yes.
3: Udang Gala, Becky Lafia, terus Bukti juga. Lepas itu tadi Siti Jamila dan Mak Jamila juga kan. Kak Pa gitu, Kak Pa, selalu Kak Pa. Oke lah kalau gitu Hana.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Monik, sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RR dari Batam. Baiklah pendengarkan Hana, sudah menerima 3 penelpon. Saatnya kita akan hadirkan dulu ya satu lagu. Nanti Hana akan kembali menemani. Pastikan dengarkan Pro 1 RR dari Batam.
4: Ko Indonesia Mecha, iya.

0: Informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 12 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial X berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi yang beredar tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, narasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, Alfamart, maksud kami penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024 sampai 2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih. Demikian informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id atau dengan Anda dengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan ikuti siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan dari kanal informasi terpercaya seperti RRI Batam. Dan kami akan mengupdate informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: your attention.
1: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di program acara Digoda Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Silahkan pilih lagu dangdut apa yang bikin Anda dengarkan di Pro 1 Era di Batam. Bergabung melalui line telepon 463351 atau juga melalui WhatsApp kami 0811778101. Dan Hana akan terima 3 penelpon ya. Kita akan terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Digoda.
2: Digoda dengan dangdut mantul, mantul mantap betul dengan anak.
1: Ada Mama Azi, sehat ada. Mama?
2: Sehat nak, anak sehat.
1: Hana juga sehat. Mama Azi ini lagi ngapain selain telepon?
2: Sedang setrika pakaian nak.
1: Wih, rajin Mama. Gak ada pasukan kita yang bisa bantu Mama.
2: Tak bisa, masing-masing kan udah gak ada kerja nak.
1: Oh, jadi biar ada kegiatan ya Mama.
2: Betul-betul. Jadi tak payah dibantu. Anak kan udah ada kerja kan.
1: Udah banyak Mama.
2: Oh, cukup banyak si butet. Tak biar kan gitu.
1: Iya, selain itu habis itu jadi upi abu di rumah. Setelah itu
2: tak apa-apa nak. Tak apa-apa nak, itu udah biasa nak.
1: Sudah biasa betul. Memang jadi udah ibu bisa. Memang luar biasa ya Mama Azi.
2: Luar biasa.
1: Oke lah, lagu apa pengen kita dengarkan supaya bisa bergoyang Mama?
2: Mama tak berapa kuat goyang, nah ini panas.
1: Entahlah oh goyang. Panas. Yang penting jempol aja lah bergoyang ya.
2: Iya. Nah, malam terakhir nah ya.
1: Malam terakhir ada apa dengan lagu ini Mama?
2: Lagu aja.
1: Oh, pikir ada sesuatu gitu kan?
2: Tak ada sesuatu. Hari ini ada sesuatu nah.
1: Oh mantap. Mama bisa ngelucu juga ya?
2: Enggak lah.
1: Oke. Nah,
2: itu lagi bernyawa biar bisa lucu lah sebenarnya.
1: Iya betul Mama.
2: Kalau boneka tak bisa lucu nah.
1: Betul sekali. Emang aku boneka. Lagu dong.
2: Lagu itu tadi Naya.
1: Iya.
2: Salamnya untuk Ana selama bertugas. Tekanan darah harus dijaga Naya.
1: Iya Mama pasti.
2: Hadapilah anak-anakmu dengan sebaik mungkin dan suamimu Naya.
1: Iya Mama, terima kasih pesannya Mama. Ajari
2: iya,
1: terus
2: jaga
1: ya
2: diri. Mama kan udah nenek-nenek.
1: Iya makanya pengalamannya kan lebih banyak. Jadi ajari Hana yang masih iya. Sedikit ilmu ini. Iya Mama.
2: Menghadapi anak-anak tuh memang harus tabah nah.
1: Iya.
2: Tapi kalau anak baru satu nah.
1: Kenapa tuh Mama?
2: Penatnya kerja hilang. Kalau iya. Dah nengok si butet.
1: Betul.
2: Apalagi lucu-lucu dia kan gitu. Ingin marah pun tak jadi. Suami pun nak marah anak pun tak jadi.
1: Betul sekali Mama
2: itu. Betul. Itu orang di belakang marah nah. Jalannya untuk anak selamat bertugas. Pulang hati-hati.
1: Okay.
2: Jalannya di Cina hari hujan.
1: Iya di sana hujan. Di sini juga sama Mama.
2: Sama-sama
1: iya,
2: untuk selamanya. Yang masuk tadi untuk itu Siti Jamilah ya.
1: Iya.
2: Untuk Ayam Berkokok, Monik, untuk Juliana, Kak Lung, Sibah Ita, Mama Dinda, Nenek Peggy, Nenek Karin, Monik, Mak Dia, Mama Sophie, Mama Fajar, Mas Midar, Nenek Karin, Nenek Fiona, Sekarwangi, Nenek Ajwa, Kak Pah, Kak Monik, Kak Ana, Kak Mas, Kak Sam, Pak Toha, Pak Usulimin, Putera itu. Putra Ransa Roni, Putra Lingga, Roy Saputra, untuk Boy Tasaka ya, untuk Udin Buten, untuk Putri Cantik, Mama Boy, Betty Lapia, Karwangi. Satu untuk semua aja lah Naya, biar yang malai masuk Naya.
1: Okay.
2: Nah, makasih banyak Naya, jaga diri Ana baik-baik.
1: Ma.
2: Semoga Ana lindung Tuhan yang Maha Kuasa di mana berada. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Mama Azi dan keluarga ya. Memang kalau Mama Azi selalu memberikan pesan yang tidak akan dilupakan oleh ingatan Hana. Nah kira-kira ada yang lagi yang mau request lagu dangdut selain itu mau bercerita bersama dengan Hana boleh nih di line telepon 463351. Halo selamat siang Digoda Digoyang Dangdut.
3: Mantap betul.
1: Mantap betul. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Alang ini Ana.
1: Pak Alang kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat-sehat, sentiasa sehat terusnya nih.
1: Mantap. Pak Alang sudah makan siang belum?
3: Udah nah, jam 11 tadi.
1: Oh, tadi ngambil langsung di dapur atau dikasih sama istri? Di disiapin istri ya.
3: Lagu apa dangdut nah?
1: Dangdut kita Pak Alang. Lagu apa kita nih?
3: Lagu dia Maya nih. Maya.
1: Maya. Ya kayak mana Maya? Maya Maya Maya bukan ya?
3: Pandi dari Pandi cari itu Pandi.
1: Oke oke oke. Anda cari ya. Silakanlah salam-salamnya.
3: Salamnya nih. Mm-mm. Pertama tamu buat Anda yang lagi tugas, semoga dia selalu di samping dan dekat ya.
1: Ya, terima kasih.
3: Tapi itu buat nama tadi. Ya, habis itu buat Ibu Ita Mak Kun ya.
1: Ya.
3: Nenek kembar. Ada juga Andi Dita ya. Mm-mm. Habis itu buat Monik saya tahu juga ya.
1: Ya.
3: Habis itu buat Mama Adi.
1: Ya.
3: Habis itu buat Mama Lina ya.
1: Oke.
3: Okay. Habis itu Mama Lini. Habis itu buat Den Udin Buton. Bang Roni.
1: Ya.
3: Habis itu buat Kak Ana Tanjung Hutan. Kak Andi ya. Mm-mm. Bapak Uzi juga. Habis itu buat siapa lagi? Kak Raha ya. Pak Dewi. Habis itu buat siapa lagi? Musmu Ilana ya.
1: Okay.
3: Itu lupa mak dia. Mak dia yang mesti selalu dengan Didi Kah ya.
1: Ya.
3: Habis itu buat keluarga Parang yang berada di rumah semua dia juga lah.
1: Oke.
3: Okay. Buat Ana, terima kasih dah ya.
1: Oke, saya selalu Alang.
3: Oras.
1: Oras. Halo, tadi ada Pak Alang, suara-suara ganteng siapa lagi yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Masih ada waktu, masih panjang perjalanan kita ya. Hana terima lagi penelpon selanjutnya, 63351. Halo, selamat siang digoda, digoyang dangdut.
0: Selamat siang Jojo digoda, mantul mantap betul. Ampun DJ.
1: Ampun DJ, teruskan musiknya. Ini benar dengan Kak Sarina QQ.
0: Benar kali lah sayang Ci.
1: Akhirnya.
0: Apa dirimu dan si Comel di rumah, apa kabar aja ya?
1: Kabarnya sehat, si Comel makin pintar.
0: Iya.
1: Iya makin pintar menjawab.
0: Makin pintar, makin dengar dia itu mamanya celoteh di udara ya.
1: Betul kan Sarina.
0: Ana ini memang tidak berubah dari pro 2 sampai pro 1. Sampai dia punya anak 1.
1: Alah. Ana terbang di kawan-kawan nih. Terbang kawan-kawan nih Ana nih. Nggak mau turun-turun lagi.
0: Jangan terbang sayang Q. Nanti sayap patah satu.
1: Waduh. Gimana mau terbang
0: nangis, Kak? Nangis sayang Beb. Nanti kalau jatuh ke laut lagi terbang-terbang. Kan patah satu sayapnya nangis di rumah.
1: Betul. Itu satu. Kedua mau kayak barang terbang Kak. Badan gendut.
0: Jangan dibahas di udara.
1: Oh jangan dibahas udara ya. Kak Sarina sehat kan?
0: Alhamdulillah baru selesai kemas-kemas rumah.
1: Aduh rajinnya.
0: Hah? Bakar ayam nunggu anak datang.
1: Aduh enaknya.
0: Gimana di Batam Center hujannya?
1: Hari ini mendung aja, tapi enggak hujan. Tadi sih hujan sempat.
0: Tanya Piyu tadi deras kali, ini tinggal mendung-mendung juga, tinggalnya sisa-sisa dingin kita di rumah.
1: Tapi enggak banjir kan di sana kan?
0: Enggak, jangan sampai
1: betul.
0: Oke lah. Sampai banjir. Nanti hatiku banjir di bawah anak, di bawah hujan deras, kan ranyut kemana?
1: Mending kita banjir.
0: Si anak tak apa.
1: Iya, mending kita banjirkan dulu lah siang ini dengan lagu dangdut ya.
0: Mudah-mudahan hanyut di hati Mak Kun.
1: Pasti ya.
0: Lagunya sayang Kyu?
1: Lagunya apa tuh Kak Sarina Kyu?
0: Ah ini dia. Ah dari Weni.
1: Weni yang mana?
0: Cintaimu.
1: Oke.
0: Lelah mencintaimu.
1: Emang siapa yang lagi lelah? Kakak lagi lelah.
0: Lagi lelah ini beres-beres rumah. Tak boleh dibilang lelah kalau lagi beres rumah itu apa ini pahala
1: ibadah
0: juga.
1: Iya betul.
0: Pahala kita.
1: Oh benar. Oke lah.
0: Ngurus rumah, ngurus anak suami itu semua ada tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga.
1: Iya
0: pahala,
1: betul.
0: Pahala sayang Q, tak boleh.
1: Tak boleh bilang capek ya.
0: Tak boleh dibilang iya capek, enggak boleh.
1: Oh itu kata-kata hari ini dari Kak Sarina QQ, tidak boleh bilang capek karena itu semua pahala
0: iya,
1: dan ibadah.
0: Itu enggak dapat pahala ibadah. Mencari ibadah itu tergantung pada diri kita sendiri. Cari ibadah kita ngomong orang habis ibadah kita.
1: Betul. Ya udahlah kalau gitu salam-salam lah Kak.
0: Buatnya Ana, semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki.
1: Amin.
0: Buatnya di rumah juga ya.
1: Iya.
0: Semakin cerdas dan pintar seperti bundanya.
1: Amin. Kalau bisa lebih ya. Iya lanjut Kak.
0: Tapi ramahnya luar biasa. Di udara ataupun jumpa kemarin memang Ana itu ramah tamah.
1: Aduh semoga lah ya.
0: Semoga Ana, keluarga Ana disayang banyak orang ya sayangnya.
1: Amin kakak.
0: Amin,
1: juga ya.
0: Ya, insyaallah. Buat tadi ada Mama Azi, Kak senang-senang kalau pantunnya dari Mama Azi tuh. Sarinah banyak ambil hikmah di situ.
1: Iya, baik pesan-pesan tersirat ya.
0: Sehat untuk kita ke akhirat, iya.
1: Betul.
0: Buat Mama Azi, Mama. Enggak betul.
1: Iya, benar-benar.
0: Buat Mama Azi sehat selalu. Buat tadi ada ayam berkokok, buat Siti Jamilah cucu. Buatnya tadi barusan siapa? Pak Alang.
1: Pak Alang, iya Pak Alang.
0: Pak Alang tiga lah cucunya. Cucu.
1: Banyak ya.
0: Banyak. Buatnya ini buat Mak Kun dikangen selalu, disayang selalu. Cucu. Itu dia. Buatnya yang belakang nak masuk, buatnya apa ini, buatnya Bang Gapar Abet Nego. Buat ini, buat siapa ini, Malina Maleni, buat ini, buat Cik Hasnah, buat buat Bang Iman, semoga cepat sembuh. Buatnya Buah Manggis, buatnya, buat-buatnya ini, Tok Cik, buat Mas Prabu. Kalau nak di absen anak
1: banyak ya, sampai besok ya.
0: Oke. Buah anak siap selalu sayang ya, baliknya hati-hati. Assalamualaikum. Ampun DJ.
1: Kita gak akan stopkan lagu-lagu dangdutnya ya sampai 1 jam ke depan. Oke lah kalau begitu. Kalau tadi sudah ada Kak Sarina, Mama Azi dan Pak Alang yang sudah request lagunya berbeda-beda, kini saatnya Hana akan hadirkan lagu pilihan Anda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: attention.
1: Kembali lagi bersama dengan Hana di penghujung waktu untuk di program acara Digoda Digoyang Dangdut Mantul. Mantap betul. Dan berikan Hana akan terima penelpon selanjutnya ya, yang akan request lagu dangdut dan juga mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, yang jauh di mata tapi dekat di hati. Ada 463351. Halo, selamat siang Digoda Digoyang Dangdut.
2: Digoyang Dangdut Mantul. Mantap betul.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Nenek Yasmin di Tanjung Pinang.
1: Oh, Nenek Yasmin sudah masuk juga di WhatsApp ya?
2: Iya. Lagunya tapi lagu dari Pak Haji dan naik tadi kan. Makanya Nenek Yasmin masuk lewat telepon ini. Okay. Alhamdulillah masuk.
1: Jadi Nenek Yasmin mau ganti lagunya atau bagaimana nih?
2: Kalau tak bisa lagi lagu Pak Haji, nak ganti. Kalau masih bisa lagu itu aja nih Ana.
1: Apa tuh? Ayun-ayun ya?
2: Di Ayun-Ayun.
1: Oh, di Ayun-Ayun. Oh, namanya judulnya di Ayun-Ayun.
2: Iya, tadi kan Pak Haji nyanyi berduet kan. Kali ini Pak Haji kan sendiri.
1: Oh, boleh.
2: Boleh tak?
1: Boleh, nanti Ana coba cari ya.
2: Iya, jadi Nenek salam aja nih.
1: Boleh, Nenek silakan.
2: Salamnya tadi ada Kak Salina Kiju, buat Mak Kun juga, buat Mak Kanti, buat Mak Ngah, buat Kak Jamila, buat Kak Fatmawati, buat Bang Iman, Bang Jais, ada siapa lagi ya, ada Ayam Bekokok, ada Pak Kumis, ada Pak Gapar, ada siapa lagi,
1: ayo.
2: Ayo lupa ini ha, dah hai. Ada Pas Prabu. Siapa lagi ya? Buat grup sahabat setia semua di Sarang tanpa terkecuali. Buat Pak Nga, buat Bang Boy, buat siapa lagi? Buat semua aja lah, Ana.
1: Oke, Nek Yasmin.
2: Sampai terakhir, buat Ana, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Nek Yasmin sudah bergabung bersama dengan kita. Akhirnya ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama Nek Yasmin ya. Tadi sudah masuk di WhatsApp dan akhirnya bisa bergabung ke lain telepon. Kita terima lagi penelpon selanjutnya, 463351. Halo, selamat siang. Digoda, digoyang, dandut, mantul.
3: Mantap betul.
1: Iya, dengan abang ganteng siapa ini?
3: Bersama dari Hongkong.
1: Dari Sokong ya, siapa namanya ya?
3: Dari Andi.
1: Bang Andi, sehat Bang Andi?
3: Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Lagi ngapain ini selain telepon Bang Andi?
3: Lagi teleponan sama Nenek Kembar tadi kami.
1: Oh, barusan?
3: Iya, barusan telepon. Inilah kata ke babak terakhir nih, babak penyelisihan.
1: Penyelisihan apa? Cerdas cermat.
3: kan Hana bawakan ini.
1: Oh,
3: kan
1: gitu.
3: Babak terakhir maksudnya kan iya.
1: Oh baik. Nah,
3: kalau yang lain kan ramai kan nerima, kalau Hana kan cuma 3 orang kan.
1: Iya, 3-3 biar semua
3: iya,
1: dapatkan.
3: Iya, makanya itu kataku babak semifinalnya nih kataku kan tadi.
1: Oke lah Bang Andi, mau request lagu apa nih dangdutnya?
3: Lagunya Cinta Noda Hitam aja lah.
1: Cinta Noda Hitam cumi kali ya.
3: Iya.
1: Untuk itu tinta ya?
3: Iya, untuk malam minggu besok kan.
1: Oke, boleh. Cinta Noda Hitam, Maggie Z.
3: Iya, siapa mau Ana?
1: Maggie Z.
3: Ada mawakan karaoke.
1: Oh, nantilah ya, Hana dengar-dengar ya. Kalau di jam Hana nanti kita karaokean bareng ya Bang Andi.
3: Oke, aman tuh.
1: Oke, aman tuh. Silakanlah salam-salamnya itu siapa tuh?
3: Salamnya buat Kiu-Kiu.

0: Kan. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, santai.
1: Iya, itu salah aku.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, soalnya lagi, itu jarang siaran kan gitu kan. Oke lah, nah itu aja lah kan.
0: Oke, terima kasih yep, Bang Andi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Sebelum Hana terima lagi penelpon ya, Hana akan bacakan dulu secara tuntas untuk yang masuk melalui WhatsAppnya Pro 1 RRI Batam. Ada Ci Asna yang ada di Melcham. Selamat siang Ci. Akhir request lagu katanya Sebujur Bangkai. Nah, salam Jumat berkah untuk Monik, Mas Lidar, Lukas, Ulan Lukas, Mas Prabu, Kapten Sam, Bang Udin, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih. Lanjut ada Yani di Seberas yang titip salam katanya untuk Kinara Sua Mancung Ima Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Pak Ote, Suwadi, dan semua pendengar. Lanjut ini ada Bang Roni di STB ya, yang hadir katanya minta lagu Zubaidah dari Mansur. Kalau masih ada waktu nanti akan putarkan. Salamnya buat Sarina, Karaha, Betty Lavea, Putra Ransa, Nevegi, Putri Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi, ini ada dari The Unix yang sudah menemani kita. Salam untuk semua pendengar Pro 1. Ada Nenek Kembar. Oh, Nenek Kembar monitor, termonitor ya. Oke, nanti Hana akan balas WhatsAppnya. Terima kasih Nenek Kembar. Lanjut lagi, ada Kak Raha di Selat Panjang yang gabung bersama dengan kita. Katanya salamnya buat Umi, Elvi Sukaisi, Iman, Roni, Emira, Rama, Ana di Kawah 7, Kak Norma, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Baiklah, itu dia ya, satu pesan yang sudah Anda bacakan. Kita balik lagi menerima penelpon terakhir untuk menutup kebersamaan kita. Halo, selamat siang di Goda di Goyang Dangdut.
2: Mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Farel Effendi.
0: Dengan Bang Farel Effendi.
2: Farel Effendi.
0: Siapa Bang?
2: Farel Effendi, Farel Effendi.
0: Syahrul Effendi.
2: Ya, Syahrul Effendi.
0: Oh, Syahrul. Udah kali berapa sama Hana ya? Udah sering ya, Bang ya?
2: Nah, ini aku baru nanti yang baru nih. Jadi aku bisa masuk ya.
0: Gitu, baiklah.
2: Iya, kemarin pakai yang Android susah masuknya.
0: Oh, gitu, baik.
2: Ini kan pakai gadget Nokia. Ya. Ini yang kan mana pakai aksesibilitas gitu lah. Pakai Gesture ya.
0: Oh, gitu, baiklah. Iya. Bang mau.
2: Ya, ada Nokia.
0: Ya? Ya?
2: Ya boleh ganti Nokia ya.
0: Oh ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa berkomunikasi ya.
2: Iya.
0: Iya. Silakan mau request lagu apa Bang?
2: Lagunya?
0: Iya, lagu dangdut kita.
2: Lagu apa yang enak ya?
0: Apa yang enak ya? Anda juga nggak tahu ya? Apa Bang? Kira-kira? Atau nggak ada? Ada requestannya?
2: Ada.
0: Iya lagu.
2: Kamu istimewa aja lah.
0: Hah?
2: Kamu istimewa dari Melida.
0: Kamu istimewa.
2: Oke,
0: nanti Anda akan putarkan ya.
2: Iya. Yeah.
0: Silakan salam-salamnya untuk siapa nih Bang?
2: Salam-salamnya buatnya Mas Perwangkit. Anda kan selalu nanya ya, mana Fahril nih, nggak hadir kan?
0: Iya.
2: Masuknya itu.
0: Oh gitu. Iya. Lanjut lagi Bang, untuk siapa lagi kira-kira?
2: Buat Tok Cik.
0: Ya.
2: Tadi pun juga susah masuknya, ini ganti handphone Tok Cik dulu.
0: Oke.
2: Oke, dia masuk gitu.
0: Iya, gak apa-apa lah ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut tapi, lagi.
2: Soal anak sini bagus, soal HP barunya.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Bersih jernih ya?
2: Bersih jernih.
0: Oke, gak apa-apa lah.
2: Buat banyak Kak Sarina ya tadi ya?
0: Iya.
2: Kak Sarina yang cantik, yang ngomong suaranya Kak Sarina.
0: Iya.
2: Iya, ngomong suaranya.
0: Oke, siapa lagi?
2: Mazi itu gimana Pak tuh?
0: Ih, kurang tahu ya?
2: Iya. Jadi pokoknya buat semua aja lah. Buat sama-sama sekali gitu.
0: Iya, itu aja. Gak
2: ada masuk, mau yang belum masuk.
0: Udah ya?
2: Hah?
0: Udah itu aja Bang?
2: Iya.
0: Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya. Sehat selalu ya. Bang Syahril. Oke. Baik, Bang Syahril, sebagai penelpon penutup untuk kesempatan kali ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar melalui WhatsApp, dan lebih khusus terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 Era di Batam. Jika ada tadi lagu-lagu yang mungkin kelewatan, Anda mohon maaf ya, karena memang durasi, mungkin kita akan bisa putarkan di edisi-edisi selanjutnya dan bisa bersua di udara bersama.

dengan Hana. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam pendengar, karena di Batam sore hari ini nanti bersama dengan Zizah yang akan menemani Anda, dan nanti akan ada ekonomi digital yang membahas tentang peluang UMKM di era ekonomi digital bersama dengan pendamping UMKM Kepri, Kakak Marini. Nah, saya Hana Panjaitan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore dan tetap jaga kesehatan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 12 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Satreskrim Polresta Barelang masih terus mendalami asal-usul proyektil peluru yang menembus sebuah rumah warga di Kampung Bawean RW 3 RT 3 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong. Hingga Jumat ini, polisi belum menyimpulkan sumber tembakan yang menyebabkan warga setempat sempat resah. Kasus ini menjadi perhatian setelah sebuah proyektil diduga peluru ditemukan di dalam rumah warga di Blok A nomor 89. Proyektil tersebut diketahui masuk melalui atap rumah dan jatuh ke dalam kamar mandi saat penghuni sedang terlelap tidur pada hari Minggu di tanggal 7 Juni yang lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Proyektil yang ditemukan di lokasi telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tiga pelaku pencurian dengan modus jambret yang merampas iPhone 14 Pro milik seorang mahasiswi di kawasan Komplek Nusa Jaya, Kelurahan Sepanas, Kecamatan Batam Kota, pada hari Rabu di tanggal 10 kemarin berhasil dibekuk Polsek Batam Kota bersama tim Jatantras Satreskrim Polresta Barelang hanya dalam hitungan jam setelah laporan diterima melalui layanan polisi 110. Dalam penangkapan yang dilakukan pada malam harinya di kawasan Bengkong, polisi turut mengamankan barang bukti berupa telepon genggam milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Mendapat laporan melalui layanan darurat 110, tim Jatantras yang dipimpin Ibda Dedi Pasaribu bersama unit Reskrim Polsek Batam Kota di bawah pimpinan Ibtu Rahmat Susanto langsung melakukan penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, dan mengumpulkan keterangan saksi. Informasi yang terakhir, pendengar, maraknya peredaran pasir ilegal di Provinsi Kepri dikeluhkan para pelaku usaha pertambangan yang telah mengantongi izin resmi. Mereka menilai masuknya pasir ilegal ke pasar Kepri menjadi salah satu faktor utama yang membuat usaha tambang legal sulit berkembang dan belum mampu beroperasi secara optimal. Direktur PT Tridaya Edi S. Purba mengatakan saat ini terdapat sedikitnya 5 perusahaan tambang pasir darat di Kepri yang telah memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Perusahaan tersebut mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP maupun surat izin penggalian batuan atau SIPB yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Menurutnya, perusahaan tambang legal menghadapi berbagai beban operasional. Selain biaya produksi, perusahaan resmi juga diwajibkan membayar pajak, menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta menanggung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya operasional. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, Anda masih bersama saya Ziza Paleva di Batam sore ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat lagi kita akan masuk dalam program Ekonomi Digital. Nanti akan ada satu narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Kita akan bahas soal UMKM di era digitalisasi. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali di sore hari ini, saya masih menemani Anda ya di Batam sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, kini kita sudah masuk dalam program ekonomi digital ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh seseorang yang familiar ya di Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri. Selamat sore, assalamualaikum Kak Marini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Aziza.
0: Selamat sore. Udah lama kayaknya, udah setahun lebih ya Kak Marini kita nggak bertemu ya.
1: Udah lama banget ya kita nggak mengudara bareng ya. Masyaallah.
0: Itulah akhirnya kita bisa ada kesempatan bersama lagi di sini. Ya, di sore hari ini saya akan berbincang bersama dengan Kak Marini soal peluang UMKM di era ekonomi digital. Namun sebelum kita memulai diskusi atau bincang-bincangnya di sore hari ini, saya ingin ingatkan kepada pendengar kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store ataupun di Play Store, atau Anda juga bisa menonton langsung di YouTube kami di YouTube RRI Batam. Di sana Anda juga bisa bertanya ya lewat komentar, atau kalau ingin bertanya via interaktif juga bisa di telepon kami di 0778463351. Oke, bicara soal UMKM di era teknologi ataupun ekonomi digital ya, apalagi sekarang perkembangan teknologi membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya dalam dunia usaha atau UMKM sendiri. Jika saat yang lalu pelaku UMKM mengandalkan toko fisik dan promosi dari mulut ke mulut, sekarang banyak sekali platform digital yang membuka peluang yang jauh lebih luas, mulai dari pemasaran melalui medsos, kemudian penjualan di marketplace, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola usaha. Nah, tapi di balik semua itu tentu ada beberapa tantangannya ya. Selain peluang, tentu biasanya ada tantangan juga yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM agar bisa terus bersaing dan juga berkembang. Kita sore hari ini akan membahas lebih jauh bersama Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri soal peluang UMKM di era ekonomi digital. Oke, Kak Marini, senang bisa bertemu lagi ya. Dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah Marini, sehat,
0: Mas. Walaupun tadi agak ngos-ngosan ya.
1: Ya karena udah lama, satu ya, kedua juga kangen sama mengudara gitu kan. Jadi ya diprioritaskan gitu.
0: Kak Marini selaku pendamping UMKM Kepri udah bertahun-tahun kayaknya. Ini tahun keberapa Kak Marini?
1: Ini kurang lebih ke tahun ketiga ya.
0: Tahun ketiga ya.
1: Kalau di Dinas UKM udah di akhir tahun kemarin udah enggak. Cuma yang namanya pendamping mungkin seumur hidup ya jadi pendamping gitu ya.
0: Ini seperti jadi itu. Udah jalan tahun ketiga berarti kemarin.
1: Tahun ketiga keempat sih, kurang lebih lah, agak lupa.
0: Kalau untuk saat ini, seperti saat kondisi yang seperti ini, kamar ini seberapa besar sih menurut kamar ini pengaruh ekonomi digital terhadap perkembangan UMKM?
1: Oh, kalau untuk saat di tahun 2026 ini ya, Masya Allah tabarakallah, ini harus banyak para pelaku UMKM itu harus menggunakan literasi digital. Kenapa? Karena literasi digital itu sangat urgent, sangat penting buat pengembangan usaha. Karena masyarakat sekarang itu lebih dominan tuh online daripada offline. Jadi dan kita juga sebagai konsumen rata-rata juga belanjanya kan juga melalui online. Nah jarang kita ke mall aja bisa dihitung jari ya. Betul. Tapi kalau hitungan jempol kita setiap hari itu kayaknya ada ya yang check out gitu lah ya. Seperti itu. Jadi apakah penting dan tidak pentingnya menurut kita saat ini sangat-sangat penting banget.
0: Apalagi kalau kita sebagai ibu-ibu ya, kamu ini ya, kalau kita datang ke mall paling cuma cek fisik aja,
1: ngeliat
0: produknya aja. Tapi kalau bandingin harga kayaknya lebih murah di online nih.
1: Belum lagi apa, ada promo price, ada paket titik-titik yang bisa dijelasin.
0: Free ongkir,
1: ada juga. Ada yang ada kadang-kadang kita beli nggak usah jauh-jauh lah, vitamin aja. Ya, jauh banget sama di online. Jadi kayaknya ya pinter-pinter kita lah sebagai konsumen membelinya di mana.
0: Betul sekali Kak Marini. Jadi kalau menurut Kak Marini sendiri, untuk saat ini peluang apa saja yang paling terbuka bagi UMKM di era digital?
1: Peluangnya, pertama itu promosinya secara gratis melalui online. Kedua, pengembangan usaha itu tidak di lokal saja, okay, tapi bisa nasional dan bisa internasional. Mm-hmm. Yang ketiga, ruang lingkup bisnis kita lebih luas. Mm-hmm. Jadi kita nggak usah kita nggak punya produk aja, kita bisa menjual menjadi afiliator, benar ya. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya itu untuk digital ini sangat memudahkan kita untuk mencari cuan. Seperti itu Kak Ziza, jadi Kak Ziza sambil siaran boleh nih dia kan afiliator apa-apa gitu kan, bisa aja sih, simple gitu kan.
0: Oke, jadi memang banyak sekali peluang yang terbuka ya di era digital seperti saat ini ya.
1: Sangat-sangat banyak.
0: Kalau untuk UMKM yang baru merintis usaha itu juga bisa, apakah juga bisa memanfaatkan ekonomi digital atau menurut Kak Marini malah cuma cocok untuk usaha yang udah besar aja?
1: Kalau untuk memulai bisa aja sih. Kenapa? Karena yang namanya digital itu kan tidak dilihat dari faktor sektor ekonominya, sektor usahanya, sektor usianya, tapi kan hanya dilihat apa sih yang dipromosikannya, harus ada produknya, apa yang dijual, terus ada suatu promosi lah jatuhnya seperti itu sih, Mbak.
0: Oke, iya. Bicara soal usaha tadi, kamar ini sempat cerita ya kalau akhir-akhir ini lagi sibuk, disibukkan dengan usaha barunya ya.
1: Usaha, bukan usaha baru sih, Mbak.
0: Udah usaha, jalan berapa lama kamar ini?
1: Ini usaha keluarga itu dari tahun 90-an.
0: Oh, usaha keluarga.
1: Iya, ya. Usaha keluarga dan ini kebetulan kodarulanya setelah berhenti kerja ya, jadi di dinas itu kodarulanya diamanatin sama almarhum papa. Jadi papa dipanggil Allah, lebih disayang apa Allah, itu diamanatin, diwasiatkan lah jatuhnya untuk menjalankan usaha ini. Jadi ya ini sebenarnya udah jalan lama, cuma
0: terlibat langsungnya.
1: Iya, baru terlibat langsungnya ya kurang lebih 6 bulan setahun ini gitu.
0: Oke, usaha apa kalau boleh tahu kamar ini?
1: Catering, nasi kotak, kue kotak, ulang tahun, cake, bakery gitu sih.
0: Oh, oke, variatif ya.
1: Variatif. Ini batuk soalnya.
0: Dan ini sudah selama 6 bulan ya ikut terlibat langsung.
1: Iya, kalau untuk terlibat langsung tuh kurang lebih 6 bulan bantu saja, bantu kakak sama papa, tapi karena kodarulanya 3 bulan kebelakangan ini kenapa papa enggak ada? 100% pegang sendiri gitu.
0: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Selama pegang sendiri nih kamar ini, apakah juga kamar ini memanfaatkan digital, ruang digital?
1: Ya, setiap hari digital karena kita menggunakan website. Okay. Terus kita juga pemesanan juga melalui swasta kan menggunakan digital juga ya. Mm-hmm. Kayak sistem Inaprok, nah itu kan termasuk digital juga. Kayak katalog itu semua digital. Jadi kalau orang mau pesan tuh kita nggak perlu bawa buku nih, ini benar kan? Kita langsung kirim ke bentuk softwarenya aja. Satu, kedua juga kita sering promosinya melalui media sosial, website juga gitu sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi untuk usaha kamar ini saat ini memang udah menggunakan digital juga.
1: Udah.
0: Dan itu mempermudah ya, baik itu untuk kamar ini selaku pemilik usaha dan juga pembelinya.
1: Benar. Karena ini lagi ini sama tim. Tim saya itu lagi bikin software pencatatan keuangan. Jadi usaha saya itu bisa dibuka sama semua orang, klien aja ya, saya khusus klien aja. Yeah. Mereka kan tahu paymentnya kapan, terus tanpa saya harus follow up. Jadi mereka tahu paymentnya, termnya berapa lama, pembayarannya berapa lama, gitu sih.
0: Oke, jadi memang digitalisasi ini bukan mempersulit usaha kamar ini, tapi justru mempermudah kan?
1: Iya, cuma karena baru kan, jadi kayaknya perlu perubahan sedikit-sedikit lah. Namanya digital itu kan setiap hari itu pasti ada perubahan terbaru ya. Jadi kita yang harus mengikuti gitu.
0: Iya. Kalau menurut kamar ini sendiri, media digital apa yang paling mudah dimanfaatkan selama ini berjualan, atau mungkin UMKM kecil biasanya pada pakai apa media digitalnya?
1: Untuk platform digital mereka biasanya kalau dari Temusia ya, itu biasanya kalau platform digital itu Facebook itu untuk usia 40 ke atas.
0: Oh, ya, ada segmentasi usia.
1: Ada segmen. Kalau dari surveillance ya. Mm-hmm. Terus kalau Instagram tuh ya anak-anak kekinian,
0: Gen Z
1: gitu-gitu kan, Gen Z dan lain-lain. Tapi kalau untuk semua usia ya, itu TikTok tuh lagi ini kita boleh nyoba brand
0: boleh sih? Dong.
1: Boleh ya. TikTok itu lebih ngetren sih.
0: Sekarang lebih ngetren ya.
1: Ngetren lebih, dan lucunya harga kita dibandingin keranjang kuning orange ya, orang lebih seneng belanja di TikTok daripada yang orange. Harganya lebih
0: Terjangkau.
1: Terjangkau.
0: Ah, oke. Jadi untuk kamar ini sendiri, UMKM kamar ini juga apakah ada di TikTok juga atau ada di Keranjang Oren?
1: Rata-rata sih ada di TikTok ya. Mereka juga di TikTok, di Keranjang Oren juga. Jadi sebetulnya tergantung kebutuhan mereka masing-masing. Ya. Nah, kalau dilihat lebih untung mana ya, tergantung segmen pasarnya mereka seperti apa.
0: Oke, okay. Kalau untuk UMKM sendiri yang ada di Kepri rata-rata sudah pakai
1: rata-rata TikTok, sudah Shopee juga sudah ya. Sudah lihat dari yang saya pegang, yang saya bina ya, rata-rata tuh mereka udah alhamdulillah pasti minimal itu mereka udah punya media sosial TikTok atau yang lagi booming kayaknya TikTok nih. Mereka Shopee kayaknya juga agak kurang familiar ya. Okay. Tapi kalau TikTok kayaknya sering. Okay. Saya sering lihat mereka live gitu sih.
0: Oh, di TikTok pakainya live berarti.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi memang sudah banyak UMKM di Kepri yang memang pakai media TikTok untuk jualannya.
1: Benar.
0: Dan itu memang ada pembinaannya dari UMKM Kepri kamar ini.
1: Oh ya, dulu ada dari dinas. Saya ngomong dulu ya, karena ada. Ya dulu tuh sering diadakan pelatihan-pelatihan tentang media sosial, digital marketing. Jadi emang alhamdulillah dari dinas UKM provinsi dan Kota Batam tuh sangat sangat concern tentang digital marketing. Jadi mereka lebih sering mengadakan pelatihan tentang digital marketing. Kenapa? Karena target dari dinas UKM Kota Batam dan provinsi itu bagaimana pelaku UMKM itu naik kelas. Yang naik kelas itu ya dengan jualan secara digital, literasi digital, digital marketing, dan secara online gitu sih Mbak Ziza.
0: Okay.
1: Ini suara aku kayaknya.
0: Jadi memang sudah dulu sempat ada training-trainingnya juga ya?
1: Sempat. Dan selalu sih kayaknya setiap bulan tuh kalau nggak salah setiap bulan tuh ada pelatihan seperti itu.
0: Oke, baik. Dan selama ini selaku pendamping UMKM Kepri, apakah sering ada pemilik-pemilik UMKM yang mengeluhkan kesusahan dengan aplikasi-aplikasi digital itu? Seperti TikTok atau sebagainya?
1: Banyak, cuma mereka gak ngerti cara menggunakan Facebook Ads, promosi melalui Instagram, promosi affiliate itu bagaimananya. Sebenarnya kendalanya di situ-situ aja sih. Cuma dengan ada pelatihan mungkin mereka learning, jadi otomatis akan ada perubahan gitu sih.
0: Oke, okay, learning by doing ya.
1: Learning by doing. Untuk kudu itu kan wajib ya.
0: Iya, betul. Terus selama ini kamar ini selama menjadi pendamping UMKM Kepri, tantangan apa aja yang paling sering dihadapi dari para pemilik UMKM? Usahawan berarti ya?
1: Usahawan, wirausaha.
0: Wirausaha ya. Saat mereka mulai berjualan secara online itu apa tantangan yang sering mereka ceritakan ataupun sharing ke kamar ini?
1: Mereka lebih susahnya cara membuat kontennya.
0: Kontennya.
1: Konten untuk promosi usahanya. Itu rata-rata sih seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi alhamdulillah kita punya teman-teman juga yang mengerti digital, punya usaha nih untuk bikin konten berbayar. Okay. Foto produk terbaik seperti apa? Foto produk yang penjualannya bagaimana ya tergantung dari wirausahanya mau digunakan atau tidak karena kita ibu-ibu kurang ngerti foto ya. Asal foto kan gak menarik ya di promosi. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang punya bisnis untuk foto produk, punya bisnis untuk mengelola digital, ya itu digunain aja, simple lah Mbak zaman sekarang.
0: Iya.
1: Kalau kita mau usaha pasti ada caranya.
0: Betul, ya, kita tinggal googling aja.
1: Googling aja satu kedua yang penting ada PT.
0: Oke, kamar ini ada yang telepon, kita hubungkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Marini dan Mbak Aziza.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Dan Kiken Mustafa yang berkokok.
0: Oh, Pak Mustafa yang berkokok, kamar ini. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Mustafa?
2: Pertama, untuk Mbak Marini dulu, untuk kesehatannya, saya kasih tahu. Air putih, air panas, jadi pertama asam jawa sedikit, sejuk, asam belimbing, 3 biji dimasukkan, diaduk dengan susu putih untuk obat batuk, biar sehat, alami. So, pertanyaan saya.
0: Dikasih tips ya.
2: Tips untuk kesehatan Mbak Marini, tadi saya bisa berkuku, karena lendir kuat, saya minum itu alami, sehat batuknya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bapak.
2: Ya. Saya punya usaha selain pengobatan, namanya Puspa Urut Saraf. Alhamdulillah, ya.
0: Dan apa tadi Puspa?
2: Puspa Urut Saraf. Alhamdulillah.
0: Oh.
2: Ada belakangnya ada Mustafa itu.
0: Iya iya iya.
2: Jadi saya masukkan ke Facebook, ya. Dan satu lagi belum. Ini kan tunanetra Mbak Marini.
0: Kenapa?
2: Tunanetra.
0: Tunanetra. Oke oke.
2: Tapi saya nggak minta sedekah, nggak minta tunggu semua orang. Tapi saya syukur pada Allah, tangan di atas lebih baik apa? Daripada tangan di bawah, betul kan?
0: Betul.
2: Jadi saya mencari satu keranjang di tukang buah, keranjang pak buah-buah itu, terus terbuang tuh. Nah, saya beli tali warna-warni, saya bikin gantungan rak sepatu. Ada tiga tingkat dengan hiasan gonggong.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nanti kalau Mbak Rini ada nomor HP-nya, nanti saya gambarkan, nanti saya kirimkan ke nomor saudara saya, ke HP Mbak Marini atau RRI.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu saya gantung-gantung depan kios saya, tak ada yang beli.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin orang nggak berminat, ada gantungan sepatu, rak-rak sepatu dari keranjang tuh ya. Itu gantungan pot bunga, siapa yang nanam bunga, ada hiasan gonggongnya dan ada tidak itu. Dan pakai pipet juga nutupin tali-tali itu sebagai respirasinya kan. Kemarin ini tanggapannya tuh bagaimana saya supaya bisa lewat Mbak Rimika atau RRI dipromokan gitu kan, biar ada yang beli untuk nambah-nambah beli beras saya. Itu terima kasih ucapannya dengan Mbak Marini dan Mbak Aziza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Mustafa. Makasih Bang Mustafa ya untuk pertanyaannya. Mungkin Mbak Marini bisa langsung jawab ke Marini.
1: Oke, baik, Kak Aziza. Pertanyaannya pakai berkokok kayak nggak boleh. Oke, terima kasih Pak Mustafa, luar biasa ya, maksudnya punya usaha diurut saraf, alhamdulillah. Puspa urut saraf, alhamdulillah. Mustafa keren banget. Jadi gini Pak, untuk yang Bapak punya produk istilahnya kreativitas ya, nah itu kan keren banget dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih. Nah untuk saran saya, untuk cara mempromosikan, Bapak foto dulu nih, foto secara, maksudnya fotonya benar-benar cahayanya bagus, fotonya benar-benar menjelaskan deskripsi produknya seperti apa, terus cara gunanya seperti apa. Bapak foto, nanti Bapak bikin tuh di media sosial, dipromosikan. Jadi, dan disitu dipromosikan, tulis nih deskripsi produknya apa, gunanya apa, terbuat dari bahan apa. Silakan yang berminat order kemana, dijelasin tuh nomor teleponnya Pak Mustafa, alamatnya Pak Mustafa ya. Insya Allah pasti ada yang beli Pak. Kalau promosikan melihat saya sama Mbak Aziza RRI, pasti kami akan bertanggung jawab itu promosikan. Ini juga satu peluang. Jadi saya juga terima kasih untuk RRI yang sudah kurang lebih 2 tahun ya kita bekerja sama. Iya. Untuk mensupport para UMKM dan mempromosikan produk-produk UMKM yang notabene yang ganti-ganti, jadi kalau dibilang Pak Mustafa era ini bisa, kita emang bisa. Ya. Bagaimana cara promosikan, bawa ke RRI Pak. Kalau nggak salah setiap satu minggu itu ada 2 kali ya?
0: Sekarang 1 kali aja. Iya, di hari Senin seperti biasa ya.
1: Oh Senin ya?
0: Senin sore itu,
1: iya. Ke Senin, jadi Senin itu boleh nanti dipanggil ini Pak Mustafanya, sekalian dibawa produknya ya, nanti kan di RRI juga ada YouTube-nya. Nah itu satu pulang untuk mempromosikan melalui literasi digital seperti itu Pak Mustafa. Mungkin clear ya di sini, nanti saya kalau untuk nomor handphone saya, kita di akhir acara pasti ada nomor teleponnya. Itu nggak akan terlewatkan gitu
0: loh. Iya, atau bisa di WhatsApp kami ya di Pro 1, kan Pak Mustafa juga punya nomornya.
1: Oh iya, boleh. Boleh, silakan.
0: Oke, mungkin ada pendengar yang ingin bertanya, silakan, masih ada kesempatan mumpung ada pendamping UMKM Kepri nih ya. Ada kamar ini ya di 463351. Oke, kita lanjut lagi ke kamar ini tadi. sudah dijelaskan Kak Marini ngasih tips kalau bisa difoto dengan foto yang seapik mungkin ya, yes, kemarin ini ya. Mungkin kalau nggak bisa sendiri ya, karena tunanetra tadi kan ya, mungkin bisa di hire tetangganya, yeah. Tetangga yang mungkin anak-anak Gen Z, biasanya mereka lebih peka masalah angle foto ya.
1: Angle foto terus juga ada jasa juga kan foto.
0: Betul.
1: Nah cari aja di Mbah Google. Cari Google foto produk di Batam itu banyak dan untuk konten-konten kreator di Batam juga banyak sih untuk bikin itu gitu.
0: Bisa seperti itu. Ini ada yang telepon lagi kamar ini, kita angkat lagi ya, boleh?
1: Oke, silakan.
0: Oh, terputus langsung. Oke. Mungkin pendengar bisa ditelepon lagi di 0778463351. Selain tadi udah ditelepon, sudah difoto yang apik, langsung bisa di-share ke marketplace mungkin ya. Mungkin di Facebook dulu ya, kalau biasanya Cik Mustafa mungkin punya Facebook, bisa di-share di marketplace sana dengan mungkin tag-tag yang lebih eye-catching ya.
1: E-catching,
0: jadi bisa orang-orang menarik gitu kan ngelihat judulnya.
1: Kalau ngapa
0: kan.
1: Eye-catching? Menjual.
0: Iya, lebih menjual gitu ya kata-katanya. Oke, kita terhubung. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan untuk Kak Marini. Selain pemasaran, Kak Marini, teknologi digital itu bisa dimanfaatkan untuk aspek apa saja sih dalam menjalankan usaha?
1: Untuk aspek keuangan.
0: Oke.
1: Okay. Aspek tadi kita promosiin udah ya. Mm-hmm. Aspek keuangan, aspek tentang pencet, aspek keuangan tuh ya, pencatatan keuangan, mm-hmm. cara promosi dan kayak website kayak gitu sih, lebih ke situ. Okay. Intinya kalau saya pribadi cuma baru pakai 2, mungkin teman-teman yang lain makanya berapa, tapi yang betul-betul familiar ke saya ini 2 aja sih.
0: Berarti
1: saat ini kebetulan saya cuma 2 saat ini.
0: Terbantu proses administrasinya ya berarti.
1: Terbantu. Kita kan juga, kita kan enggak semua orang kan pengerti akuntansi ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Nyimpet keluar semua gitu kayaknya susah, agak-agak mudah ini. Nah, itu sih emang kebutuhan zaman sekarang tuh ya 2 itu aja, promosi sama keuangan.
0: Oke.
1: Okay. Aja sih.
0: Oke. Okay. Ini kan banyak pelaku UMKM yang mungkin masih belum percaya diri ya kamar ini ya. Itu gimana sih caranya mengatasi wirausahawan yang masih kurang percaya diri atau belum terbiasa menggunakan teknologi digital, apalagi sekarang zamannya live TikTok ya.
1: Iya benar.
0: Harus nampilin wajah, nampilin produk, itu kan butuh kepercayaan diri. Seperti apa kamar ini?
1: Ya, setiap orang kan pasti ada insecure-nya ya.
0: Betul.
1: Saya juga di insecure kalau disuruh live TikTok berapa jam untuk menjual. Saya juga gak tipe kalau yang kalau untuk live ya live aja, tapi kalau untuk hey, ini ada produk ini, ini gak mungkin deh, ini agak susah ya. Itu kita kan harus itu namanya hidup ini kan tidak bisa sendiri, harus ada support system orang lain. Nah, itu kita menggunakan jasa-jasa orang lain yang ahli atau yang kompeten di bidangnya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua juga kita harus tahu nih, oh kalau kita mengerti produk kita, kalau kita menyampaikan secara langsung orang lebih nyaman. Kadang-kadang kan orang kayak namanya customer kan pengen tahu nih apa sih kelebihan produknya kita, kekurangan produknya kita. Tapi kalau kita yang selling sendiri, kita yang mempromosikan sendiri, kita tahu nih kekurangan produk kita apa, kelebihan produknya kita, kita lebih explain. Dan satu pesan saya, anggaplah produk usaha kita itu ada diri kita sendiri. Personal branding yang kita siapa gitu sih. Lebih kalau misal mau jadi wirausaha harus pede. Kalau nggak pede ya di belakang layar nggak akan maju ya. Zaman sekarang ini zamannya kompetitif, collaboration, sama branding itu sih saat ini. Jadi harus 3 ini yang harus kita pegang. Seperti itu Mbak Ziza.
0: Oke, menarik sekali. Jadi tidak ada salahnya ya, kita gak usah gak percaya diri, karena memang kalau di awal-awal mungkin gak percaya diri ya, cuman mungkin kita bisa kasih akal yang lain, mungkin kamar ini ya, mungkin gak usah liatin wajah gitu atau pakai topeng
1: ntar gosip lagi kayak dokter itu kan masih gak bisa nih, kalau udah berdarah ada sih gosipnya kan. Ini sih Mbak Ziza gini, kita udah terjun di suatu bidang, kita harus berani. Kenapa? Zaman sekarang kalau kita di belakang layar tidak akan pernah maju. Yang harus kita pegang itu mindset kita. Kalau mindset kita udah positif, mindset kita wirausaha, apapun rintangannya itu akan berani.
0: Yeah.
1: Gitu sih Kak Ziza.
0: Iya, betul sih. Kalau sudah telanjur nyebur, ya udah basahin aja sekalian.
1: Basahin aja, kalau bisa udah jadi bubur ya udah lah. Kalau nasi udah jadi bubur ya udah, bikin bubur ayam, bubur apa kan. Seperti itu bahasa kiasannya kayak gitulah. Jadi harus berani, harus bertanggung jawab dengan apa pilihannya, ya silakan gitu sih.
0: Oke, baik, luar biasa. Yang penting kita udah punya keberanian. Kalau sudah berani, sudah nyemplung-nyemplung saja lah ya.
1: Benar sekali ini.
0: Oke, sekarang kan ini banyak ya, Kak Mari, ini marketplace yang tersedia. Ada banyak pilihan dan juga warnanya ya.
1: Benar-benar.
0: Itu, kalau dari Kak Mari ini sendiri, gimana sih Kak caranya UMKM bisa memilih platform yang sesuai dengan produknya?
1: Tadi di awal yang dibilang usia, satu faktor usia, kedua kebutuhannya di mana, segmen produknya apa. Nah kalau misalnya produknya hanya lokal saja, ya udah Facebook, Instagram. Tapi kalau bisa sampai ke luar kota, TikTok atau platform Orange, Shopee, itu bisa sih.
0: Oke, tergantung segmentasinya ya.
1: Segmentasinya ya.
0: Oke, kalau dari Kak Marini sendiri sudah 2 tahun jadi pendamping UMKM Kepri, apa saja sih menurut Kak Marini kesalahan yang sering dilakukan oleh para usahawan ketika mulai memasarkan produknya secara online?
1: Deskripsinya kadang-kadang bahasa istilahnya copywritingnya tuh kurang menarik. Satu, kedua fotonya sangat-sangat kurang menarik. Ketiga itu kayak informasi untuk orang beli produknya itu nggak disampaikan. Nah terus packaging untuk di fotonya juga kurang menarik sih. Jadi seperti itu, bukan saya memburu ya, maksudnya ya,
0: benar.
1: Saya juga belajar saat ini kan. Jadi kayaknya, oh kalau untuk usaha ini emang yang harus didominan ini ya, dari fotonya, terus copywritingnya gimana, terus cara konten kita yang menarik itu seperti apa. Kayak gitu sih.
0: Betul, karena kalau ngomongin soal digital, memang yang dilihat pertama visual berarti.
1: Visual,
0: ya?
1: Karena kan emang sekarang kan orang gak lihat produk, kalau ngeliat dari suara aja udah kayak gimana gitu kan,
0: Ya, memang harus bagus dulu fotonya yang sering jadi masalah, berarti seputar itu aja, padahal produknya menjanjikan ya kamar ini ya.
1: Sangat menjanjikan, cuma ya mungkin kesalahan, dan kadang-kadang ada juga ya beberapa usaha itu dia bikin logo, tapi logonya fotonya. Nah sebetulnya kan harus dilihat, ya logo, foto ya foto, jadi harus dibedakan, seperti itu sih.
0: Ilmu baru nih ya pendengar Pro 1 RR di Batam. Tak terasa nih Kak Marini, kita udah di penghujung diskusi kita di sore hari ini. Terakhir Kak Marini, ada nggak pesan ataupun motivasi yang ingin disampaikan kepada pendengar ataupun pelaku UMKM di Batam dan juga Kepri agar bisa berani memanfaatkan peluang ekonomi digital?
1: Yang pertama harus perbaiki dari gambarnya, kedua bikin copywriting yang menarik, ketiga kita harus memiliki open mindset sebagai wirausaha. Rintangan wirausaha itu gak mudah ya, learning to doing dan terus belajar untuk kedepannya lebih baik, dan cari tahu apa yang lagi booming di digital-digital zaman sekarang, seperti itu sih.
0: Oke, luar biasa. Dan yang paling penting kita harus berani ya, Kamarini ya tadi ya, seperti disampaikan Kamarini ya.
1: Harus berani.
0: Berani bangkit, berani gagal.
1: Berani, jangan gagal.
0: Tapi gak ada usaha yang benar-benar berhasil di awal kan Kak? Atau ada kemungkinan?
1: Kalau usaha itu tidak boleh mengatakan konotasi negatifnya.
0: Saya
1: belajar dari salah satu guru saya, pengusaha. Kita pebisnis itu tidak boleh, kita tidak bilang gagal, tapi adalah agak menurun sedikit. Menurun sedikit-sedikit aja. Kenapa? Kayak namanya orang sukses itu pasti melalui kerikil-kerikil kecil. Pasti dari rintangan. Nah bagaimana dia menghadapinya ya, dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama, tidak akan seperti kedelai ya, keledai. Itu nggak akan jatuh ke lubang yang sama ya, pasti dia akan bertahap berubah lebih baik lagi, seperti itu Mbak Ziza.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Marini.
1: Iya.
0: Ada yang ingin disampaikan terakhir?
1: Iya, tadi ada yang minta nomor handphone.
0: Boleh.
1: Tapi kalau saya Instagram.
0: Boleh Instagram aja ya, lebih aman ya.
1: Lebih kenapa WA aja, nggak apa-apa. Boleh. Pak Mustafa, siapapun yang membutuhkan pendampingan, boleh ke 0812 700 1 90 90.
0: Oke, diulangi lagi mungkin Kak Marini.
1: 0812 700 1 90 90.
0: Oke, yang butuh pendampingan dari kamar ini ya, mungkin butuh saran atau butuh kritik yang membangun ya.
1: Sharing sekarang, sharing juga kita bisa. Sharing aja, nggak usah mendampingi, sama-sama belajar.
0: Oke, siap. Semoga Pak Mustafa sudah mencatat nomornya Kak Marini ya. biar bisa segera dihubungi. Oke, terima kasih banyak Kak Marina untuk kesempatannya di sore hari ini. Terima kasih sudah bersedia hadir di Pro 1 RRI Batam. Dan semoga kita tadi pendengar bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari Kak Marina selaku pendamping UMKM Kepri, bagaimana cara kita bisa terus mengaktualisasi bisnis kita ya di era digitalisasi. Oke, pendengar, sekian dialog kita dan diskusi kita di sore hari ini di dalam program Ekonomi Digital bersama dengan Kak Marina. Saya Aziza juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita mendengarkan tas berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga setengah jam ke depan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya, Elmi Subayang, dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Hari ini Jumat 12 Juni 2026.

0: Pendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini kami awali dari RRI Batam. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam dan Kepulauan Riau protes perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dikenakan pada anggota FSPMI yang berstatus ketua PUK di perusahaan. Berikut kita dengarkan laporan Ahmad Rifai Kasim.
1: Masa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Batam dan Kepulauan Riau masih memperjuangkan dua anggota mereka yang dikenakan PK sepihak oleh PT Caterpillar Indonesia. Diketahui kedua anggota FSPMI tersebut di PKK secara sepihak. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Yafet Ramon, mengatakan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sebelumnya gagal. Manajemen perusahaan tetap berpegang pada keputusan yang disebut sebagai kebijakan final dari kantor pusat. Dengan fokus pencabutan PHK sebagai tuntutan utama, Yafet menilai keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi pekerja lain yang aktif di serikat, mengingat pemecatan dilakukan kepada ketua serikat di perusahaan tersebut.
2: Sebelum di PHK, itu sudah terjadi mediasi di disnaker, lalu keluar surat anjuran yang mana isinya adalah meminta manajemen mempertimbangkan untuk dicabutnya surat peringatan ini, tapi malahan yang terjadi adalah di PHK. Selain itu alasan PHK juga terkait dengan ketidakmampuan beliau dalam mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh internal perusahaan. Hal ini hal yang keliru yang tercantum dalam undang-undang itu. Kalau PHK itu kesalahan berat seperti menganiaya, mencuri, begitu.
3: Dan teman kita tidak melakukan itu kan?
2: Tidak melakukan hal itu.
1: Sebelumnya perusahaan Caterpillar Indonesia beralasan ketua PUK diberhentikan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi manajemen. Namun Yafet menilai alasan tersebut tidak proporsional, sebab ada beberapa tahapan lainnya selain pemecatan yang seharusnya dilakukan atas pelanggaran berat. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sebanyak 145 kg ganja, barang bukti penyalahgunaan narkotika di Kota Bukittinggi, dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan laporan Yudi Prama Agustino dari RRI Bukittinggi.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat memusnahkan sekitar 145 kg ganja Rabu 10 Juni 2026 di sebuah krematorium karena dinilai lebih aman dan memiliki kapasitas pembakaran yang lebih besar dibandingkan fasilitas yang biasa digunakan. Kepala BNNP Sumatera Barat Brigjen Pol Riki Yanuarfi mengatakan ganja ini merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat beberapa minggu lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Bukittinggi dengan 4 orang tersangka yang telah diamankan. Riki Yanuarfi menerangkan, total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut mencapai 150 paket ganja, namun sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium. Para tersangka telah melakukan tindak pidana penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat dan aksi tersebut bukan pertama kali dilakukan, bahkan dari pengakuan salah seorang tersangka ini sudah kali ketiga mereka lakukan. Menurut Riki Yanuarfi, para pelaku membeli ganja dari wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, kemudian menjualnya kembali di Bukittinggi dengan keuntungan hingga 2 kali lipat dan berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
5: Kita musnahkan barang bukti yang kita ungkap beberapa minggu yang lalu, TKP-nya di Bukittinggi. Total barang bukti yang kita musnahkan 150 paket, tapi ada yang kita sisihkan untuk di pengadilan dan di laboratorium. Jadi totalnya ada sekitar 145 kilo yang kita musnahkan dengan 4 orang tersangka. Tersangka ini sudah melakukan tindak pidana penyelundupan narkotika dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, sudah kali yang ketiga. Dan barang ini sesuai dengan pengakuan tersangka akan didistribusikan di wilayah Bukittinggi dan Agam. Jadi, kita perlu khawatir mereka orang Bukittinggi, asli Bukittinggi, meracuni warga Bukittinggi. Untuk kemungkinan kalau pasar mereka luas, mereka akan berkembang ke kota-kota lain.
4: Riki Yanuarfi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat gerakan perang terhadap narkoba guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat. BNNP Sumbar memetakan Aceh dan Sumatera Utara sebagai dua provinsi penghasil ganja terbesar yang menjadi sumber pasokan ke berbagai daerah di Sumatera termasuk ke Sumatera Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Pekanbaru apel Satgas Anti Narkoba sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
6: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta pagi tadi memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti-Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti-Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.

0: Utama Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
1: Sehingga masalah penanganan narkoba ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat ya di sini, bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahguna narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
0: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Association of the Indonesian Tour and Travel Agency ASITA Sumatera Barat memanfaatkan momen penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Berikut kita dengarkan laporan Melati Oktawina.
3: Jadi memang kita sedang blasting sekarang, coba menggetarkan promo. Selisih kurs ini barangkali ada hikmahnya juga buat pariwisata kita di Sumatera Barat.
2: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, saat ini gencar menawarkan berbagai paket wisata kepada calon wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara tetangga yang mata uangnya menguat terhadap rupiah. Menurutnya, selisih nilai tukar rupiah memberikan keuntungan bagi wisatawan asing, sebab daya beli mereka meningkat ketika berwisata ke Indonesia termasuk ke Sumatera Barat. Nadir Syah menyampaikan, ASITA Sumatera Barat membidik pasar wisatawan mancanegara yang datang melalui penerbangan langsung Kuala Lumpur dan Singapura. Berbagai promosi terus dilakukan agar calon wisatawan segera melakukan pemesanan paket perjalanan saat nilai tukar mata uang mereka masih menguntungkan.
3: Yang selama ini angka orang belanja di kita itu $250 per day untuk premium package, kemudian kalau kita bisa bahasakan sekitar $40 per day mass tourism, tentu angka ini membuat mereka lebih worth it untuk datang ke Sumatera Barat. Ekspektasi kita memang visitors-visitors ataupun wisatawan-wisatawan yang datang dari hub Kuala Lumpur ataupun Singapura.
2: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengatakan, tetapi momentum ini perlu dimanfaatkan secepat mungkin karena fluktuasi nilai tukar tidak dapat diprediksi berlangsung dalam jangka panjang, mengingat pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah. Nadir Syah menambahkan, peluang ini semakin terbuka karena produk wisata umumnya dibeli jauh hari sebelum keberangkatan. Dengan melakukan pemesanan saat ini, wisatawan asing dapat mengunci biaya perjalanan yang lebih murah untuk kunjungan mereka dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Melati Oktawina melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kita beralih ke RRI Ranai. Pertamina usulkan penambahan kuota BBM Natuna 25% pada triwulan 3 2026. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
5: Pertamina Patraniaga mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM untuk wilayah Kabupaten Natuna pada triwulan ketiga tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebutuhan energi daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Bayu Handoko, total kuota yang diajukan untuk Natuna pada TW 3 2026 mencapai 9.825 kiloliter. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan kuota TW2 yang sebesar 7.870 KL. Bayu menjelaskan peningkatan kuota itu didasarkan pada tren kenaikan konsumsi BBM di sejumlah wilayah Natuna yang terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Tahun 2020 itu kuota satu provinsi per itu mengalami penurunan 12%. Tapi alhamdulillah di TW2 kita sudah melakukan adjustment. Dan insya Allah di TW3 khususnya Natuna kemarin kita sudah melakukan pengusulan untuk kenaikan kuota itu. Ya ini dari di TW2 kuota Natuna selama 1 tahun, ini kuota selama 1 tahun itu 7.870 liter. Di TW3 nanti kita pengen, kita sudah mengusulkan ke BUMN Migas di angka 9.825 liter.
5: Dalam forum pembahasan tersebut, perwakilan nelayan dari Sepempang Afrijal menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang berhak menerima.
7: Kalau kan nelayan kalah bahkan begitu. Memang penataan kali menjadi soal ini memang ada indikasi penyimpangan ini dari pelaku. Ya mungkin bisa jadi pelaku mereka sendiri ada juga yang mencoba.
8: Kekurangannya.
7: Tidak kekurangannya. Jadi
5: apa itu? Dengan adanya usulan penambahan kuota BBM pada triwulan ketiga tahun 2026, diharapkan kebutuhan energi masyarakat dan nelayan Natuna dapat terpenuhi secara optimal, sehingga aktivitas ekonomi, perikanan, dan transportasi di wilayah perbatasan Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa kendala pasokan bahan bakar. Demikian, Isfianti melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau. Kehadiran Bupati Afni menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Selengkapnya kita dengarkan laporan Muhammad Pizza.
9: Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau yang berlangsung di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Forum yang beranggotakan 13 anggota DPR RI asal Riau itu diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Afni, kehadiran forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Bupati Afni menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan akan membuat percepatan pembangunan di Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni menyampaikan aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seperti Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
10: Baca program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan, Pak. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapapun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan undang-undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon, Pak, coba deh. Ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah. Disemangati untuk terus bicara, saya bilang anak saya masih 2, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi?
9: Bupati Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Afni juga mengajak seluruh anggota DPR RI asal Riau untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN dan berbagai kebijakan strategis nasional. Bupati Afni optimis sinergi yang terbangun melalui forum tersebut akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan bersama Pemprov Kepri. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto dari RRI Tanjung Pinang.
8: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga, percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
11: 4 dari beberapa belas ya, SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda Pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
8: Zulhidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dengan capaian pembangunan saat ini sudah mencapai 58%. Berikut kita dengarkan laporan Pemi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru.
12: Provinsi Riau mendapatkan alokasi pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.862 unit yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Arianto mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sudah mencapai 58%, seperti di Kabupaten Kampar. Dari 250 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada, 73 gerai sudah selesai dibangun. PLT Gubernur mengharapkan kehadiran gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dapat memberikan multiplier efek atau manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal serta mampu menggerakkan roda perekonomian di tingkat tapak. PLT Gubernur menuturkan secara kumulatif di tingkat Provinsi Riau, progres pembangunan fisik gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih performanya cukup positif karena sudah menyentuh angka 58% dari target tahap awal dan dipastikan akan terus bertambah secara simultan.
13: Program strategis nasional sudah 73 dari 250 akan kita siapkan. Insya Allah nanti ada tahap ke 3-4 lagi nanti akan selesai. Ya, target kita
14: 150
13: ya?
14: 250 harus selesai semuanya. Jadi tinggal
13: 250 harus selesai semuanya. Tapi 73 udah 100%. Udah siap untuk di apa? Dioperasikan, dipersilakan. Yang nunggu tinggal nunggu arahan aja dari pusat. Ya? 1.800.
14: Berapa? 58%.
13: 58%
14: dari 1.862.
12: Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan peta jalan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di 12 kabupaten kota berdasarkan ikhtisar data performa per bulan Mei 2026 dari total target makro sebanyak 1.862 unit, tercatat ada 1.063 gerai yang masuk dalam gelombang pengerjaan intensif, di mana 241 unit diantaranya sudah selesai 100%.
14: 1.862 yang sedang proses bangun, 1.063 yang sudah selesai itu 241. Jadi yang sedang dibangun 1.063, yang sudah selesai 243 di 12 kabupaten kota. Secara keseluruhan sudah selesai 58%.
12: M. Taufik Wahab memaparkan tantangan terbesar dalam menuntaskan sisa pembangunan sekitar 800-an gerai lagi berada pada sektor pengadaan tanah. Sementara terkait dengan mekanisme pengisian isi gerai dan komoditas jualan, Taufik menjelaskan proses pengisian inventaris baru akan dieksekusi secara penuh setelah adanya prosesi serah terima aset. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Sebagian besar peserta didik sekolah rakyat rintisan di Sumatera Barat akan dipindahkan ke sekolah rakyat permanen di Kabupaten Dharmasraya. Proses belajar peserta didik sementara waktu dipindahkan hingga pembangunan sekolah rakyat di kabupaten atau kota selesai. Selengkapnya kita dengarkan laporan Hans Pri Mananda.
15: Untuk tahun 2026 ini, pembangunan yang sedang dibangun permanen ini ada di Kabupaten Dharmasraya.
16: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sumatera Barat, Wildan Humaydi, kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, Kementerian Sosial mendorong pentingnya skenario simulasi perpindahan dari sekolah rakyat rintisan ke permanen agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Menurutnya, setelah gedung sekolah rakyat permanen selesai dibangun di masing-masing daerah, para siswa akan dikembalikan ke sekolah yang berada di kota atau kabupaten asal mereka. Wildan menjelaskan, pada tahun ini, pembangunan sekolah rakyat permanen yang sedang berjalan berada di Kabupaten Dharmasraya. Sementara untuk Kota Padang telah mengajukan usulannya pada tahun ini sehingga pembangunan dapat realisasi pada 2027 mendatang.
15: Jadi nanti untuk calon siswa-siswi SR yang baru yang sedang dalam proses penjangkauan ini nantinya akan dititipkan sementara di Kabupaten Dharmasraya sambil menunggu pembangunan selesai di Kota Padang. Nanti mereka yang nanti yang dititipkan sementara di Dharmas nanti akan dikembalikan ke sekolah permanen yang ada di Kota Padang. Untuk yang nanti akan ditempatkan di SR Dharmasraya ini untuk di Kota Padang tidak terlalu banyak. SMP-nya itu ada 30 orang dan untuk SMA-nya juga 30 orang.
16: Kepala Balai BPPPKS Sumatera Barat Wildan menambahkan, saat ini proses penjaringan calon siswa baru untuk tahun ajaran baru masih terus dilakukan. Sementara itu proses rekrutmen tenaga pendidik sekolah rakyat juga telah dimulai oleh Kementerian Sosial. Sementara itu progres fisik pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Pulau Sawa, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan sekolah rakyat Dharmasraya dapat selesai pada akhir Juni sebelum tahun ajaran baru resmi dimulai. Hans Permananda melaporkan.
2: Mendengar, Lanut Hang Nadim kembali membuka kesempatan bagi generasi muda Batam dan Karimun untuk bergabung menjadi bintara prajurit karir. Pendaftaran gelombang 2 tahun anggaran 2026 kini masih berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Selengkapnya kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
17: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara melalui Lanut Hang Nadim Batam kembali membuka kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk bergabung menjadi Bintara Prajurit Karir atau PK gelombang 2 tahun 2026. Penerimaan ini terbuka bagi pria dan wanita warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal. Calon peserta harus berusia 17 tahun 10 bulan dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sementara itu, bagi lulusan Diploma 3 atau D3, batas usia maksimal adalah 25 tahun. Persyaratan pendidikan meliputi lulusan SMA, MA maupun SMK dari semua jurusan. Adapun tinggi badan minimal yang dipersyaratkan adalah 163 cm untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Pendaftaran masih dibuka hingga 20 Juni mendatang dan dapat dilakukan di Satuan TNI Angkatan Udara terdekat sesuai domisili peserta. Sementara pembukaan pendidikan dijadwalkan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Solo. Kepala Dinas Personel Lanut Hang Nadim, Kapten ADM Akbar Bimantara menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara transparan, objektif, dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
18: Tahun ini penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin. 3 gelombang bintara dan 3 gelombang tamtama. Di total ada 6 gelombang untuk yang khusus bintara dan tamtamanya. Langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali, gratis dari awal sampai akhir, tidak ada namanya pungutan biaya apalah apa, itu nggak ada sama sekali. Saya tahu sendiri itu cuman oknum-oknum yang menawarkan kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke chassisnya sendiri.
17: Sementara itu, Kepala Program dan Anggaran Lanut Hang Nadiem, Kapten ADMW Mariati Uli menyampaikan bahwa calon prajurit harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes.
19: Ya, satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya itu saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada varises ringan, itu kan sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Dan dengan kita mencekkan kesehatan kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih, supaya nanti saat tes itu kita udah ready.
17: Lanut Hang Nadiem juga mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Masyarakat diminta segera melaporkan segala bentuk praktek percaloan selama proses rekrutmen berlangsung. Kesempatan ini juga diberikan kepada atlet tingkat provinsi yang bercita-cita mengabdi kepada NKRI melalui TNI Angkatan Udara. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
20: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan SMPN 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
21: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk bersekolah di rintisan sekolah unggulan RSU SMP Negeri 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Program pendidikan gratis tersebut mengusung moto iman, ilmu, ikhtiar dengan visi bertakwa, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan global. Pendaftaran RSU dibuka mulai 10 Juni hingga 13 Juni 2026. Seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 13 hingga 15 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan melalui sistem penerimaan murid baru SPMB dengan berbagai program unggulan selama masa pendidikan. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan bahwa RSU Angkatan 2026 ini merupakan angkatan kedua. Program serupa telah dimulai sejak 2005 lalu. Pemerintah kota membuka RSU untuk melahirkan generasi Padang Panjang yang unggul secara menyeluruh. Keunggulan tersebut tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga hafalan Al-Quran, olahraga, keagamaan, kemampuan berbahasa, serta akhlak mulia.
22: SMP unggulan, kita kasih makanan gratis di situ. Kita pilih anak-anak the best of the best. Otaknya pintar dan sehat. Nah, itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari, dan ekstrakurikulernya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Lulus dari sini, hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Nah, kita support ini sekolah ini. Muridnya 150 orang.
21: Hendrianis menjelaskan program unggulan RSU meliputi salat berjamaah, puasa Senin Kamis, tahfiz, dan baca Al-Quran, pendidikan karakter, pendidikan kesemaptaan, komputer scans, English Day, seragam gratis, transportasi gratis, makanan tambahan gratis, medical check-up berkala, silat, dan panahan. Wali Kota juga menambahkan siswa RSU akan difasilitasi guru dan tenaga kependidikan terbaik, ruang kelas, UKS, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, lapangan olahraga, smart TV untuk pembelajaran, serta berbagai fasilitas lainnya. Nofri melaporkan.
20: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Midai ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini. Proses balik nama sertifikat lahan saat ini masih berlangsung. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
23: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna, Pencius Siburian, kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
24: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
23: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
0: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Bemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
23: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Pendengar, Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya Adilia tahun 2026. Berikut kita dengarkan laporan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
1: Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalvataru Aditya tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalvataru Aditya diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
3: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya mudah-mudahan dengan adanya Kalvataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
1: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan bank sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya bank sampah unit tingkat kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Award tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk lomba bank sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalvataru Aditya. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
20: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing. Di Bengkalis, penyambutan dilakukan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan keluarga jemaah. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan, diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun, Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan, sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
5: Alhamdulillah sangat baik sekali, lancar. Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem di Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga. Alhamdulillah kesehatan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
7: Terima kasih. Bagaimana hari di sana dan sampai kembali tanah air?
5: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kabupaten Bengkalis.
6: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis, Ed Effendi, mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
5: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis, Kloter 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Bantan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Lasmana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir dan Tanah Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
6: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing, termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan, barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmis Bayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya, hemat

0: Air, selamatkan kehidupan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda edisi Jumat 12 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala BGN Nani SD yang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah atau banper untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di dahulu, beralamat di Kampung Teraling RT 5 RW 1 Kelurahan Rempang Kate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di NKRI, baik itu di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Dan agar tergugat bisa datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari Selasa di tanggal 20 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 pengadilan agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Selawati binti Saryudin sebagai penggugat melawan Reson bin Ipan sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar, rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang dipanggil atau disebutkan tadi namanya, segera bisa datang ke sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 20 Oktober 2026 di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, kemarin Kota Batam baru saja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar. Ada Meditab bersama Job Street by SIG baru aja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026 from Medical Trends to Workforce Strategy Managing Goals Talent and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini, tepatnya dari hari Rabu di tanggal 3 Juni yang lalu di Radisson Golf Convention Center Batam dan hari Kamis di tanggal 4 Juni di Ayvola Cafe Batam, benar-benar mengupas tuntas nih soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Awal Bros, Tunas Group, Zurich, Manulife, God Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight-nya buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan makin sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan berkecil hati, pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditab dan Job Street biar nggak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditab dan Job Street bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan juga tangguh.

0: Joshua Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 12 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi dan Badan Narkotika Nasional atau BNN memperkuat sinergi dalam upaya menekan peredaran narkotika yang kini semakin banyak memanfaatkan platform digital. Kerjasama tersebut difokuskan pada percepatan penanganan konten yang berkaitan dengan narkotika di ruang cyber, sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai kemunculan berbagai jenis narkotika baru yang kian sulit dikenali. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menilai masyarakat, khususnya para orang tua, perlu memperoleh informasi yang memadai terkait perkembangan jenis-jenis narkotika yang terus bermunculan. Menurut Mutia, dinamika peredaran narkotika yang semakin kompleks menuntut adanya koordinasi yang lebih erat antara Kemkomdigi dan BNN. Informasi yang akurat mengenai bentuk serta karakteristik narkotika dinilai penting untuk mendukung langkah pengawasan dan penindakan di ruang digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Batam memastikan tidak ada kekhawatiran kekurangan kursi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar atau SD tahun ajaran 2026-2027. Bahkan kapasitas SD negeri yang tersedia saat ini jauh melebihi jumlah calon peserta didik baru yang diperkirakan mendaftar. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Kota Batam Yusal mengatakan sebanyak 145 SD negeri di Batam telah menyiapkan 407 rombongan pelajar dengan total daya tampung mencapai 16.044 siswa. Menurutnya, jumlah lulusan Taman Kanak-kanak atau TK di Kota Batam saat ini belum mencapai 9.000 anak. Jika ditambah lulusan Raudatul Athfal atau RA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, total calon peserta didik baru diperkirakan masih berada di bawah angka 12.000 anak. Dengan kondisi tersebut, masih terdapat ribuan kursi kosong di SD negeri yang tersedia untuk menampung peserta didik baru. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah diantaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan. Dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
3: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
4: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
5: Bang Angga.
4: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ini dari orang BTK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
5: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem aku.
6: Bobi,
5: gimana, Bu?
4: Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu.
5: Kita mau dikembalikan.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
8: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur itu sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
7: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan. yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
6: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10, dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
11: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
12: Oke, mau ziarah di sini ya?
11: Iya, ziarah.
12: Rombongan dari
11: 74 KBH Al-Mabrur ini.
12: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
11: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
10: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikula Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia DIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
14: Pada apa bu atau bagaimana?
15: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
14: Oh, itu sudah sampai sana.
15: Bukan, sudah mau dikasih ke wudu.
14: Itu kondisi
15: sakit. Dari WC juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
14: Ya, gitu.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
16: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
17: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Adalah kita punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
16: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
18: Oh, ada apa? Ada apa?
19: Kurma.
18: Ada sih?
19: Unta.
18: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa?
19: Cucu.
18: Untuk cucu. Lima.
16: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
20: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
21: Keluar muslah bagaimana?
20: Sama kan?
21: Kuat di beliau?
20: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat muslah cuma sedikit ada waktu dingin. Mungkin beliau kecapean
21: dibadalkan.
20: Buat melempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
21: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya, lancar kan?
20: Insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
16: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
22: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
16: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni Kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara Kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
0: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
19: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
23: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
24: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
1: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
25: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
3: To be honest, I don't get that nervous.
4: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
3: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
25: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
4: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
5: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
25: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Chris Manitki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Batam malam ini. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, mendengar kembali di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya mendengar, kita dengarkan mimbar agama Islam dengan judul Membangun Keluarga Semama bersama Ustadz Dr. Suyanage. Selamat malam dan selamat mendengarkan mimbar.
1: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa ahluluk tatammi lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI dimanapun berada, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa di forum kita melalui udara kita, forum RRI Prosatu Batam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk pengingat saya pribadi dan juga kepada saudara-saudaraku sekalian, yakni kita mengambil tema membina keluarga sakinah. Ya, membina keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia. Kalau lebih panjangnya lagi, sakinah mawaddah warohmah. Ya, keluarga bahagia yang diliputi dengan kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Allah menegaskan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menegaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, jadi di antara tanda kekuasaannya itu ya Allah ciptakan istri seorang perempuan dari jenis manusia. Nah, ini jenis manusia. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Dan ini kebesaran Allah tuh menciptakan manusia. Yo, nikahnya dengan manusia. Orang nikah manusia kok dengan jin. Ya. Ya. Nikah manusia dengan manusia itu fitrah. Ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan masuk kategori muhrim. Nah, makanya dari sisi ini sudah meraih kudrat ketika sekarang sudah mengejala penyakit yang namanya LGBT. Nah, ini. LGBT, ya laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Ini menyalahi fitrah, menyalahi sunnah, menyalahi kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam ayat ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi artinya apa? Pernikahan yang sesuai kodrat Allah berikan kepada manusia laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki nikah sama laki-laki atau sebaliknya perempuan nikah sama perempuan, itu jelas-jelas menyimpang dari ketentuan Allah dan jelas jauh dari moral yang baik. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Maka LGBT ini kalau dalam istilah Al-Quran ya kaum Lut. Kaum Lut. Kaumnya siapa? Kaumnya Lut. Kaumnya Lut itu laki-laki suka laki-laki. Na'udzubillah. Dan itu dalam sejarah manusia belum ada sebelumnya, kecuali sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Dalam Al-Quran itu sebelumnya tidak ada itu. Hanya kisah itu adalah setelah ada, ya setelah diutus Nabi Lut, itu terjadi yang namanya kaum Lut. Itu apa namanya, orang laki-laki suka laki-laki. Ya. Maka di dalam Al-Quran, karena memang itu sudah menyalahi kudrat, ya. Dan dalam Al-Quran juga menyalahi ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maka Allah turunkan azab saat itu, alaiha safilah. Jadi di balik bumi itu, langit apa, bumi itu di atas jadi bawah, bawah jadi atas. Na'udzubillah. Maka berhentilah, ya, siapapun yang saat ini sedang getol-getolnya memperjuangkan, ya, memperjuangkan LGBT. Dan tetap salah. Walaupun menganggap itu adalah hak asasi manusia. Ya. Hak asasi manusia yang bertentangan dengan hak asasi yang sebenarnya. Ya. Loh, kan nikah laki-laki sama perempuan itu adalah hak asasi mendasar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sementara kalau mengatasnamakan hak asasi manusia, jelas ini bertentangan. Itu penyimpangan amoral. Jauh dari moral agama, moral kemanusiaan yang paling hakiki sekalipun. Semua agama menolak itu. Ya. Maka melalui RRI ini, ya, saya sampaikan, berhentilah kepada siapapun yang dengan saat ini getol-getolnya melaksanakan LGBT ataupun kampanye LGBT. Stoplah, itu jauh dari agama Allah. Jauh dari fitrah kemanusiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia. Bahkan seluruh agama akan menolak itu. Nah, kembali kepada ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah Allah ciptakan bagimu itu, ya, pasangan dari dirimu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya. Supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram, sakinah. Litaskunu ilaiha, agar kamu semua mendapatkan ketenangan di dalamnya. Wa ja'ala bainakum, dan dia telah Allah menjadikan kepada kamu mawaddata wa rahmah, rasa kasih dan rasa sayang. Ya, rasa kasih dan rasa sayang. Itulah yang kenal dengan samara sekarang, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jadi, ya, jadi judul tadi boleh membina keluarga sakinah, boleh. Atau membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah juga boleh. Ini ayat yang berkaitan dengan kewajiban kita menegakkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Inna fil dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, itu. Jadi Allah ciptakan manusia dari jenis laki-laki, ya, dan perempuan. Ya, dalam konteks yang kita bicara pernikahan, itu tanda-tanda kekuasaannya. Dan menjadikan fitrah laki-laki dan perempuan itu nikah, itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan untuk seluruh manusia. Nah, tuh. Dengan demikian, saya ulang lagi, LGBT menyalahi fitrah. Laki-laki suka laki-laki itu menyalahi fitrah kemanusiaan. Perempuan nikah sama perempuan itu juga menyalahi fitrah kemanusiaan, apalagi fitrah agama itu. Jadi Allah ciptakan kita laki-laki perempuan untuk saling nikah, ya, nikah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, mawaddah warahmah, keluarga yang tentram diliputi dengan rasa kasih dan rasa sayang suami istri. Dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Di dalam ayat Ar-Rum ayat 21 yang sudah saya baca, Allah menegaskan bahwa orang yang berperan membuat keluarga menjadi sakinah itu ada dua. Nah, ini kan dikatakan dalam ayat ini, litaskunu ilaiha Waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi supaya kamu tentram di dalamnya, kamu menjadi sakinah. Ya. Ya itu yang menentukan itu ada dua. Yakni waja'ala bainakum. Ya. Yang pertama wadah, yang kedua adalah rahmah. Mawaddah warahmah. Ya. Mawaddah warahmah. Kasih dan sayang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, ya, padanan kedua kata itu, yakni kasih sayang dalam Al-Qur'an itu mawaddah warahmah. Jadi untuk membentuk sakinah itu unsurnya mawaddah warahmah. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ya, ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi dalam bahasa Indonesia padanan kedua itu adalah kasih sayang, sebagaimana terlihat dalam terjemahan ayat yang sudah saya sampaikan di atas. Tapi kalau ada yang bertanya apa beda antara kasih dan sayang, mungkin tentunya dari kata Buya Profesor Yunal Ilyas, mungkin kita tidak semua kita bisa dengan tepat dan cepat bisa menerjelaskannya. Ya, rasa kasih dan sayang itu mawaddah warahmah. Kalau saya mengutip dalam bukunya Kuliah Akhlak Profesor Yunal Ilyas, bahwa dengan merujuk beberapa referensi, mawaddah itu lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, kecantikan, kegagahan, dan sebagainya. Itu kalau mawaddah. Jadi, kalau mawaddah itu lahir karena faktor fisik. Ya. Nah, sedangkan rahmah itu lahir dari sesuatu yang bersifat rohani, kebatinan. Jadi, ini sekali lagi saya merujuk kepada analisis Profesor Yunahar Ilyas, Allah yarham. Ya. Mawaddah itu lebih kepada fisik. Rahmah itu berlebih kepada sifatnya batin dan rohani. Dalam interaksi yang terjadi antara suami istri, kedua faktor, mawaddah warahmah, fisik dan ruh saling berkaitan. Jadi pada pasangan muda, yang laki-laki masih gagah dan yang wanita masih cantik, maka faktor mawaddah yang dominan. Faktor mawaddah yang paling dominan. Ini kita lebih kepada kebahasaan dan tafsir daripada mawaddah warahmah itu. Jadi kalau anak-anak muda itu lebih kepada fisiknya. Nah, sedangkan pada pasangan tua, tatkala yang laki-laki sudah tidak lagi gagah dan wanita tidak lagi cantik, yang lebih dominan adalah faktor rohmahnya. Nah, itu faktor rohaniyah, rohmah itu yang lebih menonjol. Nah, kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari dua faktor ini. Jadi mawaddah warahmah itu tak boleh saling ditinggalkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, idealnya ya, kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari dua faktor tersebut. Dan idealnya memang kedua faktor tersebut harus berjalan bersama-sama. Tetapi terkadang kondisi itu tidak bisa dipertahankan terus karena kondisi fisik tidak bisa dipertahankan terus-menerus seperti waktu muda. Dia akan tunduk kepada sunnatullah. Yang muda akan tua, yang kencang jadi keriput, yang hitam jadi putih, dan seterusnya. Berbeda dengan hubungan batin, sikap saling menghormati dan saling menghargai tentu bisa dipertahankan terus sepanjang kehidupan. Nah, ini menarik ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini mawaddah warahmah. Keluarga kasih dan sayang. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kita harus lebih fokus ya dalam membina rumah tangga aspek mawaddah warahmah. Dalam konteks yang kita bicarakan, Profesor Yunal Ilyas saya kutip di sini, punya dugaan kuat bahwa yang dianggap oleh kawula muda sekarang ini dengan cinta tidak lebih dari mawaddah. Sebab rasa cinta yang muncul lebih banyak disebabkan oleh faktor fisik, bukan faktor rohani. Nah, bukan faktor rohani. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang ingin disampaikan dengan kenyataan di atas, ya, kata Profesor Yunus Elias, adalah bahwa kehidupan berkeluarga yang bertentram tidak hanya ditentukan oleh faktor mawadah semata, ya, tetapi juga oleh faktor rahmah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ya, perlu diingatkan kepada muda-mudi, ya, yang sudah berniat untuk membina kehidupan berkeluarga, untuk berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan ungkapan-ungkapan cinta yang diobral oleh calon pasangan hidupnya. Bahkankah pengalaman menunjukkan banyak pasangan yang sebelumnya sudah mengikat cinta bertahun-tahun, tapi hanya bisa mempertahankan keutuhan keluarga 1 tahun, ya, ya. 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini pentingnya di dalam kita saudara-saudara sekalian membina rumah tangga. Ini kuncinya di sini. Jadi ke antara mawadah waroma itu saling dijaga, ya. Saling dijaga, jangan sampai kita lebih mengedepankan mawadah saja, romanya ditinggalkan. Nah, ini. Jadi bisa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah renungan kita bersama. Nah, kemudian saudara-saudaraku sekalian,

Wakan tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi berdasarkan empat hal. Ini. Pertama, lima liha. Apa itu? Atas dasar hartanya. Wali hasabiha. Ya, wali hasabiha. Keturunannya, wali jamaliha dan kecantikannya. Ya, dan kecantikannya. Wali diniha dan juga agamanya itu. Jadi dan juga agamanya. Jadi empat hal ini yang membuat faktor-faktor seorang laki-laki menikahi wanita. Ataupun sebaliknya, seorang wanita juga harus punya filter untuk memilih calon pendamping hidupnya. Ya kan ada ya laki-laki perempuan kan sebenarnya sih apa punya hak yang sama untuk memilih pasang hidupnya. Ya jadi satu diantaranya adalah hartanya, nasabnya, kecantikannya, wali diniha, dan agamanya. Kata Rasul, fasfar bila titini taribat yadaka. Maka pilihlah ya fasfar bila titin. Jadi fasfar bila titin ini artinya bahwa peganglah yang memiliki agama. Maka niscaya tanganmu, ya, kedua tanganmu tidak akan terlepas. Nah, jadi ini, saudara-saudaraku sekalian, yang menjadi catatan bagi kita, pentingnya kita menentukan pasangan hidup, karena kita ingin menegakkan, menciptakan keluarga sakinah, keluarga yang tentram, tentunya antara mawaddah dan romah itu seiring sejalan. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini sebagai bentuk koridor, ya, sebagai pasangan hidup. Hak bersama suami istri. Nah, ini. Hak bersama suami istri. Untuk apa? Menunjukkan keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi. Hak yang bersama itu apa? Yang pertama, hak tamatuk badani. Apa itu? Tamatuk badani. Itu apa sih? Salah satu hikmah perkawinan adalah pasangan suami istri satu sama lain dapat saling menikmati hubungan seksual. Nah, ini. Hak suami istri itu menikmati seksual. Dan itu kewajiban bersama. Hak kewajiban bersama. Saling menikmati seksualitas keduanya. Hak tamatuk badani. Menikmati hubungan seksual yang halal. Bahkan berpahala. Islam memang mengakui bahwa setiap manusia normal membutuhkan penyaluran nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. Islam tidak memerangi nafsu tersebut, tetapi tidak juga membiarkannya lepas tanpa kendali. Islam mengatur penyalurannya secara halal dan baik melalui ikatan perkawinan. Jadi kewajiban bersama, hak bersama suami istri itu menikmati tamatuk badani, seks bersama. Karena sifatnya ini bersama, hak bersama tentu juga sekaligus menjadi kewajiban bersama. Jadi hubungan seksual suami istri itu adalah kewajiban suami istri sekaligus hak suami istri. Artinya hubungan seksual bukanlah semata kewajiban suami kepada istri, tetapi juga merupakan kewajiban istri kepada suami. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban ini, sebagaimana juga istri tidak boleh menolak keinginan suami. Dan itu mohon maaf, ini adalah pilar penting di dalam membina keluarga sakinah. Yang kedua, hak saling mewarisi. Nah ini perlu saya sampaikan. Hubungan saling mewarisi terjadi karena dua. Pertama, karena hubungan darah. Kedua, karena hubungan perkawinan. Nah ini hak saling mewarisi. Dalam hubungan perkawinan ini, yang mendapat warisan hanyalah pasangan suami istri. Suami mewarisi istri dan istri mewarisi suami. Dalam surat An-Nisa ayat 12 dijelaskan bahwa suami mendapat setengah dari harta warisan bila istri tidak punya anak dan seperempat bila istri punya anak. Sebaliknya istri dapat seperempat bila suami tidak punya putra dan seperdelapan bila suami punya anak. Nah, maka dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa illam fa in kana lahunna walad fa in kana lahunna ya waladun.

0: falakum murruku'um mimma tarokna mimba'ti wasiyati yusina biha audain. Ya. Walahunnar rubu'um mimma taroktum illam yakullakum walad fa'illam fa'ingkana lakum waladun falahunna sumunum mimma taroktum mimba'ti wasiyatin tusuna biha audain. Itu artinya tadi. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, ayat ini menjelaskan hubungan saling mewarisi antara suami dan istri. Nah, hubungan saling mewarisi saudara-saudaraku sekalian hanya berlaku dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan sesama muslim. Nah, maka di sini juga jelaskan perkawinan itu perkawinan yang seagama. Ya, dan itu dijamin undang-undang. Semua agama itu mengakui undang-undang itu ya. Ya. Maka pernikahan itu sah bila dilakukan oleh sesama agama, ya. Dan itu undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan mengatur itu, ya, mengatur itu. Nah, kemudian diturunkan kalau dalam Islam itu kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat kemarin ya beberapa waktu lalu ada yang ingin menggugat judicial review undang-undang pasal yang terkait dengan pernikahan ini, pasal 2 kalau nggak salah ya, undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ditolak. Alhamdulillah, artinya sesama agama nikah itu ya. Jadi saling mewarisi itu nikah yang sah, jadi yang sesama agama. Bila perkawinan tidak sah atau salah seorang tidak muslim, baik dari awal atau di tengah perkawinan, maka haknya batal. Nah, ini. Jadi singgung sedikit masalah perkawinan. Ya. Hak nasab anak. Nah. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan adalah anak berdua. Walaupun secara formal Islam mengajarkan supaya anak dinisbatkan kepada ayahnya. Sehingga seorang anak disebut fulan bin fulan atau fulanah bin fulan, binti fulan. Bukan fulan bin fulanah atau fulanah binti fulanah. Apapun yang menjadi kemudian, misalnya perceraian, status anak tetap anak berdua. Memang masing-masing tidak dapat mengklaim lebih berhak mendapat anak tersebut. Walaupun pengadilan dapat memilih dengan tanpa, ya, dengan siapa anak ikut. Perlu juga diingatkan di sini bahwa saudara-saudaraku sekalian, penisbatan seorang anak kepada bapaknya secara formal tetap berlaku sekalipun bagi anak perempuan telah menikah. Anak perempuan kalau sudah menikah tidak diajarkan oleh Islam ya untuk menisbahkan dirinya kepada suami sebagaimana yang menjadi tradisi sebagian masyarakat kita. Ini saya sampaikan hak nasab anak. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kewajiban suami kepada istri ini secara normatif disebutkan ya. Pertama, mahar. Nah, ini mahar itu ya pemberian wajib dari suami kepada istri. Tentunya hadisnya banyak ya. Untuk singkat waktu. Yang kedua, nafkah. Ya, nafkah itu adalah menyediakan segala keperluan istri berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu dan sebagainya. Maka askinuhunna min haitsu sakantum min wujidkum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, itu tempatkanlah mereka di mana kamu tinggal menurut ya tentang apa menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi malarat kepada mereka sehingga kamu menyusahkannya. Kewajiban berikutnya suami kepada istri ada ihsanul asyarah, yakni bergaul dengan istri dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menggauli istri dengan baik-baik ya. Makanya tidak boleh KDRT, tidak boleh apa kekerasan undang-undang perhatian apa perlindungan anak perempuan dan anak. Itu penting sekali ya, penting sekali dalam rangka muasyarah bil ma'ruf ini. Jadi menggauli istri secara baik-baiknya. Yang berikutnya kewajiban suami kepada istri itu membimbing dan mendidik keagamaan sang istri. Nah, itu kalau kita bisa maka diajari dengan ilmu kita. Tapi kalau tidak bisa ya mempersilakan istrinya untuk mengaji kepada para yang ahli. Apalagi alhamdulillah di Kota Batam khususnya dan saya kira di seluruh Indonesia ya, itu sekarang majelis taklim itu hidup. Majelis taklim itu sangat hidup, di setiap komplek ada majelis taklim. Majelis taklim paling tidak 2 minggu sekali, seminggu sekali itu adakan tholabul ilmi. Untuk apa? Untuk kebaikan semua. Nah, karena memang ilmu itu penting, kewajiban suami. Ya, jadi alhamdulillah ya, dengan dialog kita ada pengajian Permata, Persatuan Majelis Taklim, ada BKMT, Badan Kota Majelis Taklim. Itu bagian daripada upaya kita. Ya, menambah akhlak mulia kita. Nah, kewajiban istri kepada suami. Nah, ini biar lengkap semua. Tadi hak bersama, kewajiban bersama. Sekarang kewajiban suami, sekarang istri. Patuh pada suami. Nah, ini. Jadi seorang istri itu wajib mematuhi suaminya selama tidak dibawa kepada lembah kemaksiatan. Maka dalam hadis dikatakan, lau kunta amiron ahadan ayas juda li ahadin la amartu. Ya, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada manusia, tentu aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya seandainya boleh. Maka karena enggak boleh, enggak boleh sujud. Artinya patuh pada suami itu sangat penting. Ya. Yang kedua adalah ihsanul asyarah. Istri terhadap suaminya itu antara lain dalam bentuk menerima pemberian suami. Jadi seorang laki-laki tadi saya sampaikan wajib menggauli istrinya secara baik. Sebaliknya seorang istri menggauli dengan baik kepada suaminya. Ihsanul asyarah, menerima pemberian suami itu juga ihsanul asyarah. Suami ya, lahir dan batin diterima ya, dengan rasa puas dan terima kasih, serta tidak menutup hal-hal yang tidak mungkin. Melatihi suami dengan sebaik-baiknya, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Memberikan ya perhatian pada suami sampai hal-hal yang kecil-kecil. Ya meskipun misalnya kalau suami pergi kerja antara sampai ke pintu. Dan masih banyak lagi. Artinya apa? Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku, pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, bahwa kewajiban suami istri untuk menegakkan keluarga sakinah itu kewajiban kita bersama. Karena membangun negara ini diawali dari unsur yang terkecil, yakni rumah tangga. Kalau semua rumah tangga sudah, ya, kalau semua rumah tangga ini ya, sudah bahagia, ya, terwujud kokoh dalam keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, maka insya Allah negara kita akan kuat. Keluarga kuat, negara kuat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasr minallah fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Polda Kepulauan Riau menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026 yang dirangkaikan dengan pembagian bantuan sosial dan penyerahan alat dan mesin pertanian. Diberikan kepada kelompok tani dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Lintas informasi selanjutnya, program Kepri Terang dinilai perlu dievaluasi secara berkala agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan daerah pulau penghuni yang belum menikmati layanan listrik dapat segera terlayani. Lintas informasi yang terakhir, Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang terima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar. Kunjungan dilakukan dalam rangka memastikan seluruh proses pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan berjalan optimal serta sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Demikian Lintas Informasi kali ini, update informasi Anda melalui portal resmi kami, rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan, yaitu sandiwara radio persembahan dari RRI Renanai dengan judul Jaring Ayah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: apa sarang ini? Tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya pun, Hama, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Ya, Leha. Nak antar ikan nasi ni.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih ya, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Abang Saleh, kau pergi jaring ke?
1: Ya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni.
0: Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Sarah, sabay Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.
1: Ayah, ayah jangan

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Batam malam ini. Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Jawa hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
2: Ya baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Sugeng dalu pripun kabari warga Jawa di Kota Batam, Kepulauan Riau. Alhamdulillah malam hari kita bersama di lagu-lagu Khasanah Budaya Jawa bersama Kang Bintara ya. Sampai nanti tepat informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai, Karimun yang dapat menangkap siaran kami juga, selamat malam. Semoga dengan hari ini lagu-lagu Jawa di malam hari bisa memberikan kebahagiaan di tempat Anda. Baik, kalau begitu kita rekan beberapa lagu apik ya, lagu dari Ne Campur Sari di Dekempot Penyiar Radio di Prosiji RRI Batam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita hadirkan kembali lagu-lagu Jawa di malam hari ini. Pripun kabari, monggo yang ingin bergabung silakan di line telepon 461-5461-463-351 ya. Oke, ojo kelalen di antene karo Kang Bintara di lagu-lagu Jawi. Sugeng dalu buat pendengar spesial yang Singapura, Johor Bahru dan juga Kepulauan Riau, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selanjutnya kita hadirkan beberapa informasi menarik terkait tradisi suku Jawa yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia, sangat beragam dari syarat dengan nilai-nilai leluhur. Nah, tradisi ini mencakup berbagai aspek seperti upacara adat, kesenian dan tata cara bermasyarakat yang diwariskan turun-temurun. Lebih dari sekedar warisan budaya, memahami tradisi suku Jawa tidak hanya belajar tentang kearifan lokal, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai budaya dapat membentuk karakter dan entitas suatu masyarakat. Nah, tradisi Jawa memiliki beragam dan upacara yang kaya akan filosofi dan makna, seperti upacara Tingkeban atau Mitoni. Upacara Tingkeban dilakukan pada usia kehamilan 7 bulan untuk wanita yang mengandung pertama. Tingkeban berasal dari kata tutup yang berarti melindungi. Tujuan dari upacara ini adalah memohon keselamatan bagi ibu dan janin yang sedang dikandung. Nah, dalam tradisi ini sang ibu dimandikan dengan banyu gembang 7 rupa sebagai simbol pencucian suci diri dan pembersihan dari hal-hal buruk. Maknanya filosofi air gembang melambangkan kesejukan dan kesucian, sedangkan angka 7 dianggap sakral dalam kepercayaan Jawi yang melambangkan kesempurnaan dan juga perlindungan. Iki sing pertama pendengar, terkait tentang upacara Tingkeban atau Mitoni yang dikhususkan untuk yaitu 7 bulan yang lagi mengandung ya. Oke. Si kedua, upacara Tedak Sinten. Nah, Tedak Sinten merupakan upacara yang dilakukan ketika seorang anak menginjak usia 7 tahun, 8 bulan, menginjak usia 7 ataupun 8 bulan. Misalnya belajar berjalan, menginjak tanah untuk pertama kali nih. Dalam upacara ini anak dibimbing untuk berjalan di atas tanah, menaiki anak tangga dan memilih berbagai benda sebagai lambang masa depan. Yo, maknane filosofi upacara ini menggambarkan transisi seorang anak menuju kehidupan yang lebih mandiri. Sementara tanah melambangkan dunia nyata dalam kehidupan yang harus dijalani, sementara berbagai benda yang dipilih melambangkan pilihan-pilihan hidup yang akan dihadapi anak di masa depan. Monggo sing arep jaluk tembang di 463-351 karo Kang Bintara ya. Dia lagu lagu Jawi di 463-351. Iki lagune Deni Caknan, Kartono Medot Janji di Prosiji RRI Batam.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosiji RRI Batem Sareng Kang Bintara. Sugeng dalu pripun kabari monggo 463351 ya, masih ana waktune 20 menit. Sing acara selanjutnya yaitu upacara ruwatan. Ruwatan adalah ritual yang dilakukan untuk membersihkan seorang dari nasib buruk ataupun sial, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai sukerta, yaitu orang yang rentan terhadap gangguan makhluk halus ataupun roh jahat. Di mana pendengar, ruwatan sering diiringi dengan pertunjukan wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah pewayangan. Maknani filosofi ruwatan mencerminkan kepercayaan bahwa hidup manusia dipengaruhi oleh karma ataupun nasib, dan ritual ini adalah cara untuk membebaskan diri dari hal negatif serta memulihkan harmoni antara manusia dengan alam dan juga kekuatan spiritual. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu, pripun kabari pedot wis tak coba wae yo 463351 dianteni karo Kang Bintara. Monggo sing jaluk tembang yo, monggo. Iki acara apa? Acara upacara ruwatan. Sing seterusne ana upacara sandranan ya. Monggo sing jaluk-jaluk tembang 463351. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu pedot. Iki sapa to ya? Selanjutnya upacara sadranan adalah tradisi ziarah kubur yang dilakukan pada bulan ruwah, bulan sebelum Ramadan, untuk mendoakan arwah leluhur. Biasanya masyarakat membersihkan makam, menaburkan bunga dan mengadakan doa bersama sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Maknani filosofi tradisi ini mencerminkan sikap hormat kepada para leluhur dan keyakinan akan pentingnya menjaga hubungan antara hidup dengan yang telah meninggal. Nah, ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dunia dan juga alam akhirat ya. Iki acara spesial, acara upacara sadranan dan juga tadi ada acara upacara ruwetan. Oke, baiklah, monggo kita hadirkan siji tembang-tembang lagu. Oh, lagu apa kita ya? Lagu Banyumoto. Oke. Siji tembang Banyumoto karo pendengar kabeh lawang Jawa ya. 463351 monggo sing jalo-jalo tembang. Oke, kita hadirkan siji tembang Dore Harsa Banyumoto. Hobah-hobah ya, matur suwun.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Baik, itu dia Niken Salindri dengan Kicau Mania sekaligus menutup kebersamaan kita di Hasanah Budaya Jawi Sareng Kang Bintara. Matur sembah suwun, sampai ketemu minggu depan di Pro 1 RRI Batam. Lagu terakhir untuk Anda di Pro 1 RRI Batam dari Pita Albia, Yen Panas, Yogi Pas, Ojo Malah Cangkeman, yo di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih, sampai jumpa lagi.

RRI. Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Kembali masih ditemani Bintara malam hari ini di Ruang Rindu, khusus lagu-lagu dari seberang ya. Oke, Serumpun. Silakan ya Batam 3351. Sembari menemani ini sedang beristirahat di malam hari ini, mungkin hari ini sudah capek beraktivitas, saatnya mendengarkan sambil beristirahat di rumah ya, sambil mendengarkan di frekuensi 107,2 dan juga 105,1. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, selamat malam Mbaknya.
0: Apa kabar di sana?
1: Sini, mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja sekarang. Oke.
1: Bang Ayar.
0: Apa tuh?
1: Arif bisa, Bang Ayar.
0: Malam ini lagu Malaysia lah, Malaysia, Singapura. Arif, ke yang lain, boleh?
1: Ya, minta lagu Janazen aja ya.
0: Janazen, apa tajuk dia?
1: Madah Berhelah.
0: Madah Berhelah ya.
1: Salam, Bang Ayar.
0: Sila, salam buat siapa tuh?
1: Buat Normi, buat Atu Engi, buat Arara, Usulimin, Bang Roni, okay. Abang Mira, Nenek Kembar, Moni, Kapten Syam, Mama Lena, Mama Leni, satu untuk semuanya, Bang B.
0: Ya, yeah, terima kasih Betul. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Betty Lapia dari Meranti ya. Oke, lagi Sile, ada siapa gerangan di 463351 Jo? Merapat. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam Bang B.
0: Selamat malam, apa kabar nih Prabu Bangkit?
2: Iya, lagi di Tanjung Pinang Bang B.
0: Masya Allah, keliling terus sekarang ya.
2: Alhamdulillah, Bang B sehat ya?
0: Luar biasa sehat, cuaca macam mana Tanjung Pinang malam ini?
2: Iya, alhamdulillah Tanjung Pinang tiap siang hujan Bang B.
0: Oh, tiap siang hujan ya? Oh,
2: iya, okay. Kalau malam agak sahdu lah.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya. Iya.
2: Ini Prabu. Iya, ini Prabu penerbang keberapa Bang Bin?
0: Penerbang kedua lah tuh.
2: Oh, ini soalnya pakai RRI digital Bang Bin.
0: Oh, luar biasa ya.
2: Iya, soalnya kan kalau yang itu tak bisa dia, udah kelewat laut.
0: Nah, betul lah tuh.
2: Iya, ini lagunya lagu apa Bang
0: Serumpun, Bin? Serumpun, lagu Malaysia.
2: Itu judulnya apa Bang Bin ya?
0: Yang mana tuh? Yang...
2: Tidakkah...
0: Siapa boleh tahu judul dia? Dia langsung bagi transfer Rp50.000 ya. Segenggam setia, segenggam setia tajuk dia.
2: Oh iya ya itu ya.
0: Betul. Langsung dapat Rp50.000 dari Prabu ya.
2: Berarti gulungnya ditunggu.
0: Oke, nah kirim salam buat siapa?
2: Iya, Bang Bintara, matugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Terima
0: kasih.
2: Iya, salam buat Bang Saima, Bang Roni, Bang Roy, Cigo Nurma, Wanurmi, Pak Mor, apa nama Nenek Balkis di Tanjung Pinang, kalau Nur Bilkis di Pulau Tanjung apa TBK kali ya? Nenek Sakira, Nenek Karim, Nenek Kembar, Bang Iman, Bang Udin, Bang Sahril, Bang Andi Manda, Bang Jais, sudah lama tak dengar suaranya Bang Bin ya.
0: Kejap lagi malam ini agak-agak dia nak telepon lah.
2: Iyalah, mudah-mudahan ya. Terus buat Kak Sarina, buat Nenek Jasmine alias Mak Berlian, buat Pak Kumis, buat Yusuf di Ngenang ya. Terus buat apa nama? Kak Jamila, Siti Jamila, Kamila, Kak Juliana, Juliana 1, 2, 3. Terus Tokci. Ada itu loh yang mirip suaranya Bang Durais itu siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Ada Asep kalau nggak salah namanya Asep gitu Bang Din. Terus buat apa nama? Bang Roni udah. Oh iya, spesial Bang Thank You, Bang Thank You Ardiansyah. Buat Nenek Kembar juga, buat Nur Bilkis, buat apa nama, buat semuanya lah Bang Bin, nanti dilanjutin nama Nenek Kembar biasanya lengkap.
0: Oke, terima kasih ya, Prabu.
2: Iya, makasih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prabu Bangkit dari Tanjung Pinang sekarang ya. Jom lagi pada 3351, sila merapat. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buti, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ke?
3: Sehat sikit.
0: Oh, sekasih pasti kena banyak-banyak, jangan sikit je.
3: Sehat sikit, sehat sikit, sehat sikit.
0: Oh, semoga lah cepat sehat kembali ya, bin doakan ya. Macam mana dekat tak telur tanya sama malam hari, cuaca sejuk ke panas ke?
3: Sejuk. Hari ni tak nampak matahari hari ni.
0: Oh, hari ni hujan terus ke?
3: Hujan tidak.
0: Tak juga eh, tak ada matahari nampak eh.
3: Tak nampak hujan tidak.
0: Oh, berjera budi orang kata eh. Tetap dengan awan-awan. Tak penting hati bukti selalu ceria eh.
3: Amin.
0: Amin. Nak kirim salam buat siapa ni malam hari ni?
3: Sama-sama untuk itulah dia. Untuk orang yang bercakap mengenai lagu ni. Selamat malam. Selamat bersehat. Selamat sayang umur. Mudah rezeki.
0: Amin.
3: Untuk adik awak.
0: Kat mana tu?
3: Yana. Yana, maklum Yana tu.
0: Oh, maklum Yana.
3: Yana, sekeluarga pun panjang umur mudah rezeki.
0: Amin.
3: Wati sekeluarga, Yahani sekeluarga. Mak Mor sekeluarga. Wak Normi, mungkin Wak Normi di mana tidur Mak Mor ke. Semoga bahagia semuanya.
0: Okey.
3: Mak Alina. Monik sekeluarga. Tapi semualah untuk malam. Siapa okay. yang dengar lagu malam ni, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur mudah rezeki. Buat cari bahagia, jangan cari derita.
0: Betul lah tu. Kata-kata malam hari buat bahagia, jangan cari derita eh. Yeah. Terima kasih Bu, Putih.
3: Nyanyi dia mula nak kenanganku. Apa? Dari Epadel.
0: Kenanganku.
3: Kenanganku dari Epadel.
0: Okey, insyaAllah ya. Ya, itu
3: terima kasih. Bye.
0: Bye.
3: Semoga bahagia selalu.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Selamat panjang umur mudah kita semuanya. Mana yang mendengar malam ni.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Buti di Tanjung Sama eh. Okey, sila lagi di talian kita di malam hari ini yang lagi sembang-sembang, jom merapat kat sini ya. Lagi duduk rehat kat rumah. Lagi diorang kata tu kena malam-malam duduk seorang-seorang sambil minum kopi ke, memang sedap eh. 463351. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello juga.
0: Dengan siapa tu?
4: Dengan Syahril Effendi.
0: Oh, Syahril Effendi kat mana?
4: Di TBK.
0: TBK. Apa khabar Bang Syahril?
4: Kabar kabur.
0: Kabar kabur. Alah tu, masih kabar sihat eh?
4: Iya.
0: Lagi seorang je ke kat sini sekarang?
4: Ya, lagi seorang aja, lagi nunggu nyanyi apa ni, nunggu Mas Intara.
0: Okeylah, terima kasih. Iya. Duduk kat rumah eh. Duduk rumah kat warung sekarang.
4: Ya, di rumah lagi-lagi memain HP ni.
0: Okeylah kalau begitu.
4: Lagi jawab-jawab yang baru.
0: Alhamdulillah, lantuk dah boleh cuba malam hari ini eh. Okey, iya. Bang Syahril nak titip salam buat siapa tu?
4: Nah tadi buat Mas Prabu ya.
0: Uh-huh.
4: Dia bilang katanya lama tanya balik Pak Mas Prabu ya. Lagi sibuk ya tadi.
0: Lagi sibuk biasa lah tu ya.
4: Iya.
0: Tu ada siapa lagi?
4: Ada Senaki Kyo. Yang di Senaki Kyo ya.
0: Iya.
4: Yeah. Itu sekarang ibu mimut ya. Kayak marbot. Buat banyak Mak Aziz. Buatnya anak kembar. Mak Kun. Buatnya yang tadi apa tuh masa tadi?
0: Dah banyak dah, ada Bukti juga masuk, Betty Lapia juga.
4: Ya, ada Betty Lapia, kalau kenal dari ada Lapendi. Kalau nanti masuk samper ya, gitu.
0: Itu saja.
4: Entah lagu boleh.
0: Apa tajuk?
4: Golden Seal.
0: Oh, okey, nanti kita bercari. Ya, itu saja.
4: Yang Spring ya, Spring ya, yang lagu yang ini. Ini ya. Godolphin ya,
0: Godolphin. Oke, nanti kita cari ya. Terima kasih banyak, itu saja Bang Syahril Effendi.
4: Iya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah meramaikan acara kita di malam hari ini ya. Di program Marwah Rindu Serumpun di 463351. Masih bertemankan DJ Bin di malam hari ini. Yang lagi di Lebuh Raya, yang lagi mengarah pulang ke rumah, kita doakan selamat sampai ke destinasi. Yang lagi duduk kerja sekarang, kena bersemangat eh. Siapa lagi kalau bukan semangat kita, mesti kita seorang. 463351. Hello. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam juga.
0: Dengan siapa ni?
5: Udin Butun ini.
0: Bang Udin. Bang Udin sehat ke kabar?
5: Sehat.
0: Sehat lemas nampak eh.
5: Iya, udah berapa ni?
0: Udah tidur dan ngantuk ke?
5: Iya, golek-golek.
0: Oh, golek-golek kat rumah je eh. Okey, iya. Sila Bang Udin.
5: Ini salamnya.
0: Okey, salam buat siapa tu?
5: Putri Aisyah lah, janji manismu.
0: Oke. Okay. Okay, salam siapa tuh?
5: Ada Kak Jamila. Salam punya sedikit ulama enggak amat dapat masuk ini, caranya enggak apa-apa kan
0: ya. Silakan, satu RT ya.
5: Kak Rahab, Putri Cantik, Melati, Mbak Ika, Siti Jamila juga, Pak Mur, Kak Nur Bilkis, Bang Nur Jai juga, dan juga Bang Ima, Kak Mas Lider, Kak Norma, Mama Leni juga, Bang Ma'ir, ada juga Pak Kumis, Kak Ani, Kak Mila juga, Mama Lina, Kak Dato, ada juga Bang Indira, Mama Dewi juga, Mama Aji, Pak Rod, Kak Sarina juga, Kak Ana, ada juga Bang Jai juga, ada juga Pak Nurmi, ada juga Teuni, Bang Adi juga Pala, Bang Rita Putra Naikaring, Bang Kala, Bang Tawa juga, Bang Saima, Kak Julina juga, ada juga siapa juga Ateneko, Ketilagian juga, Ki Atena juga, pokoknya satu untuk semua aja. Raja Bintara, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Udin Butonda kena kirim 1 RT. Oke, siapa lagi yang padam 3351 sebelum Bin hadinkan beberapa lagu manis di malam hari untuk Anda. Selamat malam juga buat Ibu Siti di Singapura. Semoga sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta . Oke, jom sila merapat di talian kita 463351. Hello, selamat malam.
6: Malam, siapa nih?
0: Siapa nih? Sadu nampak suara malam hari ini?
6: Iya, ini siapa?
0: Siapa?
6: Ini siapa nih?
0: Ini penganyia baru.
6: Siapa?
0: Boleh berkenalan?
6: Boleh.
0: Dengan siapa tuh di sana?
6: Ini dengan Monik.
0: Dengan Monik ya? Selamat malam Monik.
6: Malam juga, ini siapa ya?
0: Monik terlupa ya.
6: Aldi.
0: Hah?
6: Aldi.
0: Dengan Renol sekarang ya.
6: Renol.
0: Renol.
6: Oke.
0: Oke, Bin lah.
6: Kalau malam ini lagu apa?
0: Lagu Melayu Serumpun.
6: Oh, boleh kalau saya apa tandanya boleh?
0: Saya apa tandanya? Kena bagi sesuatu lah tuh ya. Bagi lo.
6: Kalau saya apa tandanya boleh?
0: Boleh.
6: Ya,
0: oke, nak dikasih buat siapa malam hari ini?
6: Malam ini buat dekat tempat dia. Dekat terus Mak Siti, koko ayam, Mama Lina, Mama Leni, Nur Bilkis, Nenek Kembar, Mak Dia, Haji Kimun, Pak Narsma, Bunda Ika di Jambi, Rama, koko ayam. Oke, itu aja ya.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu kita hadirkan dulu beberapa lagu yang sudah dipinta di malam hari ini di Pro 1 RR Batam. Masih kita hadirkan lagu yang sangat menarik di malam hari, lagu-lagu slow lah ya. Dari Serumpun, negeri jiran kita Malaysia. Ini dia, Madabarela dari Zion Azin.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jadi satu lagu yang sangat popular di masanya, lagu Janji Manismu yang dipopularkan Aisyah bersama grup The Fun Club merupakan pemenang utama untuk kategori juara lagu pada anugerah juara lagu Ajeli yang kelima di tahun 1990. Lagu ini yang membawa Aisyah memenangi kategori persembahan terbaik. Tahniah sekali lagi untuk lagu yang popular pada masanya di tahun 1990. Okey, lagi jom yang nak sembang-sembang di talian kita 463351 di malam hari ini. Okey, kena bersemangat. Hello.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum, Reno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Imran, Reno.
1: Ah, Imran dengan Reno, ya. Okey lah.
2: Bukan lagi Imran, ini Reno.
1: Alah tu, apa khabar?
2: Ini sihat? Ben. Ben, awak minta maaf, Ben, ya. Lagu ini nanti, lagu New Boy.
1: Oh, New Boys.
2: Berulang.
1: Oh, Mim.
2: Wah, ini di rumah Pak Mor, Mamila. Jadi biar Mila nyambung nanti permintaan ya.
1: Okay.
2: Wah, cuma ini nyampe salam Jaiz. Wah, manggis. Dia bilang dengan Wak tadi, kalau Wak masuk Radio Batam, tolong sampai salam dia, dia dah berhenti. Dia tak masuk lagi.
1: Okey.
2: Ah, itu je, Ben. Ini biar Mila yang nyambung, Ben.
1: Okey, terima kasih. Nyambung,
2: Hello.
1: Hello, selamat malam, Kamila.
3: Malam, Ben.
1: Malam sehat,
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nak kirim salam buat siapa pada malam hari ini?
3: Pertama buat bintara keluarga.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
1: Amin. Amin.
3: Buat suami, buat Normi, ketua.
1: Okey, kenapa tu?
3: Anak Muhammad Munazir, Abdul Opor sekeluarga, Cikgu Norma, Nek Peggy, Tuk Lengki dan anaknya Intan, Juliana Tanjung Ngedang, Mama Lina, Mama Leni, Putri Cantik, Nek Lekpa, Nek Azwa, Nek Kembar, Mama Azi, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amit Nego, Siti, Jamilah Guntung, Monik, Putra Rangsang, Salmitri di Penyagun Tiri, Juraes, Tanjung Gedabu, Gapar, Mak Rempong, Mak Luyana, di Citra Damai, Tanjung Sama, Mama Dewi, Melati, Murni, Tanjung Gedabu, Ahmad Jaiz, Lela, Bang Tahir, Kaiza, di Sopong Selat, Galah, Udin Buton, Puti Limen, Roni, Amira, Mahadi, Pangke, Binti Lafia, Selat Panjang. Satu untuk semua, Bin, ya.
1: Okey, terima kasih, Kamila.
3: Bin, sehat-sehat selalu, Bin. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ada Wak Normi dan juga Kak Mila yang telah meramaikan acara kita di malam hari ini. Kita lihat kita kembali di 463351. Naik ke sembang-sembang di malam hari ini. Yang lagi merenungi hari ini, aktiviti kita sudah berjalan lancar kah dengan tidak? Tentunya kita bersemangat kembali ya. Untuk merangkai doa dan bermunajat kepada Allah apapun itu. Semoga menjadikan kita lebih baik lagi di masa hadapan. 463351, hello. Selamat malam.
4: Selamat malam, Bin. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kapten Sam Singapura.
4: Alhamdulillah, Singapura di sini sihat-sihat belaka.
1: Sihat-sihat belaka. Okey, terima kasih.
4: Kalau boleh, saya nak minta lagu Seruling Kasih dari DJ Dave. Boleh?
1: Seruling Kasih. Okey, nanti kita cuba cari.
4: Saya pemanggil yang keberapa, Bin?
1: Pemanggil, dah ramai dah malam hari ini.
4: Monik dah masuk?
1: Monik dah masuk dah.
4: Jadi kita senggol untuk Monik.
1: Seruling Kasih, ya?
4: Seruling Kasih DJ. Sini kata dia bagus tu.
1: Okey, nak dikasihkan buat siapa di malam hari ini, sila.
4: Special untuk Monik yang ku ingat seperti keluarga ku sendiri, ya?
1: Okey,
4: dan terutama untuk makku, nenek kembar, special untuk Mak Lina ya, dan juga untuk Nur Bilqis, dan lagi satu kalau laki-laki kadang-kadang itu kep suka senggol siapa tu yang ada di Mandang tu, siapa nama dia tu?
1: Okey, terlupa juga kita eh. Dengan Andi.
4: Terlupa Andi okay. Lauk apa tu eh. Dan lagi satu paling special itu apa, kokok Mustafa. Kokok Mustafa pula. Apa nama dia?
1: Kokok ayam.
4: Kokok ayam eh. Dan kita beri laluan pada orang lain bin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tim Sam dari Singapura. Baik, kita beralih dulu dekat WA kita. Ada siapa gerangan? Hello, selamat malam. Terima kasih buat dari Johor Bahru, Malaysia. Terima kasih baru terbuka. Ansyah Amro, Johor Bahru. Terima kasih Bang Shaw. Dan kemudian kita lanjut lagi Yani di Seberas. Selamat malam. Nak kirim salam buat Kirana Mancung, kemudian Ima Ajis, Kak Syur, Mina Nisha dan semua yang lagi mendengarkan di malam hari. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam bro rindu. Ada Roni di STB hadir. Nak sampaikan salam untuk semua, terutama untuk Kak Syarina, Rahabi, Telepia. Ada Putra Ransang, Nek Peggy, Putri Udin Butun. Ada Tengku Tokci, Tengku Ardian Sabit, Tengku Cikgu Norma, dan sesiapa yang mengenali nama beliau ya. Terima kasih. Kemudian dari Singapura, assalamualaikum Ruarindu dari Singapura hadir. Nak kirim salam untuk pendengar RRI Batam di malam hari ini. Terima kasih buat Bintara, lagunya Bintara yang menyanyi. Terima kasih, nanti kita coba hadirkan eh. Semoga Bintara semoga sehat senantiasa dan dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih untuk sehari di Singapura. Jaga diri baik-baik ya. Salam untuk keluarga juga semua yang ada di kampung halaman. Kemudian di malam hari ini kita kembali nak baca dekat WA kita. Ada dekat Nur Bilqis hadir. Nak nak dedikasikan dekat malam hari ini untuk Pak Mor, Tok Cik dan juga Kapten Syam. Ni gambar Kak Mila, ni Aswa, ni Karim, Mak Nuim, Mak Norma, Mama Dewi, Iman, Udin dan Kakak Monik. Semua saja mengenali tanpa terkecuali. Terima kasih. Selamat malam Kak Bin, Mama Dewi nak kirim salam. Selamat malam kembali Mama Dewi, nak kirim salam buat Pak Angah, Pak Alang, Pak Haji, Imam Iwan dan juga Mak Pajar, Mak Lina, Mak Dinda. Ada Ania, Mas Lidar, Kak Nur Bilqis, Monik, kemudian Nek Syakira, Nek Azwa, Kak Milah, Bang Udin, Kak Jamilah, Kak Juliana dan juga Roni. Salam satu untuk semua, terima kasih. Dan tak lupa juga yang menyapa selamat malam yang ada di Pulau Bulan Lintang ya. Dewi Bulan juga terima kasih, selamat malam. Nenek Naila juga apa khabar, Mak Reza, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Jom kembali kita nak cuba terima di 463351. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu bersama Ahyar Bintara.
1: Terima kasih, selamat malam kembali. Apa khabar Tengku Ardiansyah?
5: Ya, selalu sehat.
1: Selalu sehat eh?
5: Iya.
1: Oke, silakan nak berkirim salam buat siapa di malam hari ini. Apa tuh?
5: Lagunya dari Mei.
1: Dari Mei? Sekarang ya, kena bulan Juli, Jun eh. Tak main lagi
5: ya,
1: lewat dah.
5: Iya, tapi penyanyinya dari kelompok Mei, Meniti Suratan ya.
1: Meniti Suratan, oke.
5: Okay. Iya.
1: Kita carikan eh.
5: Kirim-kirim. Ada Roni di SKB. Ada Risa Putra di Tanjung Batu. Ada Kanorma di Tanjung Batu Kecil. Terus ada Pak Fauzi bersama Mama Eman.

0: malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Boy di TBK?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, luar biasa ya. Apa cerita hari ini?
0: Hari ini
1: yang dikongsikan buat kita semua tak ada ke cerita?
0: Cerita banyak sebenarnya.
1: Sebenarnya banyak cerita, tapi tak nak dikongsikan malam hari ini ya.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh, kena buat diri seorang sahaja.
0: Ya.
1: Ha, kena basaran, harga minyak ke naik ke, bawang ke turun, semua-semua.
0: Durian.
1: Oh, durian, dia kena musim kat sana. Ha, kena khabar-khabar. Ya, dia kata tadi nak khabar-khabar dekat pulau Tanjung Batu Kundur yang dah musim rambutan. Ya,
0: durian rambutan di Tanjung Batu murah, Bin.
1: Ha, itulah belum ada khabar dari Pak Cik Gemoy kita, Pak Haji. Ya.
0: Kalau dibayar 50, kalau di Batu 25.
1: Okay. Tadi, kita kena tunggu khabar dari Pak Haji Gemoy ya. Ha, bila masa tu kita nak datanglah ke sana, nak petik rambutan langsung durian kat sana pokok.
0: Ya, rambutan wah putri banyak.
1: Oh, Kak Putri dia kata bila bulan tak tahu lagi, kita kena tunggu masa dia eh.
0: Wah putri rambutan banyak.
1: Okey, sila.
0: Pada masa sebelum ni?
1: InsyaAllah nanti kena bagi tahu je ya. Kita kena atur masa boleh datang sana lah. Okey, Mama Boy nak salam, salam untuk siapa, sila.
0: Salam untuk Putri tadi ya. Putri tu kalau malam dengar radio dia tu.
1: Memang dekat Gunung Jantan.
0: Kalau malam dia dengar, kalau siang dia tak dengar.
1: Okey.
0: Untuk Monik, untuk Nenek Pergi, Nenek Kira. Untuk Desi, untuk Kak Mas, untuk Mas Lidar. Untuk siapa lagi, untuk semuanya lah. Untuk Mila, Jamila, Siti Jamila, untuk semuanya.
1: Okay.
0: Untuk Malini, Lina juga semuanya. Selamat malam aja semuanya ya.
1: Ben,
0: lagu Siti, Ben pilih yang pokoknya lagi Datuk Siti.
1: Datuk Siti, okey. Apa aja. Lah, apa sahaja ya. Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Itu dia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mama Boy dari Tanjung Balai Karimun ya. Okey, terima kasih juga yang senantiasa mendengarkan kita di malam hari ini. Yang nak bersembang, jom sila di talian kita di 463-351.

0: Dan malam hari nak kongsikan cerita hari ini, silakan di talian kita di 463351, di mana kata dan kunci inspiratif memicu semangat dan mengubah sudut pandang kita semua. Ia bukan tentang menunggu padai berlalu, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan. Nah, kutipan ini mengajarkan kita untuk tetap tegar dan menemukan kebahagiaan dengan segala situasi saat ini. Kemudian jangan takut untuk berjalan lambat, takutlah jika kamu berhenti. Ingatlah bahawa progres kecil apapun telah tetaplah sebuah kemajuan. Jadi tak pandang masa, yang tempoh masih lama. Walaupun itu kecil, lambat jalan itu adalah salah satu proses untuk menjadi lebih besar lagi dan kemajuan anda. Kita lihat kita di 463351. Hello, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leben.
0: Nah, Kak Jamilah,
1: Okay. Sehat,
0: Ben. Luar biasa sehat, Kak Jamilah sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, okay. Baiklah, nak nitip salam.
1: Lagu apa, Ben?
0: Lagu Serumpun di malam hari ini.
1: Serumpun
0: yang agak-agak pop, ya.
1: Boleh jadi permata, boleh.
0: Boleh jadi permadani.
1: Boleh,
0: okay, boleh. Nakim, salam buat siapa di malam hari ini?
1: Salam buat Ben, ya. Selamat malam, Ben. Selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Maboy tadi, ya. Maboy. Musrabu, Kapat, Yatikira, Malima. Tuyol, Luka Sulan. Amigo, Iman, Roni, Mira. Tuyol, Mbak Peggy, ya. Mbak Dia, Luka Seri. Aduh, Mak Ajar. Buat Ben, buat tugas Ben, tak selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu, sembari menemani anda yang lagi buat kopi ke, kena makan teh tarik ke malam-malam, atau lagi menikmati roti canai. Kita dengarkan, ini dia.

0: 劲儿的，你拼个出来。
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Oke, mendengar kembali lagi masih di Pro 1 dari Batam, kan informasi dan inspirasi itu dia Suri Lingkasi mengantarkan kita 13 menit dari pukul 22 waktu Indonesia. Walau selamat malam kembali dan selamat bersembang di talian kita di 463351 menemani Rocky Wang Anda di malam hari ini ya di RRI. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Syarina?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Luar biasa sehat, berkat doa semuanya. Apa cerita hari ini, Kak Syarina? Apa cerita hari ini?
1: Apa?
0: Cerita hari ini apa tuh?
1: Oh, cerita hari ini. Jadilah yang terbaik daripada hari-hari yang lalu, hari ini ke depannya buat baik je
0: lah. Okeylah, buat baik.
1: Kalau masih baik lagi.
0: Bintara selalu lah berbuat baik apapun itu ya.
1: Insyaallah. Lagunya Mas B.
0: Apa tajuk dia?
1: Dari Spring Mengusung Rindu.
0: Oh, lagu yang sangat so sweet di malam hari Mengusung Rindu.
1: Nyanyi,
0: ya.
1: Nyanyi di sawer.
0: Mengusung Rindu. Lagu masa.
1: Baru senang gampang lagu dia, Mas Bin.
0: Latuh. Nanti kita coba cari ya.
1: Mas Bin, ya.
0: Oke, silakan.
1: Nampaknya Mas Bin. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Nanti keluarga tercinta menunggu di rumah tuh.
0: Terima kasih. Doa yang sama juga buat Syarina. Yeah, kemudian
1: Allah,
0: lagi.
1: Buatnya spesial. Buatnya Mak Kun, sihat selalu di sana. Bang Gapar, Abed Nigo. Buat Mak Lina, Mak Leni. Buat Siti Jamila. Buatnya siapa? Ayam Berkokok. Buat Bang Udin, Mas Prabu. Nenek Jasmine. Siapa ini? Pak Kumis. Monitor terus je. Batam susah masuk.
0: Terima kasih.
1: Mbak Mas Bin, makasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Syarina. Dikata hidup lebih baik ya untuk kedepannya tentunya ya. Seperti dong kata, kita ambil kutipan sedikit, yaitu salah satu yang memberikan inspirasi kita dalam kehidupan.

0: Berpura-pura sampailah kamu berhasil bertindaklah seolah-olah kamu memiliki semua kepercayaan yang dibutuhkan sampai itu menjadi kenyataan. Brian Tracy, salah satu kata bijak untuk memotivasi anda di malam hari ini. 463351 kembali. Dengan berpura-pura sampai kamu berhasil dan bertindak seolah-olah kamu memiliki semua kepercayaan yang dibutuhkan sampai itu menjadi sebuah kenyataan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu bagi Rindu Memory.
0: Terima kasih. Belum mulai lagi dah nak ketawa. Apa kabar nih, Mak Panjar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Mak Panjar, apa cerita hari ini? Pasal nak ketawa terus.
1: Pasal lama tak masuk orang lama, apa orang baru, apa pendatang baru masuk orang lama.
0: Apa bintara rambutan sehat. Bintara sehat luar biasa. Rambutan dah menguning kerana memerah ke kat sana.
1: Bau nak menyilau.
0: Amboi, dah masa kena petik lah tu.
1: Bau bulu dia nak menyilau.
0: Okay,
1: durian.
0: Durian runtuh ya.
1: Nak makan durian datang.
0: Okay. Terima kasih Mak Panjar. Silakan nak dedikasikan untuk siapa malam hari ini.
1: Lagu apa malam ini, Be?
0: Lagu dari seberang.
1: Oh, tak pandai, tak tahu. Ikut anu tadi.
0: Ikut sahaja ya.
1: Dari nak je.
0: Okey lah. Nak kirim salam buat siapa.
1: Dari nak kiu. Salam kenal dengan Mak Panjar. Buat Ayah Bintara sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Buat Nenek Peggy, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Jasmine, buat Kak Jamila, penyalai Kak Jamila, Buntung, buat Udin Buton, buat Ayam Bekokok, buat PRM. Mas Prabu bangkit itu tok dia, tok Prabu bangkit. Yeah. Dia cakap Mak Pajar kan ini.
0: Okay.
1: Buat Kak Ania, buat Mama Dewi, Mama Sufi, Mama Mia, buat Mak Dia, buat Mama Iman, Mama Boy, buat Pak Fauzi, Pak Toha, buat Bang Iman. Cepat sembuh Bang Iman. Kata Bang Iman demam tu sakit.
0: Kita doakan cepat sehat.
1: Buat Bang Haji, buat semua-semua lah. Buat Mama Leni lupa. Mama
0: okay,
1: Lena.
0: Terima kasih.
1: Buat semua-semua Mama Senggol habis ya.
0: Okey.
1: Yang tak sebut nama satu persatu Mama Senggol semua.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meramaikan program kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi lewat lagu. 463351 kembali. Halo, selamat malam terputus. Kita baca dulu dekat WA ada siapa gerangan yang sudah menghantarkan WA kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam dengan Kak Jamilah di Penyalai tadi. Nah, kirim salam kembali buat Norma, Pak Sulimin, Nek Jasmine, Anene Acu, Mak Rempong, Siti Jamilah, Ratu Eyang, Pak Itam Nuar, dan itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Monica. Terima kasih dikata. Okey, kemudian kembali di talian kita 463351. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Sulimin, apa khabar?
2: Sehat.
0: Sehat ya? Alhamdulillah, yang penting sehat senantiasa. Pak Sulimin.
2: Aku ikut
0: aja bang. Okey, nak nitip salam buat siapa di malam hari, Pak Sulimin? Pak Sulimin. Nak kirim salam buat siapa di malam hari? Silakan.
2: Buat Kak Jamila, Kak Ania, Isi Alfia, Meti Alfia, Tony Kak Kawin, Pak Pauli atau.
0: Itu saja.
2: Ya, itu saja.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, Wambi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sulimin dari Tanjung Jarak Penyalai. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkanlah dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Itu lebih baik ya. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tentu tidak sama, tetapi dengan diri kita sendiri hari ini, apakah sama dengan hari kemarin? Tentunya itu akan menjadikan motivasi kita untuk meraih cita-cita yang lebih baik lagi. Baram 3351, halo, selamat malam.
3: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bintara.
0: Dengan Bintara, luar biasa sekali ya. Nek Begi, hari ini apa cerita?
3: Cerita dia? Hari jelang nak hujan tapi tak jadi.
0: Oh, itulah ya. Hujan, dia kata mendung tak berarti hujan. Jangan sampai hujan ha, di dalam gerimisnya Nek Begi. Keluar tahu bahagianya. Sihat Bintara ya.
3: Mana lama tak ada suara Ben?
0: Ada dekat hati Nek Begi.
3: Oh,
0: selalu
3: gitu ya.
0: Selalu berkicau mania ya. Kasih. Di malam yang sunyi ini, Nek Pigi ingin menguntaikan urian kata dengan sebuah nada cinta yang penuh kasih dan asmara.
3: Lagu apa, Ben?
0: Lagu apa tu? Lanjutlah, Binda berpuisi dengan indah-indah. Kena lagu pula.
3: Ayolah, ulang-ulang. Kita dengar.
0: Nek pergilah sikit. Kita nak dengar. Okey, silakan Nek Pegi. Dengarkan sedikit lirik-lirik yang mendalami hati Nek Pegi dalam kehidupan ini. Kita dengarkan sedikit cuitan hati dari Nek Pegi.
3: Oh gitu ya. Malu ah.
0: Cinta sejati bukan tentang seberapa sering Anda mengatakan cinta. Tetapi cintamu tak seberapa tulus untuk membuktikannya.
3: Jangan tak tulus, harus dituluskan gitu loh. Tak ada cinta tak tulus. Kalau tak tulus tak jadi dong.
0: Okey, tak jadi. Mak Nek Pegi ya, Ketua Rewang. Okey, Nek Pegi, nama didikasikan buat siapa di malam hari ini spesial dengan kata-kata cinta dan indahnya?
3: Sebentar aja lah eh.
0: Okey, terima kasih. Kita sambut ya dengan penuh suka duka dan bahagia.
3: Lagu apa, Ben?
0: Lagu apa tajuk?
3: Masa apa silam mengulang, oh ya, mengulang masa silam.
0: Masa tak boleh diulang ya. Oh, mengintai dari kamar tirai rindu eh.
3: Ada?
0: Ada, mengintai dari kelambu dari jauh. Nek Pegi nak kirim salam, nanti kita coba cari ya. Mengintai dari kamar dari tirai rindu. Okey, silakan. Nak beri kirim salam buat siapa di malam hari ini?
3: Salam-salam je, Re. Erin pula dah.
0: Oh, Ari lagi tidur kat rumah.
3: Salah panggil. Salah panggil lagi dah.
0: Bang Ari bangkitlah. Ya,
3: aso dengan Bintara. Teman-teman terus. Tadi ke lain. Okay. Mantul, ngantul, ngantul. Hei, yang kedang dengan Bintara, semata tak ngantul.
0: Jadi tak mengantul ya. Okey, silakan. Salam buat siapa tu?
3: Salam-salam satu untuk semua jalan benar.
0: Terima kasih.
3: Yang sudah bergabung, yang mana belum gabung, yang lagi pada mendengar dan yang lagi beristirahat. Ucapan sama alam je lah, selamat beristirahat. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya benar.
0: Terima kasih.
3: Buat pada teman-teman semuanya. Untuk Bintara, selamat malam benar. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya benar.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat siap-siap, jaga dirimu dengan baik-baik.
0: Amin. Terima kasih.
3: Okey, Ben. Assalamualaikum. Okay. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nek Pegi dari Meranti Selat Panjang ya. Hidupnya selalu dinikmati dengan indah, dikata Nek Pegi. Berbuat boleh tapi jangan menyakitkan hati. Padam 3351 kembali. Halo, selamat malam. Terpedot. Terputus tiba-tiba terpedot ya. Halo, selamat malam. Hello. Hey,
4: selamat malam. Okey, Captain Sam nak beri kata-kata inspirasi untuk kamu, boleh?
0: Boleh dengan senang hati apa dia
4: kata-kata. Suara keikhlasan dalam menjiwai kata-kata terhadap para pendengar melaksanakan satu amal jariah yang akan mempahalakan rezeki pencarian kamu. Halo?
0: Ya, yeah, ada lagi?
4: Dan lagi satu, okay. Ini kita cakap di ikhlas tentang pujangga Sufi Arab pernah berkata,
0: okay.
4: Janganlah kau pandang apa pandangan manusia pada kamu, tapi pandanglah apa pandangan Allah Al-Basir yang Maha Melihat terhadap kamu.
0: Luar biasa dan, sekali.
4: Nah, itu saja, Din.
0: Terima kasih, Kapten Sam dari Singapura. Satu kata inspirasi di malam hari yang memberikan gambaran tentunya untuk kehidupan kita. Terima kasih kembali di talian kita di 463351. Walaupun masa sudah di pukul 22 lewat 25 menit, tentunya masih terasa pagi ya. Semangat ikut bergabung di talian kita di 463351. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Om Bun.
0: Selamat malam dengan siapa di sana?
5: Dengan Roni, Om Bun.
0: Hah?
5: Roni STB.
0: Dengan siapa?
5: Roni STB.
0: Roni di STB. Apa kabar, Roni? Sehat?
5: Sehat, Alhamdulillah, Om Bun.
0: Alhamdulillah, bintang luar biasa. Kabar sehat senantiasa. Macam mana hari ini aktiviti berjalan lancar?
5: Alhamdulillah, Om Bun.
0: Lancar semua aktiviti, eh?
5: Baik, minta lagu lagi, Om Bun.
0: Apa tajuk dia?
5: Perlu naikkan lagu Sampai Bila, Romin.
0: Ha?
5: Sampai Bila judulnya dari kumpulan Layla.
0: Okey, nanti kita cuba cari ya. Okey, itu saja. Sampai Bila, baru ya, ni.
5: Kalau untuk Abang Ben, selamat malam dan selamat menjalani tugas.
0: Terima kasih.
5: Lagu ni spesial saya tujukan untuk Mas Prabu.
0: Okey.
5: Mas Prabu lagi dengar tu.
0: Okey.
5: Dan salam satu untuk semua ya, Bang Amin ya.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin malam hari ini ada yang menyampaikan sebaik dua bait, tentunya syair untuk kehidupan kita yang mengantarkan kita kepada dan beristirahatnya. Seperti disampaikan Kapten Sam tadi, terima kasih untuk dua syair yang begitu indah dan syahdu. 463351. Halo, selamat malam. Kembali di cuba di talian kita di 463351. Satu di antara pelajaran yang saya dapat saat tumbuh bersama adalah selalu jujur pada diri sendiri dan tak pernah membiarkan apa yang dikatakan orang lain mengalihkan dari tujuan kita. Di 463351, selamat malam.
6: Selamat malam,
0: Bu. Selamat rindu. Malam,
6: Bu. Rindu. Bagi rindu, Bu. Lewat lagu.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam dengan siapa Bintara berbincang di malam hari ini?
6: Dari Tanjung Pinang, Bang.
0: Oh, Nenek Syakira ya?
6: Nenek Yasmin.
0: Oh, Nenek Yasmin. Nenek Yasmin sehat?
6: Alhamdulillah, Abang Bin, apa
0: kabar? Luar biasa, sehat Alhamdulillah. Tadi mimpi dah sampai kemana hari ini? Tidur? Dah bangun tidur ke? Terbangun lagi ke?
6: Terbangun kencing.
0: Ambon.
6: Terbangun, naik turan, airport. Alhamdulillah bisa gabung.
0: Keluarga semua sehat nih, Yasmin ya?
6: Amin, Alhamdulillah.
0: Rambutan dah merah-merah?
6: Tak ada, Bu.
0: Oh, tak ada rambutan.
6: Tak ada kebun, Bang.
0: Ambo, jangan sedih.
6: Beli aja.
0: Jangan tunjuk je, ya?
6: Tunjuk aja. Tak ada kebun. Kami ni, maklumlah kita pendatang.
0: Tak apa, yang penting saya senantiasa ni, Yasmin. Nak kirim salam buat siapa ni malam ni, Yasmin?
6: Lagu tak bisa lagi ke?
0: Apa tajuk?
6: Ni, Manca ke Indo?
0: Lagu dari seberang kita.
6: Oleh seberang Muhabbat bisa, Muhabbat? Lagu India, Muhabbat.
0: Oh, lagu India, acah-acah ya.
6: Tak boleh
0: kita coba cari lagu dari Malaysia . Okey, itu sahaja. Salam buat siapa?
6: Salamnya buat Bang Bin, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Kak Karina Siju, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Jais, Pak Umar, Pak Gapar. Buat ayah berkoko, buat siapa lagi ya? Buat Mak Kun, Mak Kanti, buat Kak Pat, buat Kak Pat Merwati, buat Kak Jamilah, buat siapa ya? Buat grup sahabat setia semualah, buat penerbang pertama sampai terakhir.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Yasmin ya, dari Tanjung Pinang.
7: Ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke sharm aake galiyon se guzarti thi. Chori chori chupke chupke चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Oke, baik pendengar Tria, spesial buat Kak Syarina Kyokyo dengan mengusung rindu mengantarkan kita 46 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di sesi terakhir kita silakan 463351. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Wak Normi. Apa gerangan? Ya,
2: ada dari Wak Den.
0: Oke, apa tuh?
2: Amal kalah yang baik walau pahit seperti empedu. Oh. Tinggal kalah yang mungkar walaupun manis seperti madu. Ya.
0: Oke, terima kasih. Nah,
2: selamat banyak umur murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin. Ya, terima kasih, Wak Normi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bintara. Selamat malam kembali Kak Mas Lidar. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa ya. Kak Mas Lidar, mau titip salam buat Pak Haji, Pak Angah, Nek Kembar, ada Nek Pegi, Mama Azim, Monik, Maiman, Mak Boy, Mbak Dinda, Ibu Asri, Mak Lina, Malini, Mak Dewi, Bang Udin, Bang Iman, Abid Negor, ada Norma juga, Ramah, Mas Prabu, Kapas, salam satu untuk semuanya. Terima kasih buat Kak Mas Lidar ya, lama tidak bersembang di Pro 1 RR Batam. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Mak Dinda?
3: Alhamdulillah, baru sampai rumahnya, ada pengantin kak bawa malam.
0: Oh, ada malam ini malam berina ya.
3: Jadi baru balik Bang Dinda.
0: Jadi mandi-mandi ke tadi malam.
3: Berina.
0: Oh, berina.
3: Mandi deh besok kata salah.
0: Besok ya. Banyak kuih-muih tadi ya.
3: Lumayanlah
0: kue lama ya, alhamdulillah.
3: Dia main lagu pun lagu Gaza zaman dulu.
0: Oh, sedap lah tuh ya.
3: Menari dangkung-dangkung lah itu bang.
0: Iyalah, tetap lestari Melayu-Melayu lama dangkung ya.
3: Iyalah,
0: oke, Mak Dinda. Nah, mari tip salam buat siapa di malam hari ini?
3: Salam dia buat Bang Kim pertama.
0: Terima kasih.
3: Selalu bahagia, selalu berada
0: di sini.
3: Berlimpah bahagia bersama keluarga tersayang.
0: Amin. Bang Din. Terima kasih.
3: Sama-sama Bang Din. Hanya itulah yang dapat Mak Dinda
0: doa. Doa yang sama juga Mak Dinda ya. Dalam keadaan
3: amin, berbahagia. Amin. Sampai kita jumpa lagi nanti ya Bang Din.
0: Insya Allah. Kita lagi menunggu informasi Durian Runtuh dan juga Musang King.
3: Kenapa Bang Haji?
0: Bang Haji belum info-info. Kita pada menanti ya.
3: Karena ada sih baru diinfo ya. Terus salam-salam lagi buat Bang Haji Gemoy, Mak Haji, buat Pak Angah Bunda, buat Mami Papi, buat Mama Iman Pak Fauzi. Terus lagi buat Tante Tita.

0: Betul. Terima kasih sekali lagi Mak Dina.
1: Oh, selalu bangga ya, selalu bangga. Selamat hati-hati ya, Pak Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Dina di Tanjung Balai Karimun.

Dalam kesibukan sehari-hari, kita kadang terlupa yang namanya motivasi diri sendiri untuk menjaga agar iman di tengah tekanan dan kebingungan. Tentunya terus kita mengandalkan Tuhan untuk terus melangkah maju. Setiap hari adalah awal yang baru karena kasih Tuhan adalah baru setiap pagi. Betapa sibuknya kita, jangan lupa untuk memohon bimbingan Tuhan melalui doa dan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap langkah yang kita ambil berada dalam pemeliharaan Allah, maka ambillah langkah pertama dengan berani. Sekalipun hari ini sulit, percayalah bahwa hari esok akan lebih baik karena Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dengan perbuatan yang baik sederhana dan dapat mencerminkan tentunya buatan kita dalam hidup ini, semoga memberikan dampak yang baik kepada seseorang dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda di malam hari ini, pendengar yang sudah meramaikan dan bersembang-sembang di ruang rindu kita di malam hari ini untuk edisi hari Jumat 12 Jun 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih kembali untuk Anda. Ini dia lagu dari terbaru ya, yang cukup lama tapi terbaru dalam hati kita, Buih Jadi Permadani.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia Batam.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Merdeka, saudara-saudara.
2: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan.
1: Kita semuanya telah mendapat.
2: Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain-main. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak kecil tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara spontan, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat apa yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh sang rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa sang rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasa. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh sang pemburu. Ketika para pemburu sudah tidak ada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan belantara. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah diselamatkan olehnya dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon-pohon besar yang tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun, sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tunai di hari kemudian. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus membagi kebaikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

surat cinta untuk anakku. Anakku, bila aku tua, andai aku jatuhkan gelas atau terlepas piring dari genggamanku, aku berharap kamu tidak menjerit marah kepadaku, karena tenaga orang tua sepertiku semakin tidak kuat. Badanku pun sakit-sakitan. Pandangan mataku semakin kabur. Kamu harus mengerti dan bersabar denganku. Anakku, bila aku tua, andai tutur kataku lambat, pelan, dan aku tidak mampu mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap kamu tidak menjerit padaku. Ibu tulikah, ibu bisukah, aku minta maaf anakku. Aku semakin menua. Anakku, bila aku tua, andai aku selalu saja bertanya tentang hal yang sama berulang-ulang, aku berharap kamu tetap sabar mendengar dan melayaniku, seperti aku sabar menjawab semua pertanyaanmu saat kamu kecil dulu. Semua itu adalah sebagian dari proses menua. Kamu akan mengerti nanti bila kamu semakin tua. Anakku, bila aku tua, andai aku berbau busuk, amis, dan kotor, aku berharap kamu tidak tutup hidung atau muntah di depanku dan tidak menjerit menyuruh aku mandi. Badan aku lemah. Aku tidak ada tenaga untuk melakukan semua itu sendiri. Mandikanlah aku seperti aku memandikanmu semasa kamu kecil dulu. Anakku, bila aku tua, seandainya aku sakit, temanilah aku. Aku ingin anakku berada bersamaku, dan ketika waktu kematianku sudah tiba, aku berharap kamu akan memegang tanganku dan memberi kekuatan untuk aku menghadapi kematianku. Jangan cemas, jangan menangis, hadapi dengan iman. Aku berjanji padamu, bila aku bertemu Allah, aku akan berbisik kepadanya supaya senantiasa memberkati dan merahmati kamu, karena kamu sangat mencintai dan taat kepadaku. Terima kasih banyak karena mencintaiku. Terima kasih banyak karena telah menjagaku. Aku mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Sebaiknya Anda tahu, tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921, sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke?

pendengar, Alkisah seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Yai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Baik pendengar, dengan berakhirnya Serambi Malam maka berakhir sudah selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menikmati akhir pekan pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Pro 1 RRI Batam menghiasi ruang dengar Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di Batam pagi hari ini, dan banyak sekali informasi aktual akan kami hadirkan untuk Anda. Namun untuk mengawali pagi yang indah, kami akan hadirkan nanti program acara Mutiara Pagi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal Al-Quran dan juga ceramah hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Utri, yang kita akan terhubung nanti melalui line telepon. Selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan setelah itu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kami akan hadirkan Batam Menyapa untuk Anda pada jam 8 pagi ini. Dan juga kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hana. Banyak sekali nanti akan ada informasi dan juga program hiburan yang akan menemani Anda sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam, dengan dibawakan oleh penyiar yang sesuai jadwalnya pada hari ini akan menemani Anda. Pendengar, saatnya kita akan awali pagi yang indah dengan rasa syukur, dengan rasa penuh kebahagiaan karena kita masih diberikan nafas kehidupan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita akan memasuki program acara Mutiara Pagi. Simak terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini kita masih dalam program acara Mutiara Pagi. Pendengar bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda selama setengah jam ke depan di Mutiara Pagi. Karena pagi ini kita memiliki kesempatan untuk mengangkat tema, yaitu Hikmah Hijrah dalam Perspektif Sosiologis Islam. Dan kita akan mendengarkan seperti apa pemaparan materi, dan juga kita akan mendengarkan tausiah langsung disampaikan oleh Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD MPD atau yang akrab disapa Ustadz Utri. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui line telepon. Halo, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi Mbak Ana.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini topiknya berbeda sekali dengan biasanya, mengenai hijrah ini Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya. Mungkin kalau misalnya terbenak di masyarakat luas ya, hijrah ini tidak hanya bermakna berpindah fisik, tapi melainkan juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik ya Pak Ustadz. Tapi untuk lebih jelasnya kami persilahkan untuk Pak Ustadz memberikan pemaparan atau juga tausiah pada pagi hari ini. Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sebagai hambanya yang akan mendapatkan surga nantinya, yang akan mendapatkan keridhoannya, yang pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Hikmah Hijrah dalam Perspektif Sosiologis Islam. Hijrah merupakan salah satu peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal. Bukan hanya sekedar perjalanan, melainkan sebuah langkah strategis dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, keadilan, dan persaudaraan. Oleh karena itu, hijrah memiliki makna yang sangat luas, baik dari aspek spiritual maupun aspek sosial. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian sosiologi, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap perubahan yang terjadi pada individu akan memberikan dampak terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, hijrah dapat kita pahami sebagai proses perubahan yang tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan sosiologi Islam, hijrah dapat dianalisis sebagai proses transformasi sosial yang mampu mengubah struktur, yang mampu merubah nilai dan pola kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkeadaban. Mari kita lihat hijrah sebagai proses perubahan sosial. Dalam ilmu sosiologi, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur sosial, nilai, norma, pola perilaku, dan hubungan antar anggota masyarakat. Perubahan tersebut dapat berlangsung secara bertahap maupun secara cepat. Tentu tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Nah, pada perusahaan yang dimuliakan Allah, peristiwa hijrah Rasulullah SAW merupakan contoh nyata perubahan sosial yang berhasil. Peristiwa hijrah Rasulullah adalah contoh yang harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum hijrah, masyarakat Mekah berada dalam kondisi yang dikenal sebagai masa jahiliyah, yang ditandai oleh fanatisme kesukuan yang berlebihan, ketidakadilan sosial, penindasan terhadap kaum yang lemah, rendahnya penghargaan terhadap perempuan, konflik dan permusuhan antar kelompok. Boleh kita artikan, hukum yang berlaku di saat itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia menghancurkan yang lemah. Yang tinggi menginjak-injak yang rendah. Perempuan tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan diibaratkan, perempuan bagaikan daun pisang. Ketika hujan lebat datang, daun pisang diambil sebagai pelindung. Tetapi setelah hujan reda, daun pisang dicampakkan begitu saja. Itulah gambaran masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah SAW lahir ke permukaan bumi. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda. Yang pertama ditanamkan oleh Nabi, menjunjung tinggi persaudaraan, menegakkan keadilan sosial, menghormati martabat manusia, mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis, walaupun hidup dalam keberagaman. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai kekuatan perubahan sosial yang membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih beradab dan bermartabat. Solidaritas sosial dalam peristiwa hijrah. Apa nilai-nilai solidaritas? Nah, salah satu teori penting dalam sosiologi adalah teori sosial yang rasa solidaritas sosial yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi Prancis yaitu Emile Durkheim. Nah, menurut Durkheim ini, solidaritas sosial merupakan kekuatan yang menyatukan anggota masyarakat sehingga tercipta stabilitas dan keharmonisan sosial. Nilai solidaritas ini tampak jelas dalam hubungan antara kaum muhajirin dan kaum ansar di Madinah. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, kaum muhajirin datang dengan kondisi yang serba terbatas setelah meninggalkan harta dan kampung halaman mereka di Mekah. Namun kaum ansar menyambut mereka dengan penuh kasih sayang, membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan berbagi harta dan tempat tinggal dengan mereka. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu masyarakat tidak hanya terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada kuatnya rasa empati, kepedulian sosial, persaudaraan, saling tolong-menolong, gotong royong. Sebaliknya, masyarakat individualistis, masyarakat yang hanya mementingkan pribadi, tentu akan lebih rentan terhadap konflik dan perpecahan. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat lagi bagaimana integrasi sosial dalam masyarakat Madinah. Dalam sosiologi dikenal konsep integrasi sosial, yaitu proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Artinya plural, multikultur. Nah, sehingga tercapai kehidupan yang adem ayem, harmoni. Masyarakat Madinah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri atas berbagai kelompok. Kita kenal dengan kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Kita kenal dengan kaum ansar, yaitu masyarakat Madinah. Kemudian ada kaum Aus, suku Aus. Ada lagi suku Khazraj. Kemudian ada lagi komunitas Yahudi di sana. Perbedaan latar belakang tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Namun Rasulullah SAW berhasil menciptakan integrasi sosial itu melalui penyusunan yang namanya Piagam Madinah. Kelak itu akan menjadi dasar kehidupan bersama bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Mari kita lihat Piagam Madinah mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok. Jadi dalam Piagam Madinah itu tidak ada yang merasa dizalimi, tidak ada yang merasa tersakiti, karena di dalam Piagam Madinah itu nanti ada nilai-nilai keadilan di situ, menjamin hak-hak setiap warga negaranya, menjamin kebebasan beragama, serta menegaskan pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, Madinah menjadi contoh masyarakat multikultural yang hidup dalam suasana damai dan saling menghormati. Nilai inilah yang sangat relevan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Maka kaum muslimin, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, semangat hijrah mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan sarana untuk membangun persatuan dan kekuatan bangsa. Bersatulah, tetaplah bersatu dalam keberagaman, tetaplah saling menghargai dalam perbedaan, dan tidak saling menghujat, tidak saling caci maki. apalagi saling memfitnah dan mengadu domba di antara sesama anak bangsa. Kalau itu sudah terjadi, akan jadi apa bangsa kita ini? Bangsa yang kita cintai ini, bangsa yang besar. Orang lain iri melihat bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena kekayaan alamnya, karena banyaknya budaya, indahnya budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka banggalah menjadi bangsa Indonesia. Banggalah menjadi anak bangsa ini dengan terus memperkuat tali persaudaraan, memperkuat tali persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, kontrol sosial dalam perspektif Islam ini sangat penting. Dalam sosiologi ada yang disebut dengan kontrol sosial, yaitu berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan anggota masyarakat mematuhi norma yang berlaku. Kita tidak jauh-jauh di Kota Batam saja. Kota Batam tercermin masyarakatnya sebagai masyarakat yang multikultural. Berada dalam masyarakat yang berbagai macam latar belakang sosial, latar belakang budaya, latar belakang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Kita di Kota Batam adalah kota yang masyarakatnya multikultural. Maka kalau tidak kita kontrol masyarakatnya, maka tentu rentan dengan perpecahan. Maka di saat ini sebagai warga, hendaknya kita selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Dalam Islam, kontrol sosial dilakukan melalui berbagai cara, antara lain, hendaklah kita selalu berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati di antara sesama kita. Kalau ada sahabat kita yang khilaf, mari kita nasehati dan memberikan keteladanan serta pendidikan akhlak untuk penguatan nilai-nilai agama agar masyarakat Kota Batam khususnya yang punya misi Batam sebagai bandar dunia madani yang tujuannya lain tak bukan adalah menjadikan kota ini kota yang multikultural penduduknya, menjadi kota yang aman, damai, harmoni dalam keberagaman. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam kesatuan dan persatuan. Terima kasih Mbak Ana untuk sementara.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini, dan kami membuka untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bertanya atau juga mungkin mau sharing, masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi, jadi silakan bisa bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp 0811 7781051, dan juga Anda bisa langsung menyampaikan aspirasi Anda melalui live chat di YouTube RRI Batam, karena memang kita saat ini sedang live ya di sana, jadi Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda pada pagi hari ini. Pak Ustadz, mungkin sembari kita menunggu juga pesan-pesan dari pendengar begitu ya, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, bentuk hijrah sosial seperti apa yang harus kita lakukan oleh umat Islam saat ini Pak Ustadz, selain tadi dari tidak boleh ada perpecahan dan lain-lainnya Pak?
1: Ya, salah satu di antaranya, kalau masih ada di antara kita yang selama ini masih hidup dalam kebencian, disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan pendapat, maka mulai hari ini hijrahlah untuk menjadi bertasamuh, bertoleransi, menghargai perbedaan dan menjaga.

0: semacam pemikiran hanya menurut kita sendiri, tanpa kita tahu latar belakang, tanpa kita tahu bagaimana orang tersebut, dari mana dia berasal, bagaimana budaya yang dia miliki, kita tidak memahami itu. Sehingga kadang-kadang yang benar itu adalah kita, orang lain salah semua. Nah, inilah yang harus kita jaga ketika kita berada di Batam ini, masyarakatnya yang multikultural, multiras, multiagama, maka dahulukanlah sikap tasamuh, bertoleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan sosial. Jangan utamakan perbedaannya, maka carilah di mana titik persamaan. Karena kalau kita sibuk hanya mencari perbedaan, maka tidak akan selesai. Tapi sibuklah untuk mencari persamaan. Jaga dengan persamaan itu, akan terbentuk nanti kerukunan. Akan terbentuk nanti terjalin tali persaudaraan. Terbentuk masyarakat yang menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satu, Mbak Ana.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatan pada pagi hari ini sudah memberikan tausiah, menambah wawasan dan memperkuat keimanan kami, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat selalu ya, Pak Ustadz. Dan kita akan ketemu nanti dengan topik-topik yang berbeda. Selamat pagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian kita sudah mendengarkan bersama pendengar pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Utri ya, bahwa memang yang namanya hijrah ini menjadi pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita petik, karena itu bukan hanya seperti peristiwa sejarah saja, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Karena memang seperti yang tadi sudah disampaikan, Batam ini merupakan multikultural, multiras, yang tentunya harus kita jaga keanekaragaman tersebut dengan keharmonisan bermasyarakat di lingkungan sekitar kita, pendengar. Dan demikian untuk perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Kami akan menemani Anda di Batam pagi ini dengan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
2: Pertama, pasokan. Yang kedua adalah permintaan. Ya, jadi ada
3: misinterpretasi lagi di ruang publik. Ya, kita buka aja lah semua data-data dan kita sampaikan segala dunia.
1: Mengawali warta berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Inflasi Batam pada bulan Mei sebesar 0,33%. Pemko Batam berusaha wujudkan transparansi pelayanan publik. Warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 pagi bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, kenaikan harga pangan dan biaya transportasi masih mewarnai perekonomian Kota Batam. Kondisi ini turut mendorong inflasi Batam pada Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Walinda.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat harga barang dan jasa di Batam pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kenaikan harga tersebut tercermin dari angka inflasi tahunan yang mencapai 3,99%. Secara sederhana, inflasi berarti harga kebutuhan masyarakat saat ini lebih mahal dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dibandingkan pada bulan April 2026, harga-harga di Batam juga naik sebesar 0,33%. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi inflasi.
5: Yang mempengaruhi inflasi sebenarnya cukup banyak, hanya saja yang jelas adalah terkait pertama pasokan. Yang kedua adalah permintaan, jadi ada supply, demand, dan satu lagi yang ini tiga hal yang cukup krusial ya, distribusi. Nah, distribusi di sini bisa transportasinya, bisa macam-macam ya intinya gitu, rantai pasoknya lah intinya gitu.
4: Beberapa kebutuhan yang mengalami kenaikan harga dan cukup berpengaruh terhadap inflasi antara lain beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, tomat, serta biaya makan di restoran atau rumah makan. Selain itu, harga tiket pesawat, biaya sewa rumah, dan harga emas perhiasan juga ikut mendorong kenaikan inflasi. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Batam. Kenaikan harga bahan pangan sehari-hari membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, tidak semua barang mengalami kenaikan harga. BPS mencatat beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti bawang putih, bawang merah, kentang, gula pasir, serta beberapa hasil laut. Jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu, laju inflasi di Batam tahun ini memang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih bergerak. Namun, pemerintah dan berbagai pihak tetap perlu menjaga kestabilan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat layanan keselamatan dan penanggulangan kebakaran dengan menyiapkan pembangunan pos pemadam kebakaran baru di kawasan industri Tunas Prima. Pembangunan fasilitas tersebut didukung melalui hibah lahan yang diberikan untuk menunjang kebutuhan infrastruktur pelayanan publik, khususnya dalam mempercepat respon terhadap potensi kebakaran di kawasan industri yang terus berkembang. Kehadiran pos damkar baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan petugas serta memperpendek waktu tanggap darurat saat terjadi kebakaran maupun insiden lainnya. Selain melindungi aset industri dan investasi, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Batam dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam.

0: Pendengar, Politeknik Negeri Batam bersama Poli Batam English Club menerima kunjungan mahasiswa dan dosen dari Singapura Politeknik dalam kegiatan Global Knowledge Sharing 2026 yang berlangsung di Gedung Technopreneur Poli Batam pada hari Selasa 9 Juni. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi internasional untuk memperkenalkan sistem pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PBL yang diterapkan Poli Batam sekaligus mempererat hubungan akademik dan pertukaran pengalaman antara mahasiswa kedua institusi. Salah satu agenda yang menarik perhatian peserta adalah presentasi dan demonstrasi robot futsal Barelang FC karya mahasiswa program studi teknologi rekayasa robotika Poli Batam. Robot tersebut dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi internasional di Korea Selatan dan mendapat apresiasi tinggi dari peserta. Melalui kegiatan ini, Poli Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong inovasi teknologi, memperluas jejaring internasional, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kolaborasi global dan pengembangan riset terapan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya untuk membuka data dan capaian pembangunan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
1: Keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah yang terus didorong pemerintah Kota Batam dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui penyampaian data dan capaian pembangunan secara terbuka, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai program yang telah dijalankan serta hasil yang telah dicapai pemerintah daerah. Transparansi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dalam menilai efektivitas berbagai kebijakan yang dijalankan. Dengan keterbukaan informasi, evaluasi terhadap pembangunan dapat dilakukan secara lebih objektif. Wali Kota Batam Msaka Rahmat mengatakan pemerintah berkomitmen menyampaikan berbagai data dan upaya pembangunan secara terbuka kepada masyarakat.
2: Supaya tidak ada misinterpretasi lagi di ruang publik. Ya, kita buka aja lah semua data-data dan kita sampaikan segala ikhtiar. Hingga dengan demikian kita harapkan ada objektivitas masyarakat untuk mengukur dan menakar apa yang telah kita lakukan.
1: Melalui keterbukaan tersebut, pemerintah berharap partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permuzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Konflik Rusia-Ukraina kembali mempengaruhi kehidupan warga sipil di wilayah Donetsk yang dikuasai Rusia. Pasokan air bersih dilaporkan terputus di sejumlah kawasan setelah serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi menyebabkan instalasi pengolahan air kehilangan pasokan listrik. Kondisi ini menambah tantangan yang telah lama dihadapi wilayah tersebut yang selama beberapa tahun terakhir mengalami krisis air akibat dampak perang berkepanjangan. Donetsk merupakan salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang diklaim Rusia sebagai bagian dari teritorinya pada 2022. Presiden Rusia menyampaikan pasukannya kini menguasai lebih dari 85% wilayah tersebut. Namun meski penguasaan wilayah terus berlangsung, kebutuhan dasar masyarakat seperti akses air bersih dan listrik masih menjadi persoalan serius yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga di daerah konflik. Di sisi lain, Ukraina berencana meminta tambahan bantuan militer senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat dari negara-negara sekutunya dalam pertemuan Ukraine Defense Contact Group atau kelompok Ramstein pekan depan. Dan Kyiv menilai terdapat peluang strategis dalam 6 hingga 9 bulan ke depan untuk mempertahankan tekanan terhadap Rusia, terutama setelah serangan drone Ukraina dilaporkan berhasil mengganggu jalur logistik militer dan sektor energi Rusia. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertempuran di garis depan mulai melambat, persaingan kekuatan antara kedua negara masih terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Piala Dunia FIFA 2026 resmi dimulai di Meksiko pada Kamis waktu setempat. Turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola ini diikuti oleh 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Laga pembuka berlangsung di Stadion Aztec Mexico City yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Dalam pertandingan perdana tersebut, Meksiko sukses meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Afrika Selatan. Julian Quiñones dan Raul Jimenez menjadi pencetak gol kemenangan L3 yang sekaligus mengakhiri catatan tanpa kemenangan Meksiko di laga pembuka Piala Dunia. Sementara itu, pertandingan kedua turnamen mempertemukan Korea Selatan melawan Republik Ceko di Stadion Akron, Guadalajara. Duel ini menjadi bagian dari jadwal hari pertama Piala Dunia 2026 yang langsung menyajikan persaingan ketat di fase grup. Piala Dunia 2026 akan berlangsung hingga 19 Juli mendatang dengan total 104 pertandingan yang digelar di 16 kota di Amerika Utara. Berita selanjutnya pendengar dari dunia panjat tebing. Kabar membanggakan datang dari atlet panjat tebing nasional, Putra Tri Ramadhani atau akrab disapa Serondeng, berhasil meraih medali emas pada World Climbing Series 2026 di Praha, Republik Ceko. Kemenangan tersebut mengantarkan Serondeng melonjak ke peringkat 2 dunia nomor lead dengan koleksi 1.380 poin. Sebelumnya, atlet Indonesia itu masih berada di posisi 9 dunia setelah seri Wujiang Tiongkok. Saat ini, posisi puncak klasemen masih ditempati oleh atlet Jepang Neo Suzuki dengan 1.805 poin. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, menyebutkan pencapaian Serondeng menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya kuat di nomor speed, tetapi juga mampu bersaing di nomor lead pada level dunia. Sementara itu, pelatih lead timnas Amri menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan diharapkan menjadi motivasi bagi atlet lainnya. Masih ada 4 seri dunia tersisa tahun ini, yakni Innsbruck, Chamonix, Koper, dan Santiago. Peluang Serondeng untuk mengejar peringkat 1 dunia pun masih terbuka lebar. Prestasi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan panjat tebing Indonesia yang terus menunjukkan daya saing di panggung internasional. Berita terakhir pendengar dari dunia basket. Timnas basket putra Indonesia U18 terus menunjukkan performa impresif pada ajang FIBA U18 Asia Cup SEIBA Qualifiers 2026 di Krabi, Thailand. Setelah sebelumnya menang telak 89-35 atas Laos, skuad Garuda Muda kembali meraih hasil positif pada laga penentuan juara grup B. Menghadapi Malaysia di Changkapo Gymnasium pada Jumat siang, Indonesia berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 65-55. Pertandingan berlangsung ketat namun anak asuh pelatih Ismail mampu menjaga keunggulan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan kedua di fase grup. Hasil tersebut membuat Indonesia sukses menyapu bersih seluruh pertandingan grup B sekaligus mengunci status sebagai juara grup. Capaian ini menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk menghadapi fase berikutnya adalah perebutan tiket menuju FIBA U18 Asia Cup 2026. Keberhasilan menjadi juara grup B menunjukkan perkembangan positif basket usia muda Indonesia. Tim pelatih berharap konsistensi permainan dan disiplin bertahan dapat terus ditingkatkan agar Garuda Muda mampu bersaing dengan tim-tim terbaik Asia pada babak selanjutnya. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Inflasi Batam pada bulan Mei sebesar 0,33%. Pemko Batam berusaha wujudkan transparansi pelayanan publik. Tetap bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi untuk kita semuanya. Anda yang akan kembali beraktivitas, mungkin akan bekerja, mungkin para ibu-ibu ada yang akan berbelanja ke pasar. Tetap semangat dan jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu, supaya tubuh terisi makanan yang bergizi dan membuat kita juga jadi bersemangat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pada sepanjang hari ini. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke suatu tempat menggunakan kendaraan umum atau juga mungkin kendaraan pribadi, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Nah, untuk Anda yang mungkin mau jalan-jalan keluar kota menggunakan transportasi udara dan Anda yang mau menuju ke Bandara Internasional Hang Nadim, ini punya informasi untuk Anda ya, karena sekarang akses transportasi umum menuju Bandara Hang Nadim segera lebih mudah, terjangkau dan memiliki jadwal yang pasti. Karena menurut informasi yang dilansir dari Batam Pos, pemerintah Kota Batam melalui UPT Dishub menargetkan layanan bus Trans Batam yang terhubung langsung ke kawasan bandara mulai beroperasi pada awal Juli 2026. Jadi kehadiran rute baru ini diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan angkutan umum dengan tarif ekonomis menuju bandara tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi daring yang biayanya relatif lebih tinggi begitu. Seperti yang disampaikan Kepala UPT Trans Batam Sucipto, bahwa saat ini pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah persiapan teknis dan sarana pendukung sebelum layanan resmi dioperasikan. Awalnya layanan ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juni 2026. Namun jadwal peluncuran terpaksa mundur hingga awal Juli karena masih terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita tunggu saja di awal Juli bus Trans Batam akan beroperasi ke Bandara Hang Nadim. Jadi mempermudah masyarakat Kota Batam untuk berpergian keluar kota menggunakan angkutan umum untuk menuju ke bandara, karena busnya itu katanya masuk langsung ke area kedatangan pendengar. Wah, ini mempermudah sekali ya, dan harganya relatif murah. Katanya tetap Rp5.000, murah sekali kan pendengar. Jadi Anda yang mau berpergian, mungkin mau ke Jodoh, mau ke Nongsa, mau ke Batam Center, nah gunakan bus Trans Batam yang sudah memiliki fasilitas yang baik untuk masyarakat Kota Batam. Pendengar, kami nanti akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Dan untuk Anda mungkin juga lagi menggunakan kendaraan umum, boleh nih sampaikan seperti apa fasilitasnya, karena Hana menemani Anda di Opini Publik sesi pertama setengah jam ke depan. Jadi silakan sampaikan aspirasi atau pandangan mata Anda, mungkin mengenai arus lalu lintas atau juga fasilitas publik dan lain-lainnya. Bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam melalui line WhatsApp di 0811 778 1051, atau sampaikan langsung melalui line telepon kami di 463351. Dan juga Anda bisa menyampaikan melalui video atau juga foto dengan mention kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Dan Hana akan kembali menemani Anda. Saatnya kita akan hibur dengan satu lagu dari Ipang yang mengajak kita untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi mengenai nilai kurs mata uang dalam rupiah. Ternyata untuk mata uang dolar Australia dengan kurs jual Rp12.837 dan kurs beli Rp12.211. Selanjutnya untuk mata uang euro

informasi selanjutnya pendengar, untuk mata uang dolar Singapura dengan kurs jual Rp14.188 dan kurs beli Rp13.496. Demikian untuk informasi mengenai kurs rupiah pada pagi hari ini, dan kita akan update lagi informasi-informasi lainnya. Dengarkan Pro 1 RRI Batam.

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang berberes-beres rumah, salah satu untuk cara meningkatkan mood dengan memutarkan musik lalu berdansa, bergoyang seperti lagu yang baru aja kita dengarkan, membawa kita ke menit 53 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jika kita buka kalender hari ini di tanggal 13 Juni maksudnya, memang secara nasional tidak ada peringatan ya, tapi ada beberapa momen penting berskala internasional yang diperingati setiap tanggal 13 Juni. Salah satu

14 Juni juga diperingati di seluruh dunia Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis sebagai albinisme, pendengar. Dan setiap tahunnya PBB itu memiliki tema yang unik ya, dan tentunya menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Tujuannya menunjukkan bahwa albinisme tidak menghalangi seseorang menjalani kehidupan terbaiknya ya, pendengar. Dan peringatan itu ditujukan untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme. Itu dia dua peringatan yang diperingati setiap tanggal 13 Juni secara internasional. Dan nantikan sesaat lagi, pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Hana akan kembali nanti membuka ruang opini publik. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan